0: sehingga total nilai penanganan mencapai sekitar 21 miliar rupiah. Pelaksanaan diperkirakan dimulai akhir Juli 2026. Target pengerjaan sekitar 3-4 bulan.
1: Saya bareng dengan Pak Bupati coba ngecek terkait dengan rencana alokasi sesuai dengan perkada yang ada di Kabupaten Sragen. Yang pertama adalah ruas jalan Sukowati. Tentunya dalam pengecekan ini kita pasti tahu persis kondisi-kondisi mana yang memang kondisinya parah. Betul, di sini memang kondisinya sangat luar biasa parahnya. Dan ini nanti akan kita selesaikan. Jadi pada satu sisi adalah bagian lapisan satu lapis yang di ujung jalan Sukowati sebelah sana. Kemudian di sini nanti bisa jadi ini ada konstruksi beton, ada lagi nanti pelapisan dua lapis yang nanti akan kita coba selesaikan dengan alokasi yang ada di kami sesuai dengan perkada. Karena di Sragen ini ada dua yang mendapatkan, yang satu lagi adalah Galeng Rampal itu juga dapat alokasi kurang lebih 14,4. Ada lagi Galeng Rampal tambahan di Murni itu 7,3. Jadi sebenarnya secara keseluruhan kalau yang alokasi di sini ada 37 lebih.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah mengalokasikan anggaran perbaikan bagi ruas jalan di Sragen. Penanganan jalan Sukowati terbagi berdasarkan kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ruas jalan Sukowati yang akan diperbaiki mulai dari alun-alun ke arah barat merupakan kewenangan kabupaten dan tahun ini akan ditangani. Sedangkan dari alun-alun ke arah timur hingga terminal Pilang Sari merupakan kewenangan provinsi dan kerusakannya cukup parah, sehingga tahun ini akan diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Gubernur, jalan Galeh Rampal ini akan dilanjutkan pembangunannya. Sudah berapa tahun Pak?
3: 54 tahun.
2: 54 tahun jalan ini belum pernah disentuh. Ini disentuh oleh Pak Gubernur, sehingga masyarakat insya Allah akan senang, lalu lintasnya semakin lancar, karena kerusakannya memang parah ini. Wow.
4: Parah kalau ini ruas jalannya coba, ini kalau kita ukur cuma paling berapa ini Pak? Ya. Ini 4,5 ya?
5: Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus direalisasikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sragen. Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat penghasilan terendah. Demikian dijelaskan tenaga ahli utama Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Armindo Dos Santos Soares saat melakukan kunjungan verifikasi lapangan terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 78 di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. Dikatakan, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi sarana bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan terbaik yang disiapkan oleh negara. Melalui program ini, kesempatan mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas diharapkan semakin merata. Secara nasional, saat ini terdapat 93 titik sekolah rakyat yang sedang dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Khusus di Kabupaten Sragen, pembangunan sekolah rakyat menelan anggaran sekitar Rp222 miliar rupiah yang merupakan bagian dari total nilai proyek nasional sebesar Rp1,3 triliun. Rupiah. Kompleks Sekolah Rakyat Sragen dibangun dengan fasilitas yang lengkap. Terdapat 23 gedung utama yang mencakup ruang belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, masjid, 8 asrama siswa, rumah susun guru, dapur umum, kantin, gedung serbaguna, ruang utilitas, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dengan fasilitas tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan yang nyaman dan representatif bagi peserta didik, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sragen.
6: Kami dari Kantor Staf Presiden, Kedeputian 4, bidang kami itu infra dan wilayah. Sesuai dengan perpres, itu kami punya tugas. Yang pertama itu terkait dengan isu-isu strategis, dan yang kedua itu untuk percepatan program strategis strategis nasional. Hari ini kami hadir untuk memantau dan mengecek sendiri. Selama ini kami sudah menerima laporan itu by angka yang dilaporkan dari teman-teman PU ke kami. Angkanya di sini sudah 80%. Kami hadir untuk mau tahu benar tidak 80% dan sudah kami cek. Alhamdulillah sesuai dengan yang kita lihat ini sudah siap dan teman-teman dari penyedia jasa maupun PU optimis untuk bisa dipakai di tanggal 13 Juli. Kami juga berterima kasih kepada Pak Bupati yang sudah memberikan lahan yang sangat strategis dan kita mendengar sendiri Pak Bupati memiliki niat yang baik untuk menumbuhkan ekonomi di daerah sekitar.
3: Untuk seluruh Indonesia ada berapa titik sekolah rakyat, Pak?
6: Kalau untuk seluruh Indonesia itu yang lagi jalan ada 93 sekolah rakyat yang tersebar di semua kabupaten yang ada.
3: Untuk targetnya sendiri, Pak?
6: Untuk target sesuai dengan kontrak yaitu akan selesai di 20 Juni dan harapan kami tanggal 13 Juli ketika mulai belajar mengajar itu sudah bisa dipakai.
3: Ada arahan dari Pak Presiden Prabowo, Pak, terkait sekolah rakyat, Pak?
6: Kalau untuk sekolah rakyat itu memang beliau berharap supaya untuk bisa menampung yang distrik 1 dan distrik 2, mereka kita kayak Presiden menyiapkan lokasi, menyiapkan sekolah untuk nanti bisa dipakai oleh anak-anak itu.
0: Kebakaran terjadi di 4 lokasi dalam sehari di wilayah Kabupaten Sragen pada hari Jumat 19 Juni 2026. Rentetan 4 musibah kebakaran tersebut menghancurkan rumah hunian, rumah makan, hingga toko kelontong dengan kerugian total mencapai ratusan juta rupiah. Personil Damkar Sragen harus bekerja ekstra keras berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sejak pagi hingga tengah malam. 4 kasus kebakaran yang terjadi tersebut di wilayah Kecamatan Sumberlawang, Karangmalang, hingga Sambirejo. Kasih Pemadam dan Penyelamatan Damkar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Sragen, Anton Sujarwo, kepada reporter Buana Asri Sragen menjelaskan, kebakaran pertama dipicu aktivitas pembakaran sampah atau jerami yang tidak diawasi, sehingga api merembet ke kandang penyimpanan jerami. Sementara kejadian kedua, diduga akibat kelalaian di area dapur. Kebakaran ketiga terjadi akibat penggunaan lilin. Sedangkan kebakaran keempat, diduga berkaitan dengan korsleting atau hubungan arus pendek listrik. Menyikapi sejumlah kejadian tersebut, Damkar Sragen mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Selain itu, masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap potensi pemicu kebakaran, terutama terkait instalasi listrik dan penggunaan api di dalam rumah. Ditambahkan, terkait pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di beberapa wilayah, masyarakat diimbau memperhatikan penggunaan lilin sebagai penerangan darurat. Lilin sebaiknya diletakkan pada alas yang tidak mudah terbakar dan dijauhkan dari barang-barang yang mudah tersambar api. Damkar juga mengingatkan warga untuk mematikan lilin sebelum tidur guna meminimalkan resiko terjadinya kebakaran di rumah. Dengan meningkatnya kewaspadaan dan kepedulian terhadap potensi bahaya kebakaran, diharapkan kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.
7: Jadi terkait kebakaran yang ada di Kabupaten Sragen pada hari Jumat kemarin, ada 4 kejadian kebakaran. Yang pertama terkait aktivitas bakar sampah atau jerami yang ternyata merembet ke kandang jerami. Terus berikutnya terkait kelalaian di bagian dapur. Terus yang ketiga itu akibat menyalakan lilin. Terus yang terakhir kemarin kemungkinan ada indikasi korsleting listrik. Terkait kebakaran-kebakaran tersebut dapat kami sampaikan bahwasanya pada saat ini himbauan kami untuk masyarakat yang pertama, jika lo membakar sampah ataupun membakar rapak tebu bagi pemilik lahan tebu, harap diawasi. Jangan sampai karena aktivitas pembakaran itu akhirnya merembet ke hal-hal yang lebih besar yang dapat menimbulkan potensi kerugian yang lebih besar. Terus yang kedua terkait dengan pemadaman listrik bergilir, biasanya itu kan masyarakat menggunakan lilin. Ketika menyalakan lilin, jauhkan pula dari barang-barang yang kemungkinan bisa tersambar api lilin itu atau barang-barang yang mudah terbakar. Yang berikutnya, kalau memang sudah mau tidur, lebih baik lilin itu dimatikan saja. Jadi lebih meminimalisir resiko.
5: Sebanyak 360 bidan mengikuti senam bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Sragen di halaman Kompleks Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Minggu 21 Juni 2026. Peringatan diawali dengan pelepasan balon dan penyerahan cenderamata oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama Ketua TPPKK Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas kepada jajaran IBI Kabupaten Sragen. Ketua IBI Kabupaten Sragen Sunarsi mengatakan, tema hari ulang tahun IBI tahun ini menegaskan pentingnya peran bidan dalam pelayanan kesehatan yang berpusat pada perempuan dan anak serta mendukung terwujudnya generasi emas 2045. Menurutnya, profesi bidan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di tengah berbagai tantangan pelayanan kesehatan. Ditambahkan, kegiatan senam bersama menjadi sarana menjaga kebugaran sekaligus mempererat solidaritas antar anggota IBI. Saat ini, terdapat 1.482 bidan yang bertugas di Kabupaten Sragen dan terus berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
8: Peringatan HUT IBI yang ke-75 ini mengangkat tema yang sangat luar biasa. Dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan. Bidan Indonesia memperkuat kepemimpinan bidan dalam pelayanan kebidanan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta siap mengawal generasi emas 2045. Tema ini mengingatkan kita betapa vitalnya peran bidan dalam pilar kebangsaan. Kita dituntut untuk selalu mengedepankan pelayanan kebidanan yang humanis, berorientasi pada hak pasien, berpusat pada keselamatan perempuan dan anak, serta memegang stafet penting dalam mencetak generasi emas 2045 yang bebas stunting dan berkualitas. Dalam rangkaian perayaan hari jadi tahun ini, kita bersama-sama menyelenggarakan kegiatan senam bersama. Melalui senam bersama, mari kita sejenak melepaskan penat dari rutinitas medis. Kita ceria bersama, bahagia bersama, bugar bersama, sehat bersama untuk nanti melayani kesehatan ibu dan anak, siklus kehidupan di masyarakat Kabupaten Sragen. Semoga momen olahraga bersama ini juga semakin mempererat tali silaturahmi. Izin melaporkan bahwasanya untuk Kabupaten Sragen jumlah bidan dari rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, dari klinik, dari puskesmas, dari TPMB semuanya berjumlah 1.482 bidan. Mereka mempunyai dedikasi dan profesi yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Bupati Sragen menyampaikan apresiasi atas dedikasi para bidan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan. Pihaknya menegaskan bahwa bidan bukan sekedar profesi, melainkan panggilan kemanusiaan yang mendampingi masyarakat sejak awal kehidupan. Bupati berharap para bidan terus bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sragen.
7: Di hari peringatan IBI ke-75 ini, tentu yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih datang panjenengan sedoyo atas semua pengorbanan, atas semua waktu yang diberikan, atas semua hal yang ditinggalkan untuk profesi panjenengan sedoyo sebagai bidan. Saya memaknai bahwa bidan ini bukan sekedar profesi, tapi sebuah panggilan kemanusiaan. Bayangkan ketika di tengah orang lain sedang tidur, ibu sekalian ini berjaga sampai di tengah malam, melampaui malam. Tidak ada ucapan lebih tinggi, lebih hebat dari saya kecuali ucapan terima kasih atas panggilan kemanusiaan dari panjenengan sedoyo. Jadi ini adalah bukan sekedar profesi, tapi sebuah panggilan kemanusiaan.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
9: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk Anda yang mengawali aktivitas pada Selasa pagi ini. Semoga hari Anda berjalan lancar, penuh keberkahan dan membawa hasil terbaik bagi keluarga serta pekerjaan yang sedang dijalani. Kembali bersama saya Diana Arjono dalam program Info Pagi dari 94,7 MHz tentunya. Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen.

Selama 45 menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai informasi aktual yang telah dihimpun tim redaksi kami. Mulai dari kabar pertanian, pembangunan infrastruktur, kegiatan masyarakat, kemudian perkembangan olahraga dunia hingga perakiraan cuaca untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Siaran ini dipancarluaskan dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan dipancarluaskan melalui gelombang 94,7 MHz, juga melalui aplikasi Radio Buana Asri Sragen, juga layanan kami di www.lppl.buanaasri.com. Mitra Buana, sebelum kita ke kabar pertama, ada Surya Motor yang akan

0: diserakin.
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya Motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana, kabar pertama itu kabar yang menggembirakan. Kita akan menuju Desa Wonorejo, di mana petani Tani Merdeka Sragen panen dengan harga gabah tembus di Rp7.300 per kilogram. Kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana, para petani yang bergabung dalam Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen melakukan panen raya di hamparan tanaman padi wilayah kelompok tani Poktan Mugirahayu Desa Wonorejo Kedawung Sragen. Pada musim panen 2, petani senang karena harga gabah kering panen GKP tembus di Rp7.300 per kilogram, atau di atas harga pembelian pemerintah HPP yang mencapai Rp6.500 per kilogram. Panen raya dihadiri Komandan Kodim 0725 Sragen Letkol Didin Roydin, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP 3 Sragen, dan Pimpinan Kecamatan Kedawung. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sragen Tio Widodo menjelaskan, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, petani mendapat perhatian serius. Kendala yang dialami petani dapat diatasi pada masa ini, seperti persoalan beras impor, persoalan pupuk, dan sarana prasarana pertanian lainnya.

0: kebutuhan pupuk dipermudah, kebutuhan peralatan pertanian dipenuhi lewat program bantuan dan seterusnya. Dalam kesempatan tersebut turut diserahkan kartu tanda anggota KTA Tani Merdeka Indonesia kepada anggota baru dari wilayah Kecamatan Miri Sragen serta penyerahan penghargaan kepada 10 siswa SMK Pertanian Sragen yaitu SMK Negeri 1 Kedawung sebagai generasi penerus petani. Sementara pelaksanaan panen raya ditandai dengan menggunakan kombin harvester. Kegiatan dilakukan dalam upaya menyukseskan program ketahanan pangan.
1: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ide kue ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu.

0: Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Mitra Buana memasuki masa panen, para petani diimbau untuk memperhatikan penyimpanan hasil panen agar kualitas gabah tetap terjaga. Selain itu, petani juga diharapkan terus berkoordinasi dengan kelompok tani dan penyuluh pertanian terkait perkembangan cuaca serta jadwal tanam berikutnya. Mari kita dukung petani lokal dengan mencintai dan menggunakan produk pertanian dalam negeri.
1: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Alah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Trebuna, kita ke kabar selanjutnya terkait dengan infrastruktur. Setelah kita dari Kedawung, kita ke Sragen Kota. Jalan rusak di Sragen disorot Menteri PU. Kendaraan odol jadi perhatian utama. Kabar ini dilansir dari sragen.inews.id. Mitra Buana, kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sragen menjadi perhatian pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum PU menyoroti kerusakan jalan daerah. Salah satunya diduga dipengaruhi tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar atau overdimension overloading atau odol. Menteri Pekerjaan Umum Insinyur Dodi Hanggodo MPE menyebut jalur yang ditinjau di wilayah Sragen sebagian besar merupakan jalan kabupaten. Saat melakukan kunjungan kerja, Menteri melihat langsung sejumlah kendaraan besar melintas di jalur tersebut. Menurutnya keberadaan kendaraan yang melampaui batas dimensi dan muatan menjadi salah satu faktor yang berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Berbeda dengan kondisi jalan nasional yang saat ini memiliki tingkat kematapan tinggi, Kementerian PU mencatat kondisi jalan nasional secara umum telah mencapai tingkat kemantapan sekitar 96%. Namun meski ruas jalan yang mengalami kerusakan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PU memastikan tetap memberikan perhatian melalui dukungan program pemerintah pusat. Salah satu langkah yang disiapkan yakni melalui program instruksi presiden atau INPRES Jalan Daerah IJD 2026. Program tersebut menjadi skema intervensi pemerintah pusat untuk membantu memperbaiki akses jalan daerah yang membutuhkan penanganan. Perhatian khusus juga diarahkan pada jalur menuju kawasan sekolah rakyat di Sragen. Pemerintah ingin memastikan pembangunan fasilitas pendidikan tidak justru berdampak pada rusaknya infrastruktur pendukung. Menurut Menteri PU, akses jalan menjadi bagian penting dalam keberlangsungan pembangunan. Infrastruktur pendidikan harus didukung dengan sarana transportasi yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat perbaikan jalan sekaligus menjaga keberlanjutan aset infrastruktur yang telah dibangun. Selain perbaikan fisik jalan, pengendalian kendaraan odol juga menjadi perhatian agar kerusakan jalan akibat beban berlebih dapat ditekan.

0: Mitra Buana, saat melintas jalan yang mengalami kerusakan, pengendara dihimbau untuk mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan selalu mematuhi rambu lalu lintas. Pada musim kemarau seperti saat ini, debu di sejumlah ruas jalan juga berpotensi mengurangi jarak pandang. Gunakan masker apabila diperlukan dan pastikan kondisi kendaraan tetap prima sebelum bepergian. Dan jangan lupa perhatikan surat-surat kendaraan Anda.
1: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Itulah benar kita beralih ke ajang Kapolda Cup Jawa Tengah yang berlangsung di The Colomadu Karanganyar yang cukup meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta juga masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Hari Bayangkara ke-80 yang sebelumnya sudah dilaksanakan kegiatan serupa di tingkat Polres tentunya. Nah, pada ajang tersebut selain menghadirkan kompetisi yang sehat, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan olahraga dan kebersamaan. Kemudian juga kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan semangat sportivitas di kalangan peserta. Namun demikian, tim e-sport Polres Ragen belum berhasil menembus posisi 3 besar dalam turnamen Mobile Legend Kapolda Jateng Cup 2026 kemarin. Berdasarkan hasil akhir kompetisi, posisi juara pertama diraih oleh Polresta Magelang, juara kedua oleh Polrestabes Semarang, dan juara ketiga ditempati oleh Polres Boyolali.

Mitra Buana, berdasarkan perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 90%.

Berdasarkan laporan stasiun meteorologi BMKG Jawa Tengah, wilayah Solo Raya termasuk Sragen saat ini sudah mulai memasuki masa transisi menuju perluasan musim kemarau. Oleh karena itu, cuaca terik akan mendominasi wilayah dataran rendah sepanjang siang hari, meskipun potensi hujan ringan lokal atau fenomena udara kabur masih dapat terjadi dalam durasi singkat di beberapa kecamatan. Kondisi cuaca di tingkat desa atau kelurahan seperti wilayah Sragen Kulon, Sragen Tengah, atau Sambung Macan diprediksi tetap stabil dan kondusif untuk aktivitas luar ruangan. Anda dapat memantau pergerakan awan dan pembaruan cuaca wilayah Anda secara langsung melalui tautan perakiraan cuaca Kabupaten Sragen BMKG.

Mitra Buana, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Info Pagi edisi Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Sebelum berpisah, izinkan saya menyampaikan pesan pagi ini. Jangan menunggu kesempatan yang sempurna untuk memulai. Mulailah dari apa yang ada, lakukan yang terbaik, dan kesempatan akan tumbuh seiring langkah yang Anda jalani. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan tentunya tetap setia di 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Yuk! Kreng!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Ketemu lagi di Seruni Sukowati, serba-serbi informasi di Sragen Asri. Tentunya bersama saya Diana Arjono dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Java Man. Pagi ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pagi yang belum begitu terik, bagi Anda yang masih punya waktu luang, ini bagus sekali loh untuk sekedar olahraga pagi di luar rumah seperti jogging atau sekedar jalan santai. Bisa menambah tentunya menambah freshnya pikiran kita dari ruwetnya pekerjaan mungkin, dan tentunya memberi hawa segar untuk pagi Anda di pagi ini. Pagi ini kita akan jalan-jalan tentunya. Diana akan mengajak Mitra Buana dan sudah pendengar jalan-jalan jauh ke perbatasan Kabupaten Sragen dengan gerobokan. Kita ke daerah Mbagor Miri, di mana kreatif warga desa Mbagor Miri ubah limbah kulit pisang menjadi keripik. Bersumber dari sragenkab.go.id. Mitra Buana, kulit pisang sering dibuang karena teksturnya yang keras, sepat, dan tentunya tidak layak dikonsumsi ya menurut kita. Padahal bagian terluar dari kulit pisang ini menyumbang sekitar 40% dari total buah pisang sendiri. Kulit pisang ini ternyata Mitra Buana, dia kaya dengan serat, kalium, dan antioksidan. Nah, daripada dibuang, kulit pisang sebenarnya dapat diolah kembali. Anda mungkin tidak pernah berpikir untuk mengkonsumsi kulit pisang yang biasanya dibuang begitu saja. Peluang usaha kulit pisang sangat menjanjikan dan bernilai ekonomis tinggi. Dengan modal yang minim tentunya, limbah yang sering dibuang ini dapat disulap menjadi produk bernilai jual seperti keripik. Cara ini merupakan cara yang sangat kreatif untuk mengurangi limbah, membuat camilan lezat, serta menambah penghasilan. Nah, peluang inilah yang dilirik oleh Sukir, warga Dukuh Mbagor RT9 Desa Mbagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, untuk mengubah kulit pisang menjadi keripik. Penasaran bagaimana kisah selanjutnya mengenai kreatif warga Desa Mbagor Miri ubah limbah kulit pisang jadi keripik? Kita akan bahas di Seruni Sukowati edisi hari ini, yang tentunya disiarkan secara langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen dan di gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.sragen. Namun sebelumnya saya punya tumbang yang cukup lama ini, tapi akhir-akhir ini banyak di cover oleh penyanyi-penyanyi terkenal Indonesia. Ada Krisye, Kala Cinta Menggoda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Anda masih menyimak Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Banasri FM. Aduh, gak tahu kenapa ya hari ini belibet banget. Dari 94,7 MHz Banasri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Java Man. Dengan tema kreatif warga desa Mbakormiri, ubah limbah kulit pisang menjadi keripik. Dilansir dari sragenkab.go.id. Sebelum kita ke bahasan utama kita, ada informasi stok darah dari PMI Kabupaten Sragen. Selasa 23 Juni 2026, update pukul 7 pagi. Ketersediaan darah di PMI Kabupaten Sragen untuk golongan darah A 90 kantong, sementara untuk golongan darah B 138 kantong, dan golongan darah O 17 kantong, sementara darah AB 31 kantong. Bagi Anda yang berkeinginan untuk berdonor darah, agenda donor darah mobil unit terjadwal di hari Selasa 23 Juni 2026 di MTA Gedung MTA Tanon 3 Sragen pukul 7 pagi. Sementara hari Sabtu 27 Juni 2026 ada 4 tempat yang bisa Anda kunjungi. Yang pertama di PT Tras di Krikilan Masaran Sragen mulai pukul 7.30. Yang kedua HUT RSUD Tangen di Balai Desa Banyurip Jenar Sragen mulai pukul 7.30. Ketiga di Fatayat Muslimat Ranting Krebet di Mojorejo Mulyorejo Krebet Masaran Sragen mulai pukul 13.30. Dan terakhir di NU Sukodono di Gedung NWC NU Sukodono Sragen pukul 18 malam. Bagi Anda yang memerlukan informasi pelayanan transfusi darah, Anda bisa menghubungi di 0271 891 587.

0: Mitra Buana, kita kembali ke bahasan utama kita, kisah kreatif warga Desa Mbagor Miri ubah limbah kulit pisang jadi keripik dari seragenkap.go.id. Mitra Buana berasal dari banyaknya limbah sampah kulit pisang yang membuat tidak nyaman Sukir, warga Dukuh Mbagor RT 9 Desa Mbagor Kecamatan Miri Kabupaten Seragen, malah mengkreasikan menjadi camilan atau makanan ringan yang lezat. Dan proses pengolahan keripik kulit pisang yang cukup mudah dan juga cara pemasarannya yang tidak sulit juga ternyata, menjadikan usaha keripik kulit pisang atau kupis ini bisa dilakukan oleh siapapun. Sukir bersama sang istri Siti Nur Laila merupakan sepasang suami istri yang menciptakan ide kulit pisang menjadi olahan kerupuk kupis dengan merek Cap Jempol. Ide ini tercipta sekitar bulan Januari 2023. Nah, kebetulan di Desa Mbagor ada program usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Kemudian Sukir berpikir untuk mencari ide produk makanan yang sekiranya nanti bisa menjadi makanan khas atau unggulan di Desa Mbagor. Sukir mengaku terpikirkan mengolah kulit pisang menjadi keripik dengan harapan bisa menjadi makanan ciri khas Desa Mbagor sebagai desa penyangga pariwisata, khususnya di kawasan New Kemukus Sumber Lawang atau Agrowisata Sejahtera Mandiri Miri. Demikian awal mula kisah pembuatan keripik kupis. Dian harap jangan bergeser dulu Mitra Buana, tetap bersama di Seruni Sukawati. Kisah selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap stay di Seruni Sukawati, karena saya akan kembali setelah dari PKK Karangmalang.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Seragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Seragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Seragen. PT BPR BKK

0: 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. Bubuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Berikut kisah kreatif warga Desa Mbagor Miri, ubah limbah kulit pisang jadi keripik dari sragenkap.go.id selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mau berkirim-kirim salam untuk teman-teman di administrasi. Ada Mas Irfan, selamat pagi Irfan. Ada Mbak Titi, Bu Titi, pagi Bu Titi, sehat selalu. Ada Mbak Atin Sardi, kecintaan para mitra Buana dan saudara pendengar. Kemudian ada wajah baru, ada Nana. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi yang cerah ini. Mitra Buana berawal dari banyaknya limbah sampah kulit pisang yang membuat tidak nyaman Sukir, warga Dukuh Mbagor RT 9, Desa Mbagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Kemudian menghasilkan kupis atau keripik kulit pisang. Nah, limbah kupis diambil Sukir dari usaha milik temannya yang produksi keripik pisang. Setiap harinya Sukir yang dibantu sang istri untuk sementara bisa memproduksi 5-7 kg kulit pisang yang bermacam-macam jenisnya, mulai dari pisang raja nangka, pisang kepok, dan pisang kepiting kuning. Sebenarnya cara pengolahannya pun cukup mudah. Kulit pisang yang diambil dari temannya tadi dicuci bersih terlebih dahulu, kemudian direndam dengan garam dan kapur sirih selama 2 jam untuk menghilangkan getahnya. Ini tentunya untuk menghilangkan rasa sepat itu tentunya. Nah, setelah dicuci, kemudian kulit pisang dikukus selama 30 menit hingga 1 jam. Tapi sebelumnya setelah dicuci direndam dulu ya pakai kapur sirih dan garam. Selanjutnya setelah dikukus, ditiriskan dan dicuci lagi. Setelah dicuci baru kemudian diiris-iris menjadi keripik. Barulah dicampur dengan bumbu dan tepung, kemudian digoreng. Untuk varian rasanya, ada beberapa varian yang Sukir dan istrinya kembangkan. Ada 3 varian, original, pedas, dan manis. Untuk pemasarannya untuk sementara ini harga dimulai dari Rp1.000 per kemasan paling kecil, kemudian Rp5.000 per kemasan 50 gram dan Rp8.000 sampai Rp10.000 untuk kemasan 100 gram. Sampai saat ini mereka mampu mendapat omset Rp100.000 hingga Rp300.000 per harinya. Dengan omset 100 hingga 300 ribu per hari tentunya bukan jumlah yang kecil ini ya. Jadi memang suatu yang luar biasa. Dari sampah kemudian diinovasikan menjadi sesuatu yang berharga. Tapi memang untuk pemasaran yang produk kemasan seribuan itu diedarkan hanya di Desa Bagor, Brojol, dan Soko. Itu satu komplek. Jadi belum begitu luas. Kalau Bagor, Brojol, Soko itu satu kawasan gitulah. Nah, untuk sementara yang kemasan 50 dan 100 gramnya sementara ini juga cuman dipasarkan di Wisata Nyukemuku Sumberlawang dan Angkru Wisata Mandiri Sejahtera Miri. Tak hanya keripik kupis tersebut, Sukir juga berencana untuk produksi
Ceriping dari Nasih.

Bagaimana kisah selanjutnya? Kiprah Sukir. Kreativitas warga desa Bogor ini mengubah limbah kulit pisang jadi keripik. Dia akan bagikan untuk Anda untuk menutup kebersamaan kita di sesi terakhir. Jangan bergeser, tetap di Seruni Sukawati. Ada armada untuk Anda dengan pemilik hatinya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Banasri FM dan Republik Kabupaten Sragen. Berikut selanjutnya, kreatif warga Desa Bagor Miri ubah limbah kulit pisang jadi keripik untuk Anda. Dilansir dari sragenkab.go.id. Mitra Buana, belum banyak yang tahu kulit pisang kaya akan nutrisi seperti serat, protein, lemak tak jenuh, dan asam amino. Kulit ini juga mengandung berbagai vitamin seperti A, B kompleks, dan C, serta mineral penting untuk tubuh kita seperti kalium, magnesium, kalsium, dan fosfor, dan zat besi. Selain itu, kulit pisang adalah sumber antioksidan yang sangat baik. Nah, bagaimana Mitra Buana? Apakah Anda tertarik dan penasaran? Ingin mencoba crispy dan lezatnya keripik kupis ini? Anda bisa hubungi Pak Sukir, warga Dukuh Bagor RT 9 dan beralamat di Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, dengan nomor WhatsApp di 0889-519-14003. Demikian Mitra Buana Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema kreatif warga Desa Bagor Miri ubah limbah kulit pisang menjadi keripik dari sragenkab.go.id. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Yuk, gereng!

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, sudah mendengar. Salam jumpa di Buana Putri dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini kita akan menghadirkan talkshow PKK Menyapa bersama TP PKK Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dengan mengangkat tema gerakan tanam pohon cabai di pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Bersama narasumber Nyonya Heni Edi Widodo, Ketua TP PKK Kecamatan Miri, dan Nyonya Reni Pujastuti, Ketua Pokja 3 TP PKK Kecamatan Miri, beserta Nyonya Laili Fadilah, kader PKK Kecamatan Miri, dengan moderator Nyonya Dewi Anissa FM, sarjana agama. Mitra Buana dan sudah mendengar, selamat mengikuti dan tetap bersama kami di Buana Putri. Tentunya di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javameng.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Mitra Buana yang kami banggakan. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat kembali hadir dalam program Dialog Interaktif PKK yang akan bahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita semua, yaitu gerakan tanam cabai di pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Sebagaimana kita ketahui bersama, cabai merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga yang hampir tiap hari digunakan oleh masyarakat, yaitu untuk masak. Ketika harga cabai naik, tentu sangat berpengaruh terhadap pengeluaran keluarga. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menanam cabai sendiri di pekarangan rumah. Mitra Buana Asri yang berbahagia, pada kesempatan hari ini hadir bersama kita, saya moderator Dewi Anisah, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri, Ibu Camat, Ibu Heni Edi Widodo. Selamat pagi Ibu Heni.
2: Selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Mitra Buana yang berbahagia.
0: Ya. Selanjutnya kita juga bersama dengan Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri. Selamat pagi Bu Reni Bu Chastuti.
3: Ya, selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Mitra Buana.
0: Juga bersama pegiat tanam cabai, kader PKK Desa, Ibu Laili Farida. Selamat pagi Bu Laili.
4: Selamat pagi Bu Dewi, selamat pagi Mitra Buana, saya hormati.
0: Mitra Buana yang berbahagia, Bu Camat ini sehat pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat Bu Dewi.
0: Mitra Buana kita harapkan juga sehat semuanya.
2: Amin.
0: Kemudian tadi sudah kami perkenalkan narasumber pada pagi hari ini. Baik, marilah kita mulai dialog pada hari ini. Bu Camat, ini mengapa tim penggerak PKK mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan tanam cabai di pekarangan rumah?
2: Terima kasih Bu Dewi. Selamat pagi Mitra Buana. Gerakan tanam cabai ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Ini setiap rumah sebenarnya memiliki potensi Bu Dewi dan rekan-rekan Buana yang berbahagia, memiliki potensi untuk memanfaatkan lahan pekarangan baik yang luas maupun yang sempit.
0: Jadi tidak hanya luas, sempit pun bisa ya Bu untuk menanam ya.
2: Iya benar Bu Dewi.
0: Kemudian ketika gerakan tanam cabai itu sudah dilakukan, apa manfaat yang diberi keluarga dengan menanam cabai?
2: Manfaatnya antara lain yaitu yang pertama itu bisa memenuhi kebutuhan cabai sendiri. Jadi tidak usah membeli cabai di warung ataupun di pasar. Kemudian yang kedua itu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ya, jadi kita lebih hemat. Yang ketiga itu bisa memanfaatkan lahan kosong, baik itu lahan sempit maupun lahan yang luas, bisa semuanya bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat itu menambah keasinan lingkungan. Dengan menanam cabai tentunya lingkungan jadi lebih seger, lebih asri, lebih hijau. Kemudian yang kelima itu yaitu bahkan meningkatkan pendapatan apabila hasil panennya berlebih. Ya, jadi selain untuk kebutuhan sendiri, kalau hasilnya banyak nanti bisa mendapatkan hasil yang berlebih, nanti bisa dijual, bisa mendapatkan income yang lebih banyak dari hasil menanam cabai ini.
0: Ya, luar biasa ya Bu ya, manfaatnya ya,
2: betul,
0: tidak
2: betul.
0: Hanya memenuhi kebutuhan dapur tetapi juga efisiensi anggaran rumah tangga, kalau berlebih bisa nabung juga nih.
2: Ya benar Bu Dewi.
0: Ya. Kemudian pada Bu Reni nih, jadi manfaatnya bukan hanya untuk kebutuhan dapur tadi ya, Bu Reni.
3: Betul sekali Bu. Jadi setiap keluarga nanti kalau memiliki 5, 10 sampai 20 tanaman cabai yang produktif itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Bu. Jadi kita tanpa beli ke pasar dan itu apabila harga cabai melonjak naik keluarga yang sudah menanam cabai itu sudah tidak terdampak dengan harga kenaikan cabai tersebut. Jadi kita sudah mempunyai stok pangan.
0: Stok pangan sendiri.
3: Iya. Jadi mitra, kita mandiri stok pangan seperti itu.
0: Oke, Mitra Buana luar biasa ternyata program PKK yang digagas tidak hanya di Kecamatan Miri ya ini ya. Di seluruh Indonesia ada program yang sama ini gerakan ini. Sangat luar biasa. Kemudian menurut Bu Leili nih, peran Ibu PKK dalam menyelesaikan gerakan ini akan seperti apa? Karena terkadang sebenarnya sih kadang kalau ada tanaman cabai di halaman rumah orang lain tuh kita pingin ya, sebenarnya pingin. Tetapi kadang males gitu loh. Nah itu gimana Bu?
4: Peran Ibu PKK itu sangat penting Bu, karena Ibu adalah pengelola pangan di keluarga. Kalau basa Jawa ini Ibu ini daringane keluarga kan gitu ya. Jadi dimulai dari kita mengajak anggota keluarga untuk menanam di pekarangan. Kemudian untuk merawat tanaman yang sudah tumbuh, dirawat bagaimana bisa hidup ya. Kemudian untuk memanen jika sudah saatnya panen. Dan terakhir adalah mengolah hasil tanam. Hasil tanam yang kita panen itu kalau tadi seperti yang dibilang Ibu Reni, mungkin kalau bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, setelah berlebih mungkin bisa dijual atau istilahnya di barter mungkin ya sama tetangga yang mempunyai tanaman yang lain. Begitu. Jadi kalau setiap kader PKK itu bisa menjadi contoh di lingkungannya. Kalau satu orang kader PKK bisa menjadi contoh, maka gerakan ini akan berkembang dengan pesat. Demikian itu.
0: Mitra Buana, itu ya yang sudah disampaikan oleh Bu Leili, sangat-sangat inspiratif sebenarnya. Tapi tadi ya, rasa malas harus dibuang. Selanjutnya kepada Bu Reni nih, apa sebenarnya peran Pokja 3, karena Bu Reni ini adalah ketua Pokja 3 tim penggerak PKK Kecamatan Miri. Perannya itu apa Bu dalam gerakan tanam cabai ini?
3: Baik Bu, untuk peran Pokja 3 mempunyai tugas yaitu pada bidang pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga Ibu. Dalam gerakan tanam cabai, Pokja 3 berperan yang pertama yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, mengadakan pelatihan budidaya cabai. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan pekarangan. Yang keempat, melakukan pembinaan kelompok dasawisma. Dan yang kelima adalah mendata rumah tangga yang aktif menanam Ibu.
0: Nih Bu, mungkin juga Mitra Buana bertanya-tanya nih Bu Reni, kenapa cabai yang dipilih bukan tanaman yang lain seperti misalkan bayam, sawi, ya gitu.
3: Untuk cabai itu adalah bahan pokok, ibaratnya bahan pokok Bu. Sekarang itu cabai ibarat kita seperti masak tanpa garam Ibu. Jadi kalau masak tanpa cabai jadi kayak hambar.
0: Mungkin Bu Reni bisa menguatkan nih, kenapa harus cabai yang dipilih? Apa karena pedasnya atau karena merahnya?
2: Apa karena merahnya ya Bu Reni?
0: Apa karena merahnya?
2: Antara lain bisa menambahkan sedikit karena mungkin mudah ditanam ya. Kalau tanaman cabai itu di musim apapun, kemudian di media pegunungan maupun kita di tanah seperti di Sragen itu bisa mudah ditanam, di Miri itu juga mudah ditanam. Kemudian tidak membutuhkan lahan luas. Jadi walaupun mungkin ibu-ibu lahannya sempit di perumahan itu masih bisa tetap menanam kalau tanaman cabai ini. Kemudian selanjutnya bisa menggunakan pot atau polybag. Jadi tidak harus lahannya luas Bu Dewi ya. Jadi di polybag pun bisa ditanam untuk cabai ini. Kemudian masa panennya juga cukup panjang ya. Jadi satu batang pohon cabai itu bisa beberapa kali untuk berpanen ya. Jadi enggak hanya satu kali untuk panennya. Begitu Bu Dewi.
0: Berarti kemanfaatnya berkali-kali ya.
2: Laras.
0: Kalau misalkan bayam kan cabut kan sekali tanam cabut nanti semai lagi.
2: Kalau cabai ini berulang bisa.
0: Kalau cabai berulang
3: panennya. Sedikit tips lagi Bu Nami, tips. Kalau kita nanam cabai itu kalau sudah tumbuh 5 daun itu dipangkas, dipotong di bagian tunasnya.
0: Pucuknya.
3: Jadi nanti kalau tumbuh itu tunasnya lebih ngerembuyung Bu.
0: Rimbun,
3: jadi satu gitu mboten lenceng ke atas gitu tak. Jadi cabangnya lebih banyak, jadi nanti hasil cabenya juga lebih
0: banyak lagi.
3: Kebetulan itu sudah saya terapkan di rumah Ibu. Jadi untuk pemirsa di rumah bisa dicoba.
0: Bisa dicoba. Nah, Mitra Buana ini adalah tip dari Ketua Pogja 3 nih, Bu Reni. Kalau saya di rumah, saya nggak pernah punya ilmu seperti itu. Baru ini dapat ilmu. Harus dipotong, setelah adanya 5 daun. Supaya rimbun ya. Ketika sudah rimbun, maka buahnya juga semakin banyak.
3: Iya.
0: Tapi kalau ngelenceng cuma satu, buahnya dikit ya.
3: Iya. Dan jangan lupa itu, jangan sampai habis daunnya ya.
0: Oh, jangan sampai habis.
3: Iya, paling cuma dipotong pucuknya itu 2-3 daunnya saja. Jadi masih disisakan daun untuk fotosintesis.
0: Oh, gitu. Iya, mungkin nanti cabang-cabangnya tumbuh di antara ketiak-ketiak daun,
3: iya,
0: itu ya.
3: Seperti itu.
0: Kayak gitu ya. Oh, okay. Ilmu baru ini bagi
2: ilmu
0: saya.
2: Baru, ya.
0: Mungkin juga
2: ya.
0: Ilmu baru bagi mitra Buana di rumah nih.
2: Wajib dicoba ini di
0: wajib
2: rumah.
0: Wajib. Kemudian saya tanyakan kepada Bu Leli nih, pegiat tanam cabai di desa. Bagaimana jika masyarakat tidak memiliki halaman yang luas? Tipnya seperti apa ini, Bu Leli?
4: Tidak masalah, di halaman terbatas, kalau kita punya lahan pekarangan terbatas pun, kita masih bisa memanfaatkan lahan tersebut. Bisa kita tanam, cabai itu kita tanam di polybag, kemudian di ember bekas. Kita memanfaatkan barang bekas, Ibu ya. Di ember-ember bekas, kemudian kaleng bekas, kaleng roti, biasanya sehabis lebaran, Ibu ya. Banyak kaleng-kaleng roti, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian bisa di pot atau di rak vertikal. Jadi kita membuat kebun vertikal juga bisa. Bahkan di teras rumah yang kecil pun, ya, itu bisa kita tanami. Jadi pintar-pintarnya kita untuk memanfaatkan media tanam atau itu tadi lahan itu.
0: Lahan yang
4: ya,
0: kita, miliki.
4: Ya, kita miliki.
0: Mungkin bisa jadi ya, Bu Leli, kayak di Perumnas itu ya, kalau kita kan orang yang sudah agak tua ini mungkin hidupnya di desa belakang, depan ada lahan yang tersisa. Yeah. Tetapi kalau misalkan hidupnya di Perumnas ini, apakah bisa mungkin di, walaupun sekatnya kecil, di ruang tamu, kalau biasanya tanaman di pojok kan bukan cabai.
4: Iya.
0: Kalau dikasih cabai itu kira-kira gimana itu?
4: Kalau dia cabai kan membutuhkan ini, Bu, sinar matahari.
0: Berarti kan ya tetap
4: ya, tetap
0: kan harus dapat sinar matahari.
4: Sinar matahari. Jadi kita juga memperhatikan asupan sinar matahari untuk tanaman cabai untuk perkembangannya. Gitu,
0: kalau jadi bisa kan saya mau coba ini.
4: Nanti di itu tadi apa tanaman yang untuk rindang untuk yang lain aja, Bu.
0: Gitu.
4: Hijau-hijauan aja kalau tertutup itu.
3: Mungkin bisa di itu, Bu Dewi, ya. Mungkin bisa disiasati. Jadi setiap pagi itu cabainya
0: dikeluarkan.
3: Setelah sore mataharinya sudah
4: siang, Mbak Reni.
3: Oh,
4: kalau siang ya, kalau siang.
3: Oh, siang terlalu panas gitu ya.
4: Gitu. Jadi ada effort lebih itu keluar masuk tanaman.
3: Oh, gitu. Masuk tanaman. Yeah. Mungkin caranya seperti biar cabenya bisa di dalam rumah masih bisa nanam cabai.
2: Yeah. Yeah.
3: Jadi mungkin kalau pagi sebelum berangkat kerja cabenya dikeluarkan dulu.
0: Sebelum mengeluarkan sepeda motor untuk bekerja. Keluarkan cabai dulu ini.
2: Benar.
0: Saya kata tadi, aduh, punya pengen itu kalau halamannya memang enggak ada, kemudian adanya ruang tamu, mungkin bisa ya.
3: Bisa. Dengan siasat seperti itu mungkin karena agar terkena sinar matahari.
0: Kalau tadi kan rimbun, kemudian berbuah merah-merah dikasih ruang tamu kan bagus juga ya. Mungkin mitra Buana punya ide yang lain yang akan lebih manfaat ya. Itu salah satu ide saja kalau memang rumahnya halamannya tidak ada, kemudian keterbatasan lahan. Kemudian Bu Reni, kalau sudah seperti itu kan berarti sudah tidak alasan tidak bisa menanam.
3: Ya betul, Bu. Itu yang terpenting adalah kemauan kita.
0: Yang penting kemauan dulu ya.
3: Iya, kemauan. Jadi kalau kita cuma pengen nggak ada kemauan, nggak bisa.
0: Nggak akan terlaksana.
3: Yang terpenting adalah kemauan, mau dan tidaknya kita.
0: Kita sendiri
3: yang memulai.
0: Kemudian yang motivasi adalah kader PKK.
2: Iya, benar.
0: Kadang-kadang kalau tidak ada yang motivasi itu diem loh. Tapi kalau ada yang coro Jawa itu ada yang ngoprak-oprak itu.
2: Moyang-moyang.
0: Baik Mitra Buana, Anda masih bersama kami, Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri di acara PKK Menyapa. Mitra Buana, kita cut terlebih dahulu.

0: Mitra Buana, kita kembali bersama di acara PKK Menyapa dengan narasumber Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri bersama Ibu Heni, kemudian Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri Ibu Reni dan Pegiat Tanam Cabe Ibu Leli. Mitra Buana, sekarang kita menuju sesi yang sangat ditunggu oleh Mitra Buana, yaitu bagaimana nih langkah-langkahnya menanam cabai. Nah, ini Pegiat Cabe ini yang mau menjawab pastinya, Bu Leli. Iya. Monggo.
1: Dengan senang hati Bu Dewi. Langkah yang pertama adalah kita menyiapkan benih cabai yang berkualitas. Benih cabai yang berkualitas itu adalah yang pertama itu benihnya sehat, yang kedua bersertifikat. Itu kalau kita membeli di toko pertanian gitu ya, kita cari yang bersertifikat dengan varietas yang kita kehendaki. Kemudian kita pilih yang tingkat tumbuhnya tinggi. Atau kalau kita mau memanfaatkan sisa limbah, bukan limbah sih, cabai yang tidak kita masak mungkin berlebih daripada busuk sudah matang, bisa kita semaikan sendiri di media semai. Seperti itu, diambil bijinya kemudian kita semaikan. Itu iya, bisa kita.
0: Okay. Terima kasih Bu Leli. Ini saya juga, mungkin Mitra Buana juga bertanya-tanya, oh ternyata ada sertifikat cabai ya. Kalau saya biasanya beli benih cabai kan di pasar,
1: benih jadi yang sudah
0: tumbuh kayak gitu. Ini ya, kan, jadi tidak tahu ada sertifikat ya ternyata.
1: Benih yang kita masih berupa biji, itu beberapa varietas itu kan harus bersertifikat dari pemerintah, terutama yang impor ya Bu ya.
0: Ada sertifikatnya. Kemudian ini Bu Heni, langkah apa yang dilakukan selanjutnya nih setelah tadi cabai-cabean yang sudah di
1: cabai-cabean di semai.
2: Kemudian lakukan penyemaian. Caranya yaitu yang pertama itu siapkan media semai berupa campuran tanah dan kompos. Kemudian yang kedua itu masukkan ke wadah semai. Kemudian yang ketiga itu letakkan benih. Yang keempat yaitu siram secukupnya. Jadi nyiramnya jangan terlalu banyak Bu Dewi. Jadi secukupnya saja. Biasanya setelah 3 sampai dengan 4 minggu nanti bibit siap dipindahkan. Begitu Bu Dewi.
0: Gitu ya. Kayak ngopeni bayi.

0: Gak jadi mencir ya.
1: Harus sabar.
0: Harus sabar. Ya. Setelah baru ketumbuh-tumbuh kemudian yeah. dipindahkan ya. Kalau yang biasa belinya sudah gede itu enggak ngerti yang seperti yeah. ini. Ini adalah pembelajaran yang bagus bagi Mitra Buana yang mungkin bagi pemula yeah, ya. Kalau saya bener. Biasanya itu belinya sudah gede, Bu.
1: Yang sudah ada pohonnya tumbuh ya, Bu ya.
0: Kemudian bagaimana media tanam yang baik? Itu tadi kan sudah di secara nyemai seperti apa ya. Kemudian Mbak Reni nih, media tanam yang baik yang seperti apa Mbak Reni?
2: Media tanam yang baik itu adalah tanah yang gembur, Ibu. Yeah. Tanah yang gembur, pupuk kompos atau pupuk kandang matang. Jadi pupuk kandangnya itu pupuk kandang apabila kalau di desa kan masih ada yang memelihara sapi gitu.
0: Ya,
2: memelihara sapi itu pupuk komposnya itu pupuknya yang sudah matang itu yang sudah terurai, Bu. Jangan yang masih baru langsung ditaruh dicampur tanah
0: panas
2: itu jangan.
0: Nanti ya?
2: Panas.
1: Panas. Ya.
2: Itu otomatis akan mati, Bu. Jadi kalau yang pupuk yang sudah matang itu
0: mawur.
2: Ya. Jadi ya. Sudah tambah sama jerami, rumput yang sudah
0: jadi kompos,
2: jadi kompos ya. Itu siap dipakai untuk media. Dan tambah baik lagi, tambah sekam bakar, Bu. Tambah sekam bakar itu bisa mengontrol pH tanahnya. Seperti itu. Kebetulan saya juga menanam cabai di rumah, Ibu. Saya tempatkan di galon bekas. Itu waktu musim hujan itu pH kan air hujan itu ada pH-nya itu. Yeah. Kebanyakan air hujan juga mboten sae.
0: Enggak bagus.
2: Yeah, yeah. Jadi untuk mengontrol itu lebih baik ditambahi sekam bakar.
0: Oh begitu. Biar tidak bacak kayak gitu.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Seperti itu, Ibu. Tidak terlalu bacak. Yeah.
0: Terima kasih, Bu. Bu Reni yang telah memberikan edukasi kepada kita semua. Untuk selanjutnya ini kepada pegiatnya tanam cabai yaitu yeah. Bu Leli, saat bibit mau dipindahkan itu yang seperti apa? Kapan mau bibit bisa dipindahkan, Bu Leli?
3: Untuk bisa memindahkan bibit ke media permanen, media tanam permanen itu di saat bibit sudah memiliki 4 sampai 6 helai daun. Dari bibit tadi benih yang disemai sudah memiliki 4 sampai 6 daun, begitu bisa kita pindah ke media tanam permanen. Kemudian minimal itu sampai ukuran 30 cm. Polybag ukuran 30 cm baru kita bisa pindahkan ke tempat seperti itu. Ya. Gitu, Bu. Ya. Yang telah kita beri tambahan media tanam seperti yang dijelaskan oleh Ibu Reni.
0: Bu Reni tadi ya.
3: Iya.
0: Itu cara pindahnya ya.
3: Iya,
0: sudah sekian helai ya. Iya. Kalau seperti itu kok rumit ya.
2: Tapi kalau dijalani enggak rumit.
0: Enggak rumit ya.
1: Harus tetap dicoba berarti.
0: Iya, coba. Biasanya orang yang gagal itu yang enggak berani mencoba.
1: Iya, mau mencoba.
0: Ini selanjutnya ini tadi kan sudah pindah-pindahan, kemudian ya cabai itu tumbuh sehat tadi rimbun. Perawatannya seperti apa, Bu Heni?
4: Oh gini, Bu. Perawatannya itu meliputi yang pertama penyiraman setiap hari ya. Karena kan manusia aja butuh minum ya, Bu Dewi ya. Tentunya tanaman juga harus wajib diberi minum, yaitu disiram. Ya, benar. Kemudian yang kedua itu penyiangan gulma, istilahnya kalau ada rumput atau apa ya, yaitu harus dibersihkan ya agar tidak mengganggu tumbuh kembang daripada cabai. Kemudian yang ketiga itu harus dilakukan pemupukan secara berkala ya. Jadi manusia butuh makan, tanaman cabai juga harus diberikan makan atau nutrisi pupuk ya, Bu Dewi. Kemudian yang keempat yaitu pengendalian hama, yaitu kita harus selalu ngecek, oh tanaman cabai ini kena hama enggak. Kalau kena hama juga harus disemprot ya, Bu. Apa yang cocok dengan penyakit yang ada di cabai harus segera diberantas.
0: Putih-putih itu ya.
4: Iya, putih-putih.
0: Putih-putih yeah. tanaman cabai. Biasanya kalau enggak putih-putih kayaknya keriting-keriting gitu loh.
2: Iya.
0: Jadi perlu direboding ya.
4: Iya. Yeah.
2: Sekarang semoteng.
0: Perlu disemoteng supaya enggak keriting-keriting.
4: Iya. Yeah.
0: Kemudian kembali kepada Ketua Pogja 3 nih, Bu Reni.
2: Iya. Yeah.
0: Tadi kan ada keriting-keriting ya, supaya ada keriting-keriting di semoting kan cabenya. Kemudian cabenya supaya tidak tadi ada hama putih-putih
2: kutu, yes, itu,
0: kutu ya. Ya
2: itu, kutu
0: ya, itu pengendalian hamanya ya itu seperti apa?
2: Nah, untuk pengendaliannya kita ini kan dimakan sendiri, dikonsumsi sendiri ya Bu ya. Itu usahakan kita jangan pakai kimia.
0: Oh, jadi enggak pakai. Disemprot-semprot bahan kimia.
2: Kita bisa memanfaatkan dari dapur juga Ibu untuk menghilangkan kutu daun ulat kutu seperti
0: daun,
2: itu.
0: Ulat.
2: Dengan menggunakan bawang putih.
0: Yeah.
2: Bawang putih itu digeprek atau diulek itu terus direndam pakai air Bu, pakai air mungkin satu gelas. Nanti kalau sudah terserap, sudah tercampur, nanti disaring. Disaring, setelah itu nanti dituang di semprotan,
0: spray
2: ya, spray itu. Lalu itu rutinkan Bu, disemprotkan di daun-daun.
4: Jadi ngagem pakai bawang putih.
0: Iya. Kalau selain bawang putih ada enggak?
2: Selain bawang putih pakai daun mimba. Kalau di Jawa namanya daun apa Bu?
0: Imbo.
2: Itu biasanya warnanya hijau agak bergerigi seperti itu Bu. Itu biasanya banyak ditemukan di semak Ibu ya?
3: Iya, di kebun-kebun.
2: Di kebun-kebun juga banyak.
0: Nah,
2: itu mungkin bisa digencet
0: dari sadian ya, Pak.
4: Iya.
0: Kemudian dipraktikkan ya.
4: Praktikkan.
0: Disosialisasikan.
2: Jadi itu untuk kita organik lah sekarang, modernnya kan tanaman organik, apalagi itu kan kita konsumsi sendiri.
4: Yeah.
2: Jadi usahakan jangan memakai
4: pestisida.
0: Kalau misalkan kan daun imbo, saya sendiri sih tuh nggak paham daun imbo itu yang seperti apa.
2: Kalau mungkin bisa dicari di Google. Jenenge daun imbo iki seperti
0: mungkin
2: itu.
0: Mungkin kalau selain daun imbo ada lagi yang bisa dijadikan itu ya.
2: Serai juga bisa Bu.
0: Oh, serai.
2: Iya,
0: serai itu banyak orang yang tahu nih.
4: Ya, kalau serai ada tahu semua.
2: Masa ya. Itu bisa juga digeprek atau di blender juga bisa Bu. Karena serai itu kan baunya
3: menyengat.
2: Jadi serangga, semut, ulat itu kayaknya enggan untuk mendekat ke daun Bu. Seperti itu.
0: Bu Leli nih, kalau cabai itu kan kalau kita nanam cabai kan harapannya bisa memetik buahnya nih.
3: Yeah.
0: Kapan itu mulai berbuahnya?
3: Biasanya kita menunggu sampai umur 70 sampai 90 hari setelah tanam, setelah dari bibit semaian tadi. 70 sampai 90 hari ini tuh sudah bisa kita manfaatkan ya, tanaman itu bisa kita ambil. Mungkin itu juga tergantung dengan jenisnya Ibu, jenis cabainya, kan ada beberapa jenis cabai. Itu ada cabai rawit atau cabai yang panjang, keriting, itu tergantung. Jadi antara 70 sampai 90 hari bisa kita petik manfaatnya, kita panen ibaratnya begitu Ibu Dewi.
0: Mitra Buana, kita akan semakin mendalami materi tentang cabai-cabian ini. tentang komoditas cabai yang ditanam gitu ya. Manfaat ekonomi dan sosialnya Bu Camat. Ini selain Bu Heni nih ya, Bu Heni kan Bu Camat ini. Selain menaik kebutuhan keluarga, apakah gerakan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat?
4: Gini Bu Dewi, jika satu kelompok PKK itu mampu menghasilkan cabai dalam jumlah banyak, maka dapat dijual. Yang pertama dapat dijual, kemudian yang kedua itu menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang ketiga itu bisa mendukung ketahanan pangan desa. Jadi nanti semua bisa tercukupi Bu untuk kebutuhan cabai. Tidak usah bingung-bingung cabai harga tinggi. Itu kita tidak usah bingung karena kita di lahan kita sudah bisa memproduksi cabai. Bahkan beberapa desa itu telah mengembangkan kebun cabai kelompok. Bu Leli, untuk yang di Miri kan juga ada beberapa ya untuk kebun cabai yang komoditasnya juga bisa dikembangkan, kemudian menghasilkan banyak juga ya Bu Leli ya, bisa
3: kebutuhan
4: ya, memenuhi kebutuhan keluarga.
0: Bahkan mungkin bisa dijual.
4: Iya.
3: Barter Ibu.
4: Iya,
3: barter. Kita barter dengan.
0: Kalau seperti ini kan sebenarnya juga bisa lebih dikembangkan lagi ya. Tadi cabenya kalau misalkan harganya mahal kan pernah di angka 125 ribu.
3: Terutama menghadapi hari raya.
0: Pas awal Ramadan saya ingat harganya 125 ribu. Tapi waktu itu saya di Sulawesi harganya 40 ribu. Saya bawa ke rumah ke Seragen tuh orang-orang capek bu. Kemudian mungkin untuk meningkatkan ekonomi juga, saya pernah itu ya beli sambal cabe yang kering itu deh. Ketika umroh atau naik haji itu lumayan mahal. Kalau nanti kelompok taninya ini bisa
3: panen berlimpah, mungkin panen berlimpah dikeringkan
0: ya, penghasilan keluarga.
2: Kemudian harapan Bu Heni selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri, gerakan ini harapannya seperti apa?
4: Saya berharap dengan gerakan tanam cabai ini, setiap rumah itu memiliki minimal beberapa tanaman cabai. Ya, yang seperti Bu Reni tadi juga sudah kagungan, Bu Leli, ya. Kemudian saya juga di belakang juga ada beberapa polybag, kemudian Bu Dewi juga
0: sudah punya.
4: Apa,
0: tapi
4: gitu.
0: Saya yang lencernya,
4: ya.
0: Belum tahu ilmunya masalahnya.
4: Ya, jika ini dilakukan bersama-sama Bu, semuanya anggota PKK, masyarakat semuanya melakukan gerakan ini, maka manfaatnya akan besar sekali untuk masyarakat, ya. Yang tadi dibahas tadi Bu ya, walaupun harga cabai tinggi kita tidak usah panik Bu ya, karena kita sudah kagungan sendiri, kemudian pas harga di luar tinggi kita bisa kalau produksi banyak, panennya banyak bisa dijual dengan harga yang tinggi.
0: Ya, begitu, 1 Dewi. Kilo 130
4: ya, kan lumayan.
0: Bisa tabungannya
4: ya, lumayan Bu Dewi.
0: Kemudian ada pertanyaan ini Bu Leli ya, ada satu pertanyaan. Apakah cabai bisa ditanam saat musim hujan?
3: Sebetulnya bisa Ibu Dewi, tapi kita harus memperhatikan drainase, aliran air, agar akar itu tidak tergenang dan mudah busuk. Jadi kalau kita menanamnya di, mungkin kalau kita beli polybag sudah ada lubang pembuangan itu air ya. Tapi kalau kita memanfaatkan tadi bekas galon atau
0: mineral atau
3: kaleng, itu harus dilubangi terlebih dulu. Jadi bisa kalau musim hujan bisa kita menanam, tapi diperhatikan drainasenya itu, begitu Ibu ya.
0: Paling bagus berarti pas saat-saat seperti ini ya.
3: Iya.
0: Ini
3: musim kemarau.
4: Mulai kemarau.
3: Iya. Biasanya seperti itu. Jadi sinar matahari kan juga penting, penting untuk pertumbuhan itu. Tapi air juga penting. Tapi kalau kebanyakan juga kasihan akarnya busuk. Jadi diperhatikan itu drainasenya.
2: Kemudian pertanyaan kedua nih Bu Leli, apakah pupuk kandang harus digunakan dalam penanaman cabai supaya tumbuh kembangnya lebih bagus?
3: Iya Ibu, sangat dianjurkan karena itu bisa memperbaiki kesuburan tanah seperti tadi ya, harus kita perhatikan pH tanahnya juga. Kemudian bisa ditambahkan kompos, kalau kita di rumah nih Bu, biasanya kan ibu-ibu bisa membuat kompos dari
2: sisa dapur.
3: Jadi kita mungkin bisa membuat komposter sederhana itu ya Bu ya. Jadi sisa dapur kita masukkan ke situ, diberi MP4 ya. MP4 nanti bisa hasilnya itu setelah lama itu bisa kita gunakan untuk kompos atau pupuk tanaman cabai. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di dapur kita saja.
0: Cukup. Di daur
3: ulang.
0: Iya. Mineralnya untuk galonnya.
3: Media tanam.
2: Kemudian pertanyaan ketiga juga nih, berapa jumlah tanaman yang ideal untuk satu keluarga?
3: Biasanya kalau tergantung lahannya Ibu. Kalau bisa kita menanam 10 sampai 20 batang cabai itu bisa untuk memenuhi kebutuhan harian.
0: Berarti saya belum
4: kurang, berarti kurang ya Bu Dewi ya.
0: Sebetulnya kalau saya 5 ya.
3: Itu sudah bisa Bu. Sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sendiri. Kalau sampai 10 sampai 20 itu mungkin ya bisa jual. Atau di barter. Tempatnya Mbak Reni kan menanam
2: terong.
3: Mungkin saya barter nanti sama Mbak, saya panen cabai. Barter kan sama terong ya, atau seperti itu.
0: Kalau ketika di barter kan nanti habis.
2: Yang penting bisa buat nyambel korek.
3: Kebutuhan keluarga pribadi mungkin satu keluarga 2 sampai 3 mungkin sudah bisa Ibu.
0: Sudah cukup.
2: Mitra Buana, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara.
0: saya persilahkan untuk narasumber memberikan pesan yang bisa menjadikan motivasi Mitra Buana untuk menanam cabai. Monggo,
4: Bu ini. Begini Ibu ya, Ibu-ibu yang kami hormati. Saya mengajak seluruh kader PKK dan masyarakat untuk mulai menanam cabai dari sekarang. Tidak perlu menunggu lahan luas, mulailah dari satu pot, satu polybag, dan satu langkah kecil untuk ketahanan pangan keluarga.
0: Terima kasih. Bu Heni selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Miri. Selanjutnya Ketua Pokja 3-nya nih Kecamatan Miri, pesan singkatnya supaya motivasi tanam cabai itu bisa dilaksanakan, tidak saya seperti saya cuma 3 bunyinya.
2: Gerakan tanam cabai adalah gerakan sederhana yang manfaatnya besar bagi keluarga, seperti itu Bu.
0: Bu Leli, statement terakhir Bu Leli. Yang menggigit ya,
3: menggigit seperti cabai ya Bu ya pedasnya. Pesan saya pada kader-kader PKK atau pendengar semua, marilah kita menanam cabai atau tanaman yang lain, ya, tanaman yang lain untuk kebutuhan kita sehari-hari di pekarangan rumah, seperti itu Bu Dewi.
0: Terima kasih untuk Bu Camat, Bu Reni, Mbak Leli yang telah memberikan inspirasi tanam cabainya, yang telah memberikan ilmunya kepada Mitra Buana. Semoga bermanfaat ilmu hari ini, memotivasi kita, menginspirasi kita untuk memanfaatkan lahan pekarangan di rumah kita. Terima kasih, saya Dewi Anissa selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Salam PKK, berdaya untuk keluarga dan masyarakat.

0: Mitrabuana dan Surabaya, demikian tadi Toksu PKK menyapa bersama TP PKK Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dengan tema gerakan tanam cabai di pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Bersama narasumber Nyonya Henny Edi Widodo selaku Ketua TP PKK Kecamatan Miri, Nyonya Henny Reni Pujiastuti, Ketua Pokja 3 TP PKK Kecamatan Miri, dan Nyonya Laili Fadilah, kader PKK Kecamatan Miri dengan moderator Nyonya Dewi Anissa FM SHG. Mitra Buana, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi Mitra Buana dan sudah pendengar dalam memanfaatkan pekarangan rumah. Dengan berakhirnya Tokso pagi hari ini, berakhir juga kebersamaan kita di Buana Putri. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang selalu setia bersama Radio Buana Sri FM. Dan semoga hari-hari Anda penuh dengan keberkahan dan kesuksesan. Terima kasih. Yuk, kereng.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Bapak, yang badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
4: Yo BKK Karangmalang, Tonduk.
3: Yen artone sithik?
4: Yo BKK Karangmalang, Tonduk.
3: Aman ora niku, Pak?
4: Lah yo aman, Tonduk. Wong dilindungi pemerintah.
3: Berhadiah mboten, Pak?
4: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
3: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
4: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
3: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kulo pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
5: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
6: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Bapak Ibu warga Seragen Asri, samangke kataraken sugeng siang nggih, sugeng pepanggihan malih wonten ing kiyaran Seragen Asriku lumantar Buana Asri FM. Samangke sadangunipun setunggal jam dumugi tabuh 11, kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen. Enjeh, dos pun tim menika pawartosipun Bapak Ibu sedaya wonten ing kaludangan siang menika ingkang ngetin sesuwun tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih mboten wonten alangan sedaya menapa ingkang pasti sama kita sih midhangetaken giaran Seragen Asriku lumantar Buana Asri FM nggih ingkang badhe atinaturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kaliwas siang. Sumangga kagem Bapak Ibu warga Seragen Asri ingkang badhe miyos nderek ngregengaken wonten ing kiren Seragen Asriku menika inggih tasih dalem bika wonten line telepon wonten 0271-890-799 utawi saged ngentunaken WhatsApp saha SMS nggih wonten 082-133-950-947 menika inggih. Samangke sampun wonten WhatsApp ingkang dalem tampi menika dalam bika rumien saking sinten menika nggih. The Land of Java Man, oh saking Pak Jasmino menika badhe nyuwun lelangan jaket iki saking Dian Kusuma. Kintunipun kagem Mas Diat, Mas Roni, Cak Roto yang pono wonten Mbak WR, Mbak terus lan matur suwun yo gereng mekaten nggih matur suwun ugi menika kagem Pak Jasmino ingkang tansah prastya kalian Buana Asri FM menika nggih miyosipun mesti menika langkung awal nggih mesti rumiyin piyambak menika nggih Pak Jasmino matur sangat nuwun menika miyosipun nggih jaket iki saking Mbak Dian Kusuma. Sumangga samangke katurin nampi saged kalaras nggih. Ananging wonten ingkang badhe miyos rumiyin menika wonten lan telepon dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Seragen. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak WR yang cantik.
1: Oh iya masih ingat.
0: Masih inget dong sayangku. Iya, sehat ya Mbak WR?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Iya.
1: Aden juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Mbak WR. Inje.
1: Lama enggak dengerin Mbak.
0: Iya, itu Mbak WR sibuk soalnya.
1: Iya, karena bosnya belum kerja dari pagi.
0: Iya.
1: Sekarang sudah kerja,
0: iya ya, jadi aman ya. Kalau bosnya di rumah, aduh, sungkan ini mau telepon gitu ya.
1: Nggak mau WA aja itu sebenarnya sih nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Cuma kita sendiri.
0: Iya, pakai wo sendiri ya, sungkan sendiri.
1: Bisa nyuri-nyuri sebentar.
0: Paling-paling bisanya nyuri-nyuri ya. Oke, Mbak WR silakan. Ini lagunya apa?
1: Lagunya Ayem Neng Sandingmu ya.
0: Waduh. Ya tetap Ayem Neng Sandinge.
1: Iya, betul. Neng Sandinge Mbak Atin lah. Tambah Ayem.
0: Iya Mbak WR, silakan dikirimnya buat siapa?
1: Iya, ini ngomong-ngomong, kalau di Seragen gimana cuacanya Mbak?
0: Wah ini ya panas sih, tapi rada-rada redup gitu.
1: Enak kalau di sini panas banget.
0: Oh panas ya. Banget, kalau di sini rada-rada redup gitu, jadi kadang panas, kadang redup gitu.
1: Kalau di sini panas terus.
0: Oh panas
1: ini.
0: Terus? Waduh.
1: Iya, kayak digocok.
0: Wee. Tapi di ruangan dingin kan.
1: Iya, ini ada aircon Mbak, tadi sudah disuruh buka on aircon.
0: Iya, makanya rada-rada dingin. Panasnya luar biasa ya. Oke.
1: Mau dicek sana Mbak.
0: Silakan ini Mbak WR buat siapa kirim-kirimnya?
1: Yang tadi Pak Jasmino.
0: Ada Pak Jasmino WR. Ya paling awal ya, yang kedua Mbak WR
1: sudah.
0: Ini
1: oh,
0: iya
1: salam apa salam sehat Pak, semoga sehat keluarga, Pak Bono juga, Pak RT, Bapak Emita, Mas Dia juga, semoga sehat keluarga, Mas Julian Jasmara, Mas Is juga, lama gak dengerin, semoga juga sehat keluarga.
0: Iya, sehat juga ya.
1: Iya, Garut, Mbak Ruh, dan Natalia, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Nana, terus
0: siapa Mbak? Siapa lagi? Semuanya.
1: Bunda Fatima.
0: Iya, oke.
1: Bunda Ngatmi, lancar-lancar. Semuanya selamat siang, semoga besok belajar dari sini. Iya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Sehat-sehat,
0: iya. Terbuka, terima teman, kasih. Iya, siap. Iya. Oke deh. Iya, harus. Iya, no. Kalau ketemu, wah, melepas rindu loh.
1: Tapi masih lama, Mbak.
0: Iya.
1: 4 tahun lagi.
0: Waduh, lama sekali.
1: Iya, kemungkinan tahun depan nggak pulang.
0: Oh, nggak pulang juga.
1: Iya, insya Allah kayak gitu. Karena nanti kalau sudah 4 tahun, kemungkinan langsung pulang.
0: Langsung pulang.
1: Ini.
0: Oh, iya.
1: Umur ya, Mbak, ya?
0: Iya, yang penting panjang umur, sehat selalu gitu ya.
1: Iya, sebenarnya ini umurnya sudah di sudo.
0: Iya, sudo ini betul. Sudah di sudo ini Mbak WR nih.
1: Iya, betul.
0: Sudah berkurang ya. Jatahnya sudah berkurang ini. Oke deh.
1: Sehat.
0: Iya, penting itu ya Mbak WR ya.
1: Iya. Iya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya.
0: Oke, sama-sama ini Mbak WR ya. Terima kasih juga sudah mau on air di sini.
1: Iya Mbak, kalau punya pulsa bisa ada kesempatan pasti.
0: Iya, oke deh.
1: Cuma kadang mohon maaf kadang ada kata-kata yang kurang.
0: Wah, enggak.
1: Terima kasih
0: Anda. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yuk keren. Aduh, terima kasih ini untuk Mbak WR yang sudah beratensi juga di sini ya. Pokoknya nanti temannya bisa ditunggu yo. Ayem neng sandingmu. Wah, kalau sudah nyanding tuh ayem ya Mbak WR ya. Oke, di belakangnya Mbak WR nih hatin terima lagi ya. Selamat siang Bu Ana Asri Sagen. Enje, sugeng siang. Inje, sugeng siang Pak De.
2: Iye Budi.
0: Inje, semoga Pak De.
2: Iye, tepundi Budi.
0: Selamat, monggo Pak De tindak pundi menika.
2: Nyuwun aku Budi.
0: Ngersakaken menapa Pak De?
2: Kembang kacang Budi.
0: Walah, kembang kacang done rancane iki.
2: Salame kagem sedaya monitor iki lagi dan tamu.
0: Iya.
2: Kanan matur sepupu pajuk.
0: Nggih.
2: Nggih, matur nawon matur.
0: Nggih, Pak De. Yuk kereng. Nah, matur suwun menika kagem Pak De Sarbini ingkang sampun miyos ugi dereng ngedengaken wonten ing kiaran Sragen Asriku, nggih. Sumangga kagem Pak Jasmino menika jaket iki saged dipun midhangetaken rumiyin. Mugi-mugi ndadosaken lipur saha jambi sayah nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi.

0: Hari kini masih aja setiap sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
0: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
0: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
0: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Semoga kakak bapak ibu warga serakin asli dengar kita lajeng kenalin kaya kiaran serakin asliku ingkeng badi hati naturaken tumugi mangke wonten ing tabu kalewasia. Sama kaya ingkeng sampun nyinten WhatsApp menika dalem bikak malih wonten sinten menika inggih. Oh sugeng siang kagem Mbak Larasati ingkeng lenggah wonten Gendingan menika. Wah dangu mboten miyos nggih Mbak Larasati tos pundi wartosipun menika sehat cih. Sugeng siang Mbak Atin, pripun kabare? Wah, alhamdulillah saya menika Mbak Larasati. Enjing kang penting sehat menika inggih. Samake kula badhe nyuwun lelangen kalah weton nggih, Mbak. Matur suwun saking Mbak Larasati ingkang wonten Gendingan menika inggih. Matur sanget nuwun menika mangke lelangen saged dipun rantos. Lajengipun wonten malih The Land of Javamen menika saking Mas Diat badhe nyuwun lelangen Joko Kasmaran saking Alexa. Kintenipun kagem Iyang Pono, Bapak RT, Ayah Tovan, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, wonten Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, matur nuwun yuk greng. Matur nuwun ugi kagem Mas Diat, Joko Kasmaran.

0: geng, kang badhe mios wonten len telepon menika dalam tampi malih. Sugeng siang buat asri seragen. Halo. Eje, cantik. Eje, sugeng siang, Tante Ani. Alhamdulillah Tante, sehat. Eje, Tante Ani dos pundi wartosipun, sehat ugi kan? Eje, langenipun menapa menika Tante Ani?
1: Mundur alon-alon ya.
0: Mundur alon-alon? Ora maju terus toh.
1: Mundur alon-alon ya.
0: Lah kok malah mundur? Pantang mundur terus maju.
1: Nomor tiga.
0: Lain je pantang mundur no terus maju kok malah mundur alon-alon menika dos pundi? Lain je. Semoga kentunipun kagem sinten menika Tante Ani.
1: Sampai kagem. Tadi bapaknya temen.
0: Lain je.
1: Bapaknya temen. Kagem Mas Yulis Andes Marang.
0: Lain je.
1: Kagem Bunda Suradi.
0: Kagem Bunda Lili. Lain je.
1: Kagem Bunda Suradi.
0: Iya, Bunda Suradi. Lah, ini pas sekali ini. Iya, ini di sini nih, Bunda. Tante Ani. Suruh ke sini katanya Tante Ani sama Bunda ini. Iya, ini ditunggu sama Bunda Suradi nih. Oh.
1: Baru ada acara ini,
0: Bunda. Oh, baru ada acara. Iya. Oke.
1: Bunda.
0: Siapa lagi?
1: Ada Bunda Fatima.
0: Mm-hmm. Terus?
1: Bunda. Siapa itu?
0: Siapa lagi?
1: Bunda Kini.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Mbak Anik Suwarno.
0: Iya.
1: Mbak Anik stay enggak nih diajak Bunda Suradi nih.
0: Oh iya. Bunda Suradi udah di studio ini, sudah cantik pokoknya. Kayaknya ada acara ini Bunda Suradi juga ini. Soalnya cantik hari ini.
1: Ada Pak Kono. Ada Pak Tengah di sini. Ada Mas Rono. Mbak Putri.
0: Oke.
1: Ada Pak Merdeka nggak pernah muncul ya Mbak?
0: Iya jarang ini Pak Merdeka.
1: Ada Pak Merdeka.
0: Iya.
1: Ada
0: siapa lagi?
1: Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Gak di kepean.
0: Semuanya tanpa kecuali.
1: Tanpa
0: kecuali. Oh iya, gitu udah semuanya. Sing lali-lali bareng lah, sudah tercakup.
1: Satunya belum.
0: Hah? Satunya lah udah semuanya tadi masuk di semuanya.
1: Nah, belum tak sebut.
0: Iya, makanya masuknya di semuanya. Iya, nah pokoknya kalau belum nyebut namanya itu belum marem deh pokoknya. Harus nyebut namanya. Enje. Iya, harus. Sama. Enje.

0: Enjeh, para pemirsa, Bapak Ibu sedaya, ayem ning sandingmu. Mekaten enjeh ingkang kala dipun kersakaken kalian Mbak WR Dahlia menika ingkang lenggah wonten Hong Kong. Mugi-mugi sampun kalaras enjeh, dados akan libur sa jam bisa ya wonten ing kaludangan siang menika. Samangke waro-waro saking Bang Jateng cabang Sragen ingkang makaryo sesarengan wonten ing kiran Sragen asriku. Dumugi tabuh solas mangke enjeh kita midhangetaken rumiyin.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kakak bapak ibu warga serikin asri enggak kita lajeng akan malih menikah iki mau saken wasap pingking sampun dalam tampi menikah. Samangke wonten Mbak Larasati. Alhamdulillah kabar kula sae Mbak Atin. Injih alhamdulillah menawi sedaya sehat nggih Mbak Larasati. Nah, menika kula nembe bungkus tempe bengok menika Mbak Atin. Waduh, tempe bengok keripik nggih. Wah, enak menika Mbak Larasati. Injih sugeng bungkus-bungkus tempe dipun kemawon. Sinambi ngelaras campur sari saking Buana Asri FM menika. Sangke wonten Mbak Nadia, ingkang wonten Mageru menika nggih. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat siang. Semua pendengar radio Buana Asri FM, menika Nadia wonten Mageru request ayang-ayang. Terima kasih Mbak, sehat selalu yang siar. Yuk greng. Nggih, matur suwun menika kagem Nadia ingkang wonten Mageru menika nggih. Mangke langenipun ayang-ayang sagedipun rantos. Sawangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tami malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo Mbak Ani yang cantik dan gemoy.
1: Alhamdulillah kita masuk.
0: Iya. Wah, ini ditunggu sama Bunda Suradi loh di studio.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Bentar, tunggu ya Bunda.
0: Tunggu Bunda katanya.
1: Langsung
0: wus. Wah, langsung wus. Beneran ini Mbak Ani langsung wus.
1: Tapi masih masak ini.
0: Oh lah, masih masak, oh langsung wus.
1: Suaranya tuh Mbak Atin yang wus.
0: Oh, yang wus suaranya ini Bun.
1: Suaranya
0: ternyata gitu. Masih masak entar, di rumah.
1: Ntar orangnya sabar.
0: Orangnya sabar, aduh.
1: Oh, yang wus suaranya dulu aja. Nah,
0: iya, yang wus suaranya dulu katanya Bun. Orangnya sabar. Wah, nanti Mbak Ani selesai masak, Bunda sudah pulang.
1: Ya.
0: Lah iya no.
1: Ketemu lagi
0: tuh. Enggak ketemu lagi nanti.
1: Enggak apa-apa, nanti ketemu Mbak Atin aja.
0: Oh gitu.
1: Kalau masih nunggu ya enggak apa-apa sih.
0: Iya. Oh ditunggu sama Bunda. Pokoknya Mbak Ani ditunggu nih sama Bunda jam berapapun datangnya ditunggu ini.
1: Oh gitu.
0: Iya. Makanya masaknya cepet aja.
1: Oh, cepet-cepet ya. Gimana?
0: Nanti setengah mateng ya, setengah mateng ya Mbak Ani.
1: Belum mateng.
0: Nggak iya, nanti kalau ditunggu cepet-cepetan, wah lagi setengah mateng.
1: Iya.
0: Ntar nggak enak ya. Silakan nih Mbak Ani, lagunya apa ini?
1: Saya mau lagu Denok aja. Mbak.
0: Oh Denok aja, Denok Deplong. Oke, silakan kirimnya buat siapa ini Mbak Ani?
1: Spesial buat Mbak Atin.
0: Iya. Oke.
1: Tetap semangat.
0: Iya.
1: Bunda
0: mat happy-happy pun katanya Bun.
1: Habis dari renang ya Bunda.
0: Habis dari renang Bun. Oh iya betul, habis dari renang.
1: Iya
0: jadwalnya renang. Oke.
1: Ani di Caribuna, terima kasih segalanya.
0: Iya,
1: Mbak WR tadi ya Mbak ya.
0: Mbak WR juga.
1: Terus Pak Desarbini. Terus Pak Mul.
0: Iya.
1: Ada Bunda Yasman, Bunda Kini. Halo-halo Bandung, Bunda Kini.
0: Iya, halo-halo Bandung.
1: Bunda Nino, Bunda Gayatri.
0: Siapa lagi?
1: Oh,
0: kepaannya hilang. Oh, masih ketinggalan. Kepaannya ketinggalan ini ya, Mbak Ani ya. Oke deh, Mbak Ani, terima kasih.
1: Sambil masak. Sambil apa aja deh.
0: Sampai jam 5 nanti, Mbak Ani.
1: Oh, jam 5.
0: Iya.
1: Ayo Tante Ani, gaspol.
0: Wah, gaspol. Kumpul-kumpul, reuni-reuni.
1: Kumpul-kumpul, ayo. Mentol-mentol juga boleh.
0: Iya, mentol-mentol boleh. Oke. Sama-sama, Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Aduh, terima kasih ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar ya, yang sudah beratensi juga di sini. Nanti lagunya Denok, pokoknya Atin antrekan ya. Sekarang ada Kembang Kacang dulu ini untuk Pak Desa Arbini yang ada di Semoro Sambirjo Pelupuh. Bisa disimak dulu nih kok.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi diku ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%. Bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Suwangga kagem Bapak Ibu warga Sragen asri. Kalau wau ngalamun ngati sampun katoraken nggih spesial kemawon kagem Bunda Suradi yang cantik. Yang pasti menika lelanganipun sampun katoraken. Lelangan salajengipun menika wonten kalah weton. Kagem Mbak Larasati nenggah wonten gendingan menika. Injih sugeng siang kagem Mbak Larasati, sumangga menika lelangan badhe katoraken saged kalaras, mugi-mugi ndadosaken alipur saha kanca makarya bungkus-bungkus tempe nipun benguk menika injih Mbak Larasati, sumangga kaaturi nampi lelangan ingkang dipun kersakaken.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Jo.
4: Eh, kamu, Bill.
3: Mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
3: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
3: Bisa kok, DPLK Setia.
5: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar.

0: Samsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
3: penebas
2: ya, Pak?
3: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
2: Potensine saka ngendi?
3: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung, wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Semoga kakek bapak ibu warga Sragen asli ya sinambi nyantos adan luhur engkeng mangke pada kaaturaken tabuh 11 langkung sekawan dosa menit ya samangke wonten lelangan pokoke melu makaten kagem papahipun kenes sepeda malih sinambi kita nyeratos adan luhur engkeng badhe kaaturaken tabuh 11 langkung sekawan dosa menit.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Semoga samangke wektalipun kita kumandangaken adan luhur kagem kawasan Sragen lan sak kiwa tengenipun. Semoga.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
2: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
3: Semoga kantun wonten wekdal gangsal menit. Wah, ketinggalipun kantun setunggal lelangen ingkang saged kaaturaken mangke giliranipun Denok ingkang dipun kersakaken kalian Mbak Ani yang cantik dan gemoy ingkang nenggal wonten teko jajar menika nggih. Nah, mangke kagem Nadia wonten Mageru. lajeng kagem Mas Andri Setiawan, Mas Adi Giting kewonten Jogja, mangke nderek denok sedaya nggih. Amargi wedalipun ingkang boten nyekapi lan mangke sasampunipun lelangan denok kaaturaken. Atin sade enggal badhe nyuwun pamit saking kiyaran Sragen asriku nggih. Ananging Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi, mangke tapo kalih welas satin badhe sowan malih wonten ing kiyaran Simponi Kenangan. Sangge katraken sugeng siang, matur sangat nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Poni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget nih di kesempatan siang kali ini Atin Sardi bisa mencoba ada kembali ya. Kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak kurang suatu apap, yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati teman-teman lawas, teman-teman nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda tentunya. Baik, yang mau beratensi di sini sabuka di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Yang mau beratensi di line telepon Atin terima dulu. Selamat siang Buana Asri Sragen.
3: Belen udah pamer.
2: Bagus, silahkan ini Pak Pono.
3: Ya betul Mbak, itu loh Mbak, itu naik dari stasiun Belanggu.
2: Iya.
3: Turun di stasiun Wali Kukul ya, minta lagu Madu dan Racun.
2: Waduh, Madu dan Racun, pilih mana ini Pak?
3: Ya, kalau ada ya, aku ya pilih yang madu.
2: Iya ya, sampai pilih madu.
3: Enggak suka madu, enggak suka madu.
2: Maksudnya ya, madu yang manis ya, dari tawon ya Pak ya.
3: Ya, okay. Salam untuk Putri, Pak Jajus, Pak Sardini, Bu Suti, Bu Gundi Bongo, Pak Yasidin Bongo, Pak Demingo, Pak Jasmino, Bu
2: iya.
3: Nemo, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Jorbani, Bu Suradi, Bu Gini, Bu Agung,
2: iya.
3: Bu Lis, Bu Natali, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Jajar, Bu Jatet, Mas Roni Tangerang, Mas Julian Jasmara,
2: iya.
3: Mas Afri, Mbak Rusi Rego, Mas Eko, Mas Kis, Mas Es,
2: iya.
3: Itu Pak Roman cerita ibu di Wonosobo, Mbak Wijaningce, Mbak Wati, Mbak WR,
2: iya.
3: Mamanya Aswa, juga Mbak Nana, Pak Yon Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul,
2: iya.
3: Mas Yanto Penggung, Mbak Warti, Mbak Gunawan Haryadi, juga dan lain-lain.
2: Oke. Okay.
3: Ya, ya. Semuanya selamat menikmati lagu lama itu aja di pandu Mbak Abin dengan teriring ucapan. Ya, Mbak, pergi ke Jombang pada hari Minggu.
2: Iya.
3: Seorang lebak pergi ke Jombang pada hari Minggu. Hari Minggu bertepatan dengan tanggal 25.
2: Iya.
3: Anu bergabung RBA tanpa bimbang, tanpa ragu, sebab medal RBA itu adalah gelombang yang ternama.
2: Iya, betul.
3: Itu gudang di Semarang lebih besar daripada yang di Belas Pagi. Ya, di ajang sekarang,
2: iya.
3: Ini jam 12 ini lembang, di ajang sekarang. Ternyata sudah lewat tadi.
2: Waduh, pagi. Telat ya Pak.
3: Iya. Soalnya juga sebetulnya sudah di SMS, sudah di SMS, tapi kok nggak dibaca, demikian Pak, yang nggak lain yaitu Pak. Ikuniki juga berita tugas. Makin selamat melaksanakan tugas.
2: Oke, terima kasih Pak Pono. Yuk keren. Baik, terima kasih untuk Pak Pono yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya Madu dan Racun, nanti bisa ditunggu ya. Sementara ada Bunda Miko ini. Selamat siang untuk Bunda Miko. Gimana kabarnya? Sehat ya, Bun? Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Selamat tugas nih untuk Mbak Atin. Pokoknya tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Nanti mau minta lagu Mbak dari Bruri. Pamit buat Mbak Atin. Terima kasih Yukreng. Oke, terima kasih untuk Bunda Miko ya. Pamit dari Bruri. Nanti bisa ditunggu juga. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang di belakangnya Pak Pono nih, nanti terima lagi ya. Selamat siang Buana Asri Sragen.
4: The Land of Java Man.
2: Iya. Oke, Mas Andri silahkan.
4: Udah berarti udah pulang belum?
2: Oh, masih di sini. Mau meluncur juga.
4: Lagunya mungkinkah dari Mary Andani?
2: Oh, mungkinkah?
4: Iya.
2: Dari
4: Mary Andani yang nyanyi.
2: Oh, Mary Andani.
4: Iya.
2: Iya, oke.
4: Soalnya ikut ono buat tadi ya, orang siapa tadi? Pak Pono ya?
2: Iya, betul.
4: Oh ya, salam oke buat Pak Pono, moga sehat selalu, berbahagia.
2: Oke.
4: Itu aja kantin ini tak simpan sambil tidur.
2: Oh iya, santai ini ya.
4: Iya, baru pulang tadi jam 11.
2: Oh iya, oke.
4: Sambil rehat dulu.
2: Selamat rehat dulu nih untuk Mas Andri.
4: Siap kantin.
2: Oke.
4: Kantin pokoknya.
2: Oke deh.
4: Kita aja ya kantin.
2: Iya, selamat siang.
4: Assalamualaikum,
2: yuk kereng. Terima kasih untuk Mas Andri Setiawan yang sudah beratensi juga di sini ya. Mungkinkah dari Mary Andani ya tadi ya. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang ada Madu dan Racun yang tadi direquest sama Pak Pono yang ada di Sabir Jos Ragen. Silakan disimak dulu.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Oke, Mitra Buana, sementara 15 menit lepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Simponi Kenangan. Juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang dulu untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang saat ini sudah sampai di studio juga ini. Ngumpul-ngumpul reuni sama Bunda Suradi. Oke, Mbak Ani, terima kasih buat something-nya ya. Kue lumpurnya yang harum. Meet in sendiri, ternyata pada pinter masak ini ya. Mbak Ani, juga Bunda Suradi, wah semuanya pandai masak ternyata. Punya keahlian tersendiri. Oke, terima kasih sekali lagi ya untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Oke, sekarang untuk Bunda Miko ini ada satu tembang dari Bruri. Pamit, aduh datang-datang sudah pamit nih Bunda Miko. Oke, sekarang bisa disimak dulu ya untuk Bunda Miko yang suka banget dengan lagu Pamit dari Bruri ya. Sekarang bisa dinikmati sembari beristirahat siang di kesempatan siang hari ini tentunya.

0: Pak, kok panene lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Oke, Mitra Buana, sementara 20 menit lepas dari pukul 12. Masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Selamat siang dulu ini untuk Kak Ros, Kak Nana. Gimana kabarnya ini pada belum nongol siang hari ini ya. Kemudian juga untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkil. Terus juga untuk Bunda Yasman, Bunda Nino, untuk Bunda Gun juga selamat siang. Bunda Nuni juga. Gimana kabarnya ini? Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Untuk Mbak Martini rasa stroberi, untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan juga ya, selamat siang. Gimana kabarnya juga ini? Ditunggu masuknya ini Mbak Putri. Kemudian juga selamat siang untuk Bunda Ngatmi yang ada di Warung Hipalang Sepur Teguhan. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Dan gak lupa ini untuk Mas Andri, Mbak Timbulnya juga, di toko masuknya juga ya, Bapaknya Mita di Bomati. Kemudian juga Pak RT Membo. Terus juga ada Mas Brahma Kumbara, selamat siang juga ya. Untuk Papanya Kenes, untuk Mama Fajar juga, selamat siang. Untuk Mas Bondan yang ada di Kebak Rama juga ya. Untuk Mas Bondan juga di toko masuknya. Untuk Mas Is yang ada di Mojowetan sama Mbak Yuninya, Mas Aat, Mas Aan juga. Semoga juga Mas Is setia sama Buana SFM. Sementara untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hongkong, juga selamat siang. Untuk Mas Roni di Tangerang, Mas Kasim di Cilacap, selamat siang juga ya. Mas Ade GT yang ada di Jogja, masuk lagi. Ditunggu ini masuknya lagi ya untuk Mas Ade GT juga ya. Semoga tetap setia sama Buana Asri FM. Sementara Mas Andri Setiawan, oh ya Kak Atin, lupa untuk Kak Ros tolong disenggol biar cepat on air. Iya, kayaknya masih sibuk ini Kak Rosnya ya. Dan buat Kak Ros maaf Mbak, tadi lupa belum aku senggol. Ayo segera on air aja ini Kak Ros ya. Kak Ros masih rehat dulu Kak Atin, mungkin belum fit nih staminanya ini. Oke, semoga aja cepet fit gitu ya Kak Ros ya. Nanti kalau sudah fit pasti deh on air kembali ya. Aku WA kita doain aja semoga lekas fit gitu ya Kak Ros ya. Oke deh, semoga cepet fit gitu ya. Kayaknya ini Tante Ani yang ada di Kampung Lampion juga lagi pusing ini ya, makanya gak on air ini di kesempatan siang hari ini. Katanya lagi rehat tiduran ini, semoga aja cepat sehat juga ya untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion ini. Sekarang satu tembang untuk Mas Andri Setiawan, mungkinkah ya, bisa disimak dulu tetap di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, mungkinkah dari Mary Anda nih spesial aja untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur ya. Terima kasih Kak Atin udah di play lagu yang aku request. Wah, pokoknya sangat pas sambil tiduran nih dengernya. Wah, pop memories. Jadi serasa di Nina Bobo kan Kak Atin, rehatku siang hari ini mantep pokoknya. Oh iya, salam juga buat Bunda Suradi sama Mbak Ani Suwarno. Oke deh, pokoknya semangat selalu buat Bunda Suradi juga Mbak Ani yang lagi main ke Buana Asri. Oke, salam kembali untuk Mas Andri katanya ini dari Bunda Suradi juga dari Mbak Ani Suwarno ini ya. Terima kasih buat salamnya gitu. Oh iya Mas Andri, ini Bunda Suradi mau minta nomornya, boleh dikasih enggak ini? Nanti kalau boleh dikirimnya Mas Andria untuk Bunda Suradi gitu. Oke deh, sekali lagi terima kasih untuk Mas Andri Setiawan ya ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya. Oke, Atin masih bakal baik lagi di Simponi Kenangan setelah satu pesan berikut ini.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Oke, Mitra Buana sementara 40 menit lepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Simponi Kenangan. Jiwa masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang dulu untuk Mbak Larasati yang ada di Gendingan. Gimana, sudah selesai belum nih bungkus-bungkus tempenya ya? Kalau udah selesai, ditunggu masuknya lagi nih. Kemudian juga untuk Mbak Wida Ningsih, selamat siang juga. Nona Adelia, gimana kabarnya? Sudah libur belum nih Nona Adelia ya? Semoga udah libur, ditunggu masuknya juga di sini ya. Sementara untuk Kak Nana yang ada di Cantel, selamat siang. Untuk Kak Ros, semoga sudah sehat ya. Kangen sama suaranya ini Kak Ros, ditunggu masuknya juga ya. Sementara untuk Mbak W.R. Dahlia, ditunggu lagi masuknya. Daripada kesepian sendiri, soalnya sang bos sudah mulai kerja ini ya. Sementara untuk Mbak Putri juga yang ada di Teguhan, selamat siang, ditunggu masuknya. Untuk Bunda Nindu, aduh lama banget nih gak dengar suaranya, kayaknya kangen banget nih Bunda ya. Ditunggu masuknya juga ini untuk Bunda Nindu ya. Sementara juga untuk Bunda Yasmin yang ada di Taman Asri, ditunggu masuknya lagi nih Bunda. Oke Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip ya untuk Mitra Buana, yakni cara menyimpan beras yang benar ini biar gak kutuan atau apek nih berasnya. Oke Mitra Buana, cara menyimpan beras yang benar yakni dengan memakai wadah tertutup. Misalnya toples besar, wadah plastik juga bisa, atau mungkin tempat penyimpanan beras khusus ya, ada kosmos seperti itu ya. Nah, wadah yang lembab dan tidak kedap udara dapat menarik kutu dan serangga lain, juga bisa membuat bau beras jadi apek. Oke deh, dan tip ini bersumber dari Halo

Okey, Mitra Buana, untuk teman berikutnya kali ini ada Asti Atmo Dewati dengan Satu Jam Saja ya. Bisa Anda simak dulu, saya tempatkan di menit ke-45 lepas dari pukul 12.

0: Okay, Mitra Buana masih disimpan di kenangan. Juga masih bareng Atin Sardi di sini ya. Masih ada waktu lebih kurang 10 menit sebelum kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta nih. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim SMS ini, saya buka dulu ya dari siapa ini. Dari Bapak Sulino di Kidulwatugong, Jenalas Kemolong ini ya. Mau minta lagunya Hetikus Endang yang Benci Tapi Rindu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Sulino yang ada di Kidulwatugong, Jenalas Kemolong ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Benci Tapi Rindu dari Hetikus Endang, nanti bisa ditunggu. Yang mau beratensi di line telepon, Atin terima dulu. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
1: Selamat siang juga Mbak Atin
0: yang... Oh iya, selamat siang ini Bunda Yasmin yang cantik. Wungu Sarekah ini.
1: Udah, baru pulang dari...
0: Oh?
1: Dari senam.
0: Waduh, ternyata baru kontur dari senam ya, Bun. Ternyata Bunda rajin senam juga ini Bunda Yasmin ya. Oh iya, silakan ini Bunda.
1: The Land of Javamen dulu ya.
0: Iya, cantik.
1: Biar bilang dibilang cantik.
0: Loh iya, kan tanpa kumis.
1: Betul.
0: Iya Bunda, kan tanpa kumis. Jadi pasti cantik.
1: Cantik juga.
0: Iya Bunda, terima kasih. Silakan Bu, nanti lagunya apa ini?
1: Di batas kota ini ya.
0: Oke. Kayaknya ini mau berita nanti Bun.
1: Iya, makanya tapi aku anteri dulu Mbak nanti.
0: Iya, oke deh. Nanti kalau ini cukup waktunya saya hadirkan sekarang, kalau enggak habis berita ya Bun.
1: Nanti enggak apa-apa, pokoknya wis antri.
0: Iya, sudah antri dulu ya. Silakan Bun, kirimnya buat siapa nih?
1: Kirim-kirim sedikit.
0: Bisa. Iya, boleh Bun.
1: Siapa itu? Bunda Surati.
0: Iya, ini di studio Bun. Wah, iya, oh, ini di studio sama Mbak Ani yang cantik dan gemoy.
1: Betul, tadi lewat sini tapi.
0: Oh iya, oh tadi lewat depan rumah Bun. Oh iya. Oke deh. Iya betul, tadi renang katanya soalnya Bunda Suradi.
1: Tapi mesti tanganku cek merepotan baik tanah ngono.
0: Oh iya.
1: Katanya Bunda berkebun, masih berkebun nggak mau ngampir.
0: Oh iya. Mau mampir Bunda masih berkebun ya.
1: Untuk Bunda Surati, Mbak Ani Gemoy ya.
0: Iya, Mbak Ani Gemoy ini.
1: Ya Mbak Ani Gemoy.
0: Iya, soalnya kecil berisi jadi gemoy.
1: Kecil mungil.
0: Oh, kecil mungil. Betul.
1: Antik juga pastinya.
0: Iya, iya Bunda. Waduh.
1: Mbak Gemoy.
0: Mbak Gemoy.
1: Mas Biar, Mas Romi, Mas Yuli Anjasmara.
0: Iya.
1: Bopo RT Boboyon. Lalu Mas I.
0: Iya.
1: Cak Roto. Dagun.
0: Iya.
1: Oh, semoga juga selalu sehat. Bunda Nino, Bunda Kini, Bunda Gayatri.
0: Iya.
1: Lalu Bunda Fatimah, Bunda Li.
0: Oke.
1: Bunda Natali.
0: Iya.
1: Mamanya Aswa. Artini. Untuk Mbak Ani Mageru.
0: Iya.
1: Untuk semuanya saja ya Mbak.
0: Tanpa kecuali ya Bun.
1: Kali ya.
0: Oke.
1: Sudah nimbangin Bunda Yasma.
0: Iya.
1: Ucapkan terima kasih. Untuk penyarku yang cantik.
0: Oke Bunda, terima kasih.
1: Yang bersuara lembut.
0: Oh, waduh.
1: Kalau pas gitu mesti aku ingat almarhum.
0: Oh gitu ya Bun.
1: Oke. Maksud. Maksud menjadi idol itu.
0: Iya, iya Bunda.
1: Terima kasih untuk lagunya.
0: Oke Bun, nanti habis warta berita ya Bun, lagunya enggak apa-apa ya?
1: Apa, pokoknya.
0: Iya. Oh iya, oke deh Bunda.
1: Berapa Mbak Atin nanti?
0: Nanti.
1: Sampai jam berapa lu?
0: Jam 5 Bun.
1: Jam 5.
0: Iya.
1: Kita masuk lagi nanti di bareng.
0: Iya, betul Bun. Nanti ditunggu masuknya lagi.
1: Enggak ke Pulau Kapok.
0: Oh iya. Soalnya capek biasanya terus ke Pulau Kapok ya, Bun.
1: Banyak ngobrolnya kok, Mbak. Senamnya.
0: Oh. Oh gitu ya. Oke deh, Bunda.
1: Sudah sepuh-sepuh gitu kan.
0: Harus rajin, Bun. Ya. Itu, senam.
1: Sendiri-sendiri gitu ibunya.
0: Iya.
1: Sudah ditinggalin anak-anak
0: gitu.
1: Kumpul gitu.
0: Iya, Bunda.
1: Yang penting bukan senamnya tapi
0: iya.
1: Omon-omonnya.
0: Iya, harus. Jadi banyak temen tuh seneng happy. Iya, Bunda.
1: Terima kasih, Mbak Asri.
0: Oke, Bunda, sama-sama. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih itu Bunda Yasman yang cantik di Taman Asri ya. Nanti lagunya saya hadirkan habis warta berita ya, Bun. Soalnya ini tinggal 4 menit ini gilirannya untuk Pak Sulino dulu ini yang ada di Cenalas Kemolong ya. Oke, sembari kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat, saat mana nanti kita break untuk mengikuti warta berita dari Jakarta. Oke, sekarang ada Hetikus Indang, Benci Tapi Rindu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
2: Jadi pelaku usaha di bidang industri kosmetik sudah 1.630. Dari jumlah ini berarti terjadi peningkatan 6,3%.
0: KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dengan dugaan aliran dana Blu-ray kargo. Badan POM mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan. Iran dan Oman akan melakukan perundingan membahas perkembangan Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana Blu-ray kargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul di persidangan, di antaranya pejabat Badan POM, Kemendag, dan juga pejabat di Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang mengembangkan penyidikan dugaan aliran dana dari PT Blu-ray Cargo kepada pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan. Langkah itu dilakukan KPK setelah munculnya fakta persidangan dan keterangan saksi terkait dugaan penerimaan dana importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan dilakukan setelah muncul fakta persidangan terkait dugaan aliran dana kepada pejabat Bea Cukai, BPOM, dan juga Kementerian Perdagangan. Seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis lebih lanjut bagi jaksa penuntut umum maupun penyidik. Menurut Bundi, dalam persidangan juga terungkap dugaan aliran dana sekitar 90 miliar dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pihak. Dana itu diduga mengalir kepada pejabat DJBC yang telah berstatus tersangka, serta kepada pihak-pihak lain yang disebut dalam konstruksi perkara.
1: Sudah disampaikan, sudah berdasarkan analisis yuridis, sudah berdasarkan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan, alat bukti dan juga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Kemudian juga disampaikan dalam persidangan tersebut juga berkaitan dengan dugaan aliran uang, di mana dalam perkara ini diduga ada sejumlah sekitar 90-an miliar begitu ya yang mengalir dari PT BR, baik untuk pihak-pihak di Dijen Bea dan Cukai, yaitu kepada pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maupun disebutkan menurut keyakinan jaksa penuntut umum adalah pemberian dari PT BR kepada saudara AD.
3: Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK Muhammad Takdir Suhan menyebut adanya fakta persidangan yang menyebut aliran dana kepada pihak-pihak yang belum ditetapkan tersangka oleh KPK.
4: Keterangan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kegiatan jasa impor Blu-ray kargo namun belum sempat didistribusikan dan telah diakui oleh terdakwa satu, uang-uang tersebut bukan pemberian yang pertama kali dan telah rutin dilakukan. Sebagaimana juga yang sudah kami ungkap di sidang, salah satunya kepada BPOM dan kepada Kemendag. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu RI diantaranya kepada Rizal, Sisprian, dan Orlando.
3: Budi mengatakan peluang pengembangan perkara masih terbuka karena penyidikan terhadap tersangka penerima berinisial BPP masih terus berjalan. Sementara tersangka penerima lainnya yaitu RZ telah memasuki tahap penuntutan. Dalam proses penyidikan, Budi mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, khususnya terkait dugaan aliran dana dari Blu-ray kargo kepada pihak-pihak lain termasuk Ahmad Dedi atau Dedi Congor. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan mencatat industri kosmetik di Indonesia tumbuh signifikan hingga mencapai angka 6,3% per tahun. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Bersama yang terhormat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr.
6: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mengatakan jumlah industri kosmetik di Indonesia semakin meningkat. Saat ini jumlah industri kosmetik di tanah air mencapai 1.600 lebih atau meningkat 6,3%. Selain itu, nomor izin edar kosmetik di Indonesia sudah mendekati angka 400 ribu. Taruna menjelaskan bisnis kosmetik di Indonesia semakin menjanjikan dan prospeknya bagus karena pangsa pasar sangat besar mulai dari bayi hingga lansia. Penjelasan itu disampaikan Taruna kepada wartawan di Jakarta.
2: Kita tahu bahwa jumlah industri di bidang kosmetik ini sekarang sudah 1.600 lebih. Kalau di sini menurut contrekan 1.630 industri. Jadi pelaku usaha di bidang industri kosmetik sudah 1.630. Dari jumlah ini berarti terjadi peningkatan 6,3%.
6: Sementara itu, Ketua Harian Kosmetika Indonesia Anjani Kusuma mengatakan meningkatnya industri kosmetik di Indonesia karena pengawasan dan pembinaan dari BPOM.
7: Seperti yang kita lihat saat ini, pertumbuhan di industri kosmetik Indonesia tetap positif dan tinggi. Tentu itu tidak luput dari pengawasan dan juga bimbingan dari BPOM.
6: BPOM telah menerbitkan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2026 tentang sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Peraturan tersebut memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang industri kosmetik di tanah air. Selain itu, regulasi tersebut juga memastikan produk kosmetik dalam negeri semakin berkualitas tinggi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat 2026 yang terpilih setelah menyisihkan ratusan ribu pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Sebanyak 76 putra-putri terbaik Indonesia dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Mereka terpilih setelah menyisihkan 119.000 pendaftar dari seluruh penjuru tanah air. Pengumuman tersebut disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dalam konferensi persnya di Jakarta. Dari total pendaftar, sebanyak 228 peserta dari 38 provinsi berhasil melaju ke tahap verifikasi tingkat pusat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, program Paskibraka bukan sekedar menyiapkan pasukan pengibar bendera saat peringatan HUT kemerdekaan RI. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.
9: Program Paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, pembentukan Paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putra-putri terbaik bangsa yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter
8: Pancasila. Sebanyak 76 peserta terpilih terdiri atas 38 putra dan 38 putri yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Setelah ini mereka akan mengikuti registrasi pemusatan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Wakil Ketua BPIP Rima Agristina mengatakan, bagi mereka yang tidak terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nantinya dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
10: Terpilih untuk bertugas di tingkat pusat, mereka kembali ke tingkat provinsi. Jadi nanti dipersilakan untuk pemerintah daerah segera melakukan penetapan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan mereka yang masuk ke tingkat provinsi dan kabupaten kota tentu saja akan mengikuti pemusatan diklat di provinsi dan kabupaten kota.
8: Diketahui usai menyelesaikan seluruh rangkaian tersebut, para peserta akan dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 dan nantinya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas bersama dengan PWI dan Organisasi Pers meminta pemerintah mencermati dampak perjanjian dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komunitas Pers membuat policy brief terkait perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat. KTP2JB memprotes ketentuan yang dinilai dapat melemahkan pers dalam perjanjian tersebut. Hal itu disampaikan Koordinator KTP2JB Sasmito Madri dalam keterangan persnya yang berlangsung di Gedung Dewan Pers Jakarta. Sasmito menegaskan perubahan kewajiban perusahaan platform digital berpotensi mengancam keberlanjutan pers yang saat ini sedang dibangun bersama. Menurutnya, publik juga berisiko kehilangan akses terhadap karya jurnalistik dan informasi yang berkualitas. Berdasarkan kajian tersebut, KTP2JB bersama Komunitas Pers merekomendasikan agar komitmen perdagangan tidak membatasi hak Indonesia mengatur sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.
12: Kita juga merekomendasikan ke pemerintah supaya memastikan keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Right ya, dan tentu Publisher Right ini bukan menjadi satu-satunya jalan untuk keberlanjutan perusahaan media di Indonesia, tapi banyak cara gitu ya untuk mendukung keberlanjutan media di Indonesia.
11: Sasmito juga menegaskan pers memiliki posisi strategis karena menjalankan fungsi publik yang penting dalam sistem demokrasi. Sementara itu, Jufri Al-Katiri dari Persatuan Wartawan Indonesia menilai ketentuan dalam perjanjian tersebut berpotensi menghambat industri pers nasional. Menurutnya, media nasional harus bersatu mendorong pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan ekosistem pers di tengah dominasi platform digital global.
13: Nah, hari ini dengan teman-teman wartawan kan, kita kompak.
14: Masih dipelajari atau?
13: Gak usah pelajari lagi, menolak perjanjian RTI itu, perjanjian perdagangan, agreement artificial itu tidak menguntungkan itu aja.
14: Tidak menguntungkan bagi
13: pers Indonesia. Iya, kehidupan pers kita gak menguntungkan, itu aja sih kunci. Ya kalau kita tidak berbuat, ya kita gimana? Kita berbuat itu udah begini. Ya itu yang perlu ya kekompakan lagi. Yang mengimbau. Ada kita harus karena kan PWI ini kan rumah besar kan. Ya, PWI ada, ITI ada, AJI ada. Ya nggak bisa juga PWI sendiri. Harus sama, harus sadar. Ini dunia kita, itu aja sih.
11: Seperti diketahui, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART atau Perjanjian Resiprokat Perdagangan yang berlangsung di Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 lalu. Perjanjian bilateral tersebut mengatur berbagai aspek kerjasama perdagangan hingga pengaturan hubungan platform digital dengan media. Hal ini menjadi perhatian dari berbagai organisasi pers di Indonesia termasuk Dewan Pers. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya mengenai informasi Haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Awali informasi Haji 2026 mengenai memasuki operasional pemulangan hari ke-22, Embarkasi Solo telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah. Berikut laporan selengkapnya Sofi Asegab. Sofi.
16: Baik rekan Zaini dan pendengar, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo terus berlangsung di Asrama Haji Donohudan Boyolali. Dan pada operasional pemulangan hari ke-22, petugas PPIH Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 63 dan kloter 64 yang seluruh jemaahnya berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Setibanya di Asrama Haji Donohudan, para jemaah terlebih dahulu menjalani proses penerimaan oleh petugas. Seluruh barang bawaan diturunkan dari bus, kemudian dilakukan pendataan sebelum diserahkan kembali kepada masing-masing jemaah. Selanjutnya, para jemaah ini diarahkan menuju Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan untuk mengikuti prosesi penyambutan, kemudian memperoleh informasi dari petugas, serta beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke daerah asal. Ketua PPIH Embarkasi Solo saat kami konfirmasi, yakni Amalia, ini menyampaikan hingga hari ke-22 masa pemulangan di Embarkasi Solo ini telah menerima kedatangan 62 kloter dengan total 22.180 jemaah haji. Seluruh proses pemulangan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan petugas dari berbagai unsur agar pelayanan kepada jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. PPIH juga mencatat hingga saat ini terdapat 53 jemaah Embarkasi Solo yang meninggal dunia. Rinciannya 49 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah meninggal di dalam pesawat saat perjalanan pulang, dan 3 jemaah meninggal setelah tiba di tanah air.
17: Pada pagi hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo.
16: Selain memastikan proses penerimaan berjalan dengan baik, PPIH Embarkasi Solo terus mengingatkan jemaah yang masih berada di Madinah untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Jemaah juga diimbau tidak memaksakan aktivitas maupun kegiatan di luar hotel dan memperbanyak waktu beristirahat serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan selalu menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan mengingat suhu di Arab Saudi masih cukup tinggi. Dengan masih berlangsungnya proses pemulangan jemaah haji, PPIH Embarkasi Solo memastikan seluruh layanan, mulai dari penerimaan jemaah, kemudian distribusi bagasi, ada juga pelayanan kesehatan, hingga pemberangkatan menuju daerah asal, ini terus dilakukan secara optimal, agar seluruh jemaah dapat kembali ke rumah dengan selamat, dan dapat bertemu dengan keluarga di rumah dengan nyaman. Demikian laporan Sofia Segaf dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Makassar, pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabrurar haji mereka melalui kepedulian sosial. Kristianto melaporkan selengkapnya. Kris? Ya baik, laporan dari Kristianto akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya. Ya berikut kami hadirkan laporan dari Kristianto. Kelihatannya kami sudah bisa memutar laporan dari Kristianto berikut ini.
18: Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 214 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Embarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan hibah haji sesuai instruksi.
19: Saya wakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus mengarahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus ke pulangnya sampai masing-masing.
18: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
19: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
18: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok dan ASEAN menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis di tengah meningkatnya tantangan global. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
20: Misi Tiongkok untuk ASEAN menggelar Jakarta Forum 2026 memperingati 5 tahun kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Tiongkok dan peluncuran laporan khusus Senin kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan kawasan Asia kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun menurutnya berbagai tantangan global mengharuskan negara-negara di kawasan memperkuat kerjasama dan solidaritas. Dubes Wang menegaskan Tiongkok siap bekerja sama dengan ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan kawasan. Selain itu, Dubes Wang juga mendorong percepatan implementasi China-ASEAN Free Trade Area atau CAFTA 3.0 guna memperkuat ketahanan pangan, energi, dan rantai pasok kawasan.
21: Kita harus tetap berkomitmen pada keterbukaan dan kerjasama, mempercepat implementasi CAFTA 3.0, dan membangun pasar bersama kawasan yang lebih terbuka. Kita perlu meningkatkan ketahanan pangan dan energi kawasan serta stabilitas rantai pasok melalui kerja sama yang saling menguntungkan dan membangun arus ekonomi kawasan yang lebih tangguh.
20: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis, di mana prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
22: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35 dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
20: Peluncuran laporan khusus berjudul Pentingnya Hubungan ASEAN-Tiongkok Tinjauan Masa Lalu dan Masa Depan menjadi momentum penting merefleksikan capaian sekaligus arah masa depan hubungan kedua pihak. Profesor Yang Yu dari China Foreign Affairs University menjelaskan laporan tersebut disusun berdasarkan 3 pilar utama, yakni politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, serta pertukaran sosial budaya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you all.
0: Inggris dan Ghana, nanti kita hadirkan laporannya dari Piala Dunia, tapi sebelumnya kami hadirkan juga informasi mengenai Iran dan Oman akan melakukan perundingan untuk membahas perkembangan situasi terkait dengan Selat Hormuz. Iran mengatakan pihaknya akan membahas mekanisme pelayanan untuk Selat Hormuz dengan Oman, di mana sebelumnya Iran dan Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan perdamaian di Bürgenstock Swiss dengan Qatar dan Pakistan sebagai mediator negosiasi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Inggris dan Ghana bertujuan untuk mengamankan tempat mereka di babak gugur Piala Dunia secepat mungkin dengan memenangkan laga Grup L di Boston, Amerika Serikat. Berikut informasinya, Nur Diansyah.
23: How much of that is down to him and how much of it is down to you?
1: tim nasional Inggris berupaya mengamankan tempat di babak 32 besar Piala Dunia saat mereka berhadapan dengan Ghana yang sama-sama mengincar target serupa. Dua tim teratas klasemen grup L Piala Dunia 2026 itu sama-sama mengoleksi 3 poin. Inggris menampilkan salah satu performa paling mencolok di Piala Dunia dengan mengalahkan Kroasia 4-2 di pertandingan pembuka mereka. Sementara Ghana juga memulai dengan kemenangan, meski kurang meyakinkan karena mereka baru mencetak gol pada menit-menit akhir untuk mengalahkan Panama 1-0 di pertandingan pembuka. Tim berjuluk The Black Stars atau Bintang Hitam itu berharap mendapatkan hasil terbaik saat menghadapi tim nasional Inggris yang berada di masa kemasan. Timnas Inggris yang diasuh oleh Thomas Tuchel itu hanya kalah 1 kali dari 11 pertandingan terakhir. Inggris yang diperkuat oleh Harry Kane, Declan Rice, dan Nico Aurelie memiliki daya serang untuk mengatasi potensi masalah di lini pertahanan mereka. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, pemain gelandang Arsenal yang juga pemain Inggris, Declan Rice, menyebut bahwa dirinya datang dengan penuh rasa percaya diri.
3: Yeah, I think I come into this tournament with bundles of confidence.
4: Saya rasa saya memasuki turnamen ini dengan penuh percaya diri. Dua musim pertama saya di Arsenal, kami kalah tipis dalam perebutan gelar. Dua kali finish di posisi kedua. Bahkan dalam hidup pun, Anda perlu melewati kekalahan kecil untuk meraih kemenangan besar. Saya merasa di Arsenal hal itu akan terjadi. Saya hanya merasakan tim, manajer, dan cara saya bermain. Sekarang kami telah melewatinya. Saya merasa datang ke Inggris dengan semangat yang tinggi, penuh percaya diri. Tentu saja saya bisa membawa itu ke turnamen ini, dan seiring menjalani pertandingan, dan kami terus bermain melawan lawan yang bagus. Saya merasa Anda harus terus melihat yang terbaik dari saya.
1: Sementara pelatih Thomas Tuchel menyampaikan bahwa Ghana bermain dengan fisik dan kecepatan yang tinggi.
4: Declan menyebutkan salah satu ancamannya adalah serangan balik karena Ghana bermain dengan banyak fisik. Mereka bermain dengan kecepatan tinggi, kualitas individu. Mereka tidak keberatan jika mereka tidak menguasai bola, karena mereka melancarkan serangan kecepatan tinggi melalui serangan balik. Mereka bermain sangat langsung saat menguasai bola. Mereka tidak segan-segan menggunakan bola-bola panjang. Mereka membawa 4 atau 5 pemain untuk menyerang. Jadi ya, ini pendekatan yang berbeda dari pertandingan terakhir. Tapi itulah keindahannya. Kami bermain Piala Dunia. Kami sekarang memainkan budaya yang berbeda, tim nasional yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda terhadap pertandingan.
1: Laga antara Inggris dengan Ghana ini akan berlangsung di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana benci tapi rindu ya. Sudah Hatin putarkan kembali ini. Pastinya untuk Bapak Sulino yang ada di Jenalas Kemolong ya. Semoga udah disimak ya untuk Bapak Sulino yang pasti juga masih setia sama Buana Asri FM. Sekarang saya pengen ketemu dulu sama Bunda Yasman di Taman Asri. Masih setia Bunda? Atau mungkin sudah tertidur ini? Semoga belum ya Bunda ya. Semoga masih menantikan temannya keputar gitu ya. Di batas kota ini. Kali ini dari Tommy J. Pisa ya. Spesial aja untuk Bunda Yasman di Taman Asri. Yang tadi merequesting ini. Sekarang bisa disimak dulu nih Bunda. Semoga belum ketiduran gitu ya Bunda ya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat, lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang, pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso, lan aman. Saya dong.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
3: Yalah, ben malaine iki rapetan seragam, ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
6: Oke, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita ke tembang berikutnya, juga ke WhatsApp yang sudah masuk nih, Atin punya tip ya untuk Anda, yakni akibat kurang minum air putih. Mitra Buana, saat kekurangan cairan, kemampuan tubuh untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke organ tubuh lainnya cenderung menurun. Kondisi ini dapat membuat tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga berisiko membuat seseorang menjadi mudah lelah, bahkan saat tubuh mengalami dehidrasi. Nah, fungsi otak juga ikut menurun karena tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Akibatnya, seseorang yang mengalami dehidrasi seringkali kesulitan untuk memusatkan fokus dan konsentrasi. Oke, Mitra Buana, untuk itu Anda harus banyak minum air putih ya. Paling tidak harus 2 liter per hari. Oke, tip ini bersumber dari www.siloamhospital.com.

Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka dulu nih ya. Baru bangun Kak Atin, aduh. The Land of Java Men, Simfoni Kenangan. Lagu saya nanti, Nothing Gonna Change My Love For You. Salamnya buat yang lagi pada dengerin Simfoni Kenangan bersama Kak Atin. Ayo, ayo pada gabung nih. Oh iya, lagunya juga untuk Bapak Mul yang ada di Solo, tepatnya di Mojosongo ya. Selamat siang, selamat beristirahat aja. Untuk Atin tetap semangat ya sampai jam 5. Semoga gak capek dan terima kasih. Oh iya, masih di studio ini Mbak Ani sama Bunda Suradi, tapi sudah siap-siap mau pulang ini. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya ya. Untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion yang saat ini baru bangun tidur. Oke, satu tebaknya, Nothing Gonna Change My Love For You. Bisa disimak dulu, tetap di Simfoni Kenangan dari Buana Sri Afrang.

0: Itu teman yang manis sekali dari Josh Benson ya. Nothing gonna change my love for you. Spesial aja untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion ya, yang saat ini lagi bangun tidur nih. Yang pasti temannya sudah hadirkan, sudah disimak juga ya untuk Tante Ani. Oke, selamat beristirahat aja. Semoga pusingnya segera hilang gitu ya, kalau sudah beristirahat tentunya. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah dua pesan berikut ini.
1: Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan. Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
3: Untuk jenjang TK, SD Negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Oke, Mitra Buana, kayaknya masih ada waktu lebih kurang 5 menit lagi ya sebelum nanti kita break untuk mengikuti Berita Indonesia Live tentunya ya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin masih bisa kita simak satu tembak. Jangan lagi kau menangis untukku ya. Dari Dedi Dores nih. Sekali lagi sembari kita menantikan pukul 14 waktu Indonesia Barat, saat mana kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Berita Indonesia Live kembali hadir untuk hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host. Berita Indonesia Live menyajikan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, sudah siap Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah dan Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama. Pendengar LPPLS Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yayu Bahar dari Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang akan melaporkan tentang Pemkab Barito Utara salurkan bantuan sosial permakanan bagi warga serta honorium kelembagaan bagi perangkat adat dan RT RW. Rekan Yayu Bahar, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara secara resmi meluncurkan program bantuan sosial permakanan serta penyerahan honorium bagi kelembagaan Adamang Adat, Mantir Adat, serta RT RW se-Kabupaten Barito Utara tahun 2026. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, Sri Hartati menjelaskan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan dan memenuhi kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, yang mana merupakan salah satu program unggulan dari Bupati Barito Utara. Dengan sasaran penerima manfaat mencakup 1.256 penerima bansos serta 524 orang dari unsur kelembagaan. Pendengar, di tempat yang sama Bupati Barito Utara Haji Salahuddin dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan apresiasi atas pengabdian para tokoh adat serta perangkat RT dan RW. Beliau mengatakan kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui program yang tepat sasaran. Bantuan sosial permakanan berupa sembako ini akan disalurkan secara berkala setiap 3 bulan sekali untuk meringankan beban ekonomi warga, sekaligus melengkapi bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT. Lebih lanjut, Bupati menekankan peran krusial Damang Adat, Bantir, serta RT RW sebagai ujung tombak pelayanan, karena merupakan garda terdepan dalam menjaga kearifan lokal, ketertiban, dan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Pemberian honorium ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai budaya demi terwujudnya Barito Utara yang maju dan berkeadilan. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Yayu Bahar dari Batara FM dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ada rekan Faza Lutfia yang akan berbagi kabar pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk membangun sistem pengelolaan pengaduan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Rekan Faza Lutfia, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik pendengar seluruh Indonesia, aduan masyarakat jadi acuan perbaikan pelayanan publik. Pengaduan masyarakat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu mengemuka dalam pelatihan teknis pengelolaan pengaduan bagi admin pengelola pengaduan Kabupaten Wonosobo yang digelar di Joglo Nawasena pada Senin 22 Juni 2026 dengan menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Daerah Honi Andang Wardoyo menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan pengaduan yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Menurutnya, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional melalui koordinasi yang baik antar perangkat daerah agar mampu memperkuat kepercayaan publik. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nurul Alif Densi menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat harus dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki pelayanan, bukan sekedar keluhan. Ia menjelaskan pelayanan prima dibangun melalui tindakan, perhatian, sikap, kemampuan, penampilan, dan akuntabilitas, sehingga pengelola pengaduan dituntut memberikan layanan yang cepat sekaligus humanis. Nurul juga mengingatkan masih adanya sejumlah kendala dalam pengelolaan pengaduan, seperti lemahnya koordinasi, minimnya informasi perkembangan penanganan kepada pelapor, hingga saling melempar tanggung jawab. Karena itu, Ombudsman mendorong penerapan penanganan pengaduan yang dimulai dari mendengarkan, mencatat, memverifikasi, menindaklanjuti hingga menyampaikan hasil kepada masyarakat. Sementara itu, narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Roshid Al-Kindi, menilai pengaduan masyarakat memiliki peran strategi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi maladministrasi dan berbagai persoalan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa setiap aduan merupakan data penting untuk mengukur kualitas pelayanan, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih baik. Melalui pelatihan tersebut, para admin pengelola pengaduan di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu mengelola setiap laporan secara profesional, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta menjadikan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
0: Terima kasih untuk rekan Faza dari Pesona FM Wonosobo. Dan rangkaian informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan sesi Persada Editalk setelah jeda berikut ini.

0: Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
1: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
2: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari,

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik menyalakan harapan generasi muda tanpa narkoba melalui program Ananda Bersinar. Selengkapnya bersama dengan rekan Anggun.
1: Persada ID Talk.
2: Saat ini Anggun tidak sendiri ya, seperti yang tadi sudah Anggun sampaikan. Di pagi hari ini sudah kedatangan tamu beliau dari BNN Kabupaten Pasuruan. Ada Bapak Muhammad Effendi SKM, selaku penyuluh narkoba ahli muda dan Katim Pencegahan BNN Kabupaten Pasuruan. Dan terima kasih sudah hadir di studio Suara Pasuruan.
3: Terima kasih kembali sudah menyambut kami.
2: Ais, luar biasa ya, sudah disambut dengan teh hangat dan kopi. Iya, pagi ini ya. Nah, Pasuruan People, topik pagi ini bersama kawan-kawan dari BNN Kabupaten Pasuruan adalah menyalakan harapan generasi tanpa narkoba. Ini melalui program yang namanya Ananda Bersinar. Betul begitu, Bapak?
3: Betul sekali.
2: Betul sekali ya. Baik, kita langsung aja ke Bapak Effendi nih, Pak. Ngomongin seputar narkoba, tapi sebelum kita jauh melangkah ke program Ananda Bersinar, pertanyaannya masih berkaitan dengan narkoba pastinya. Kenapa kok narkoba ini harus kita perangi dan gembor-gembornya ini harus sampai ke seluruh lapisan masyarakat?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggun. Kalau kita berbicara narkoba memang kedengarannya cukup mengerikan ya. Narkoba ini terdiri dari 7 huruf tapi dampaknya sangat luar biasa. Bahkan kejahatan narkoba itu masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, artinya kejahatannya ini antisipasi dan solusinya butuh hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena dampak yang diakibatkan oleh narkoba ini bukan hanya pada satu aspek atau satu dimensi, tapi meliputi seluruh lini kehidupan. Bahkan narkoba ini bisa menghancurkan sebuah negara. Kalau kita menilik sejarah, beberapa ratus atau puluhan ribu tahun yang lalu, negara Cina itu pernah musnah satu dinasti hanya karena perang candu dengan Inggris. Nah, ini menjadi alert atau peringatan buat kita semuanya bahwa jangan sampai negara kita hancur hanya karena narkoba.
2: Oke, sebenarnya peredarannya bagaimana? Kok bisa sampai menghancurkan suatu negara begitu?
3: Ya, kalau kita berbicara peredarannya sampai detik ini memang sangat masif ya gitu kan. Makanya kalau dulu ada istilah di tahun 2025 akan ada kegiatan atau program yang namanya Indonesia Bersih dari Narkoba. Okay. Tapi faktanya sampai detik ini gitu kan peredaran narkoba masih masif gitu. Artinya apa? Ada hukum ekonomi di dalamnya, ada supply, ada demand. Ketika misalkan ada yang membutuhkan, berarti di situ ada narkoba. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bahwa untuk memecahkan permasalahan narkotika ini bukan hanya BNN saja, tapi menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.
2: Baik, oke. Okay. Nah, dampaknya nih kalau sudah kecanduan tadi ya, ini gimana nih?
3: Kalau kita berbicara dampak, fisik udah pasti ya. Fisik organ yang paling diserang oleh narkoba itu adalah otak. Otak orang yang menyalahgunakan narkoba itu akan mengalami kerusakan secara permanen, kemudian tidak dapat disembuhkan, hanya dapat dipulihkan melalui metode rehabilitasi. Okay. Selain otak, organ-organ tubuh lainnya juga akan mengalami malfungsi. Mulai dari ginjal, jantung, paru, hati, dan organ tubuh yang lainnya. Itu baru dampak fisik. Kalau dampak psikis, ya pastinya dia kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, terus kemudian kemampuan dalam kognitifnya juga mengalami kendala, gitu kan. Dampak sosial juga bisa terjadi pada orang yang menyalahgunakan narkoba. Karena narkoba ini kan dampaknya bukan hanya kepada orang yang menggunakan atau yang menyalahgunakan, tapi juga dampak kepada orang di sekitarnya, menjadi beban bagi keluarganya, meningkatnya tindakan kriminalitas, kemudian terkait studi, kalau misalkan dia seorang pelajar atau mahasiswa pasti bakalan terbengkalai, kalau misalkan dia seorang pegawai atau karyawan pasti produktivitasnya menjadi turun. Itu dampak dari kejahatan narkotika atau narkoba.
2: Dalam filosofi program Ananda Bersinar, kenapa sih kok keluarga ditempatkan sebagai pilar utama untuk pencegahan narkobanya gitu?
3: keluarga ini merupakan madrasah pertama anak mendapatkan pendidikan, pembentukan karakter, dan lain-lain itu kan. Kami memandang bahwa melalui keluarga, anak akan mempunyai daya tangkal terhadap hal-hal yang negatif. Salah satunya penyalahgunaan narkoba. Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, kita juga ada program yang bernama Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Saya jelaskan secara singkat saja, itu kan. Baik. Kegiatan ini lumayan berdampak karena sasarannya adalah keluarga. Jadi orang tua, boleh ayah ataupun ibu, dan juga anak, kita jadikan dalam satu forum. Nanti akan kita lakukan beberapa treatment kepada mereka dari sudut pandang masing-masing. Tujuannya adalah memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak, agar si anak dan orang tua itu mengetahui permasalahan dari masing-masing, sehingga mempunyai daya tangkal dan juga membentuk karakter yang kuat dan bisa menjadi benteng agar anaknya bisa terhindar dari narkoba. Makanya kenapa keluarga menjadi pilar yang penting supaya anak tidak menyalahgunakan narkoba.
2: Boleh kita merangkum sedikit kaitannya dengan Ananda Bersinar ini, mau gak silakan?
3: Iya, jadi program Ananda Bersinar ini adalah singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Harapannya kami berharap supaya generasi muda ini terbentuk daya tangkalnya, membentuk ketahanan dirinya agar bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, menyalakan generasi muda tanpa narkoba. Nah, kita berharap generasi muda yang ada di Pasuruan ini mempunyai daya tangkal supaya bisa terhindar dari narkoba, sehingga kita bisa menyongsong generasi emas berprestasi di tahun 2045 secara gemilang.
2: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak informasi yang sangat luar biasa sudah kita dapatkan di pagi hari ini. Ilmu yang tentunya bermanfaat, apalagi kita sebagai orang tua ya, punya putra-putri yang menjadi penerus bangsa begitu ya. Terima kasih Bapak Muhammad Effendi SKM selaku penyuluh narkoba ahli muda dan Katim Pencegahan BNN Kabupaten Pasuruan. Next, kesini lagi ya.
3: Siap, terima kasih kembali Mbak Anggun.
2: Dengan tema yang berbeda juga pastinya. Siap. Terima kasih untuk semuanya, Anggun dan Bapak pamit. Mohon undur diri, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Setelah Persada Editok, selanjutnya ada informasi dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ada informasi juga dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Langsung aja kita ke Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada rekan Abi Hasan yang akan berbagi kabar Kelurahan Genjahan, wakili Gunung Kidul dalam evaluasi Lomba Kelurahan Tingkat DIY 2026, fokus pada pemerataan ekonomi dan inovasi lokal. Rekan Abi Hasan, silakan dengan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Pendengar RBBL seluruh Indonesia, Kelurahan Genjahan, Kapanewon Bonjong, Kabupaten Gunung Kidul menjalani tahapan klarifikasi lapangan dalam Lomba Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Setelah sebelumnya berhasil meraih juara pertama tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Mengusung tema membangun dari kelurahan dan kelurahan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Genjahan menampilkan berbagai inovasi unggulan mulai dari program Lumbung Mataram dan ketahanan pangan, dapur stunting, rumah sehat, penguatan UMKM, koperasi desa, hingga pemberdayaan kelompok wanita tani dan bantuan sosial dari Bumkalma. Bupati Gunung Kidul Enta Supekti Kuntariningsih menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari administrasi, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui inovasi dan semangat gotong royong. Tim penilai DIY juga mengapresiasi sambutan masyarakat yang menunjukkan kuatnya budaya guyub rukun dan toleransi beragama di Kelurahan Genjahan. Melalui lomba ini, diharapkan Genjahan mampu menjadi kelurahan percontohan yang membawa nama baik Daerah Istimewa Yogyakarta menuju tingkat regional. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abiyah. Hasan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk rekan Nabi Hasan dan selamat bertugas kembali. Pendengar, selanjutnya akan kita ajak Anda untuk mendengarkan informasi dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ada laporan tentang Malam Penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2026, meriah dan penuh berkah. Selengkapnya bersama rekan Nur Mariska. Oke, ternyata informasi dari rekan Nur Mariska belum bisa kita hadirkan. Dan pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia di Berita Indonesia Live dan kita akan kembali untuk di sesi yang ketiga.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini
2: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau

0: Pendengar, kami akan segera menghubungi kembali rekan Nur Mariska yang akan berbagi kabar malam penutupan Islamic Expo Kabupaten Tanah Laut tahun 2006 meriah dan penuh berkah. Rekan Nur, silakan informasi Anda.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia.

0: Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, perwakilan Pondok Pesantren Sekabupaten Tanah Laut, serta masyarakat yang memadati area panggung utama. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tanah Laut menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas suksesnya kolaborasi besar ini. Ia menyebutkan, selama 6 hari pelaksanaan Expo ini, telah menyaksikan bagaimana semangat kebersamaan, syiar Islam, pendidikan budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berpadu dalam satu kegiatan yang positif dan penuh manfaat. Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut menegaskan bahwa keterlibatan aktif pondok pesantren, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, komunitas pemuda, hingga pelaku UMKM adalah ruh dari kesuksesan acara ini. Menurutnya, Islamic Expo 2026 menjadi bukti bahwa peringatan keagamaan memiliki dampak yang luas. Harapannya, Islamic Expo tidak berhenti sebagai agenda tahunan, melainkan menjadi gerakan bersama membangun peradaban masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Ramainya stand-stand UMKM yang diserbu pengunjung menjadi bukti bahwa syiar agama dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bisa berjalan beriringan. Di akhir pidatonya, atas nama perintah Kabupaten Tanah Laut, beliau mengucapkan terima kasih mendalam kepada panitia, sponsor, relawan, aparat keamanan, dan seluruh masyarakat yang sukses menjaga ketertiban. Suasana malam penutupan semakin larut dalam kekhusyukan sekaligus kemeriahan saat Alma SBY naik ke atas panggung. Penampilan spesialnya membawakan deretan lagu religi dan solawat berhasil menghipnotis ribuan pasang mata yang hadir, membawa atmosfer religius yang sejuk namun tetap menghibur. KPPR Radio Tuntung Panah FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan Norma Rizka untuk informasi Anda. Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Selasa 23 Juni 2026. Berita Indonesia Live bisa Anda dengarkan dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap 3 LPPL di sesi ketiga. Ada Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, dan RPKB Kabupaten Bangli Bali. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda, rekan Aan Kasyanto.
2: Pendengar RPKB Indonesia, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Multi mengajak para murid baru untuk membangun semangat baru dan kebiasaan baik lewat rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026. Ia mengajak para murid baru untuk memanfaatkan rangkaian kegiatan MPLS tidak hanya sebagai momen untuk mengenal lingkungan sekolah, guru maupun teman yang baru, namun juga berbagai kebiasaan baik baru yang dapat menjadi bekal pada jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini dikatakan pada sosialisasi dan diskusi MPLS Ramah tahun 2026 di Jakarta Pusat baru-baru ini. Ia menegaskan bahwa MPLS Ramah bukanlah sekedar perubahan istilah, melainkan juga perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru yang sebelumnya erat berkaitan dengan kekerasan, perpeloncoan maupun aktivitas yang tidak edukatif, kini berubah menjadi momen memberikan pengalaman mengenai pengenalan lingkungan dan budaya belajar baru yang aman dan nyaman. Karena itu, Mendikdasmen juga mengingatkan para satuan pendidikan agar memberikan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan bergembira melalui rangkaian kegiatan MPLS. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi selanjutnya dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, ada rekan Dani yang akan berbagi kabar 200 mahasiswa berprestasi terima beasiswa dari Pemkot Magelang. Rekan Dani, silakan informasi Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Magelang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendongkrak kualitas pendidikan. Jumat pekan lalu, Wali Kota Magelang Damar Prasiono

0: menyerahkan beasiswa berprestasi secara simbolis kepada 200 mahasiswa asli Kota Magelang di Pendopo Pengabdian. Masing-masing mahasiswa menerima bantuan tunai sebesar 2,1 juta rupiah per tahun. Wali Kota menegaskan, program ini hadir sebagai solusi nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan literasi. Sementara itu, Kepala Disporaper Kota Magelang Imam Baihaqi menyebut, dalam pelaksanaannya, Pemkot Magelang melalui Disporaper telah menjalin kerjasama dengan 9 perguruan tinggi dan akademi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Tidar, Universitas Muhammadiyah Magelang, Poltekkes Kemenkes Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kebidanan, Stikes Karya Bakti Nusantara, Stimik Bina Patria, dan Akatirta. Salah satu penerima beasiswa, Naswa Sirilda Maidadona dari Universitas Tidar, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menilai program tersebut sangat membantu mahasiswa dalam menunjang kebutuhan pendidikan. Demikian, saya Dani dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Dani dan selamat bertugas kembali. Berikutnya kita beralih ke RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ada rekan Bima Prasetya yang akan melaporkan tentang Pemkab Temanggung bebaskan denda PBBP 2 tahun 2013-2024. Rekan Bima Prasetya, silakan informasi Anda.
2: Baik pendengar berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung membebaskan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk tunggakan tahun 2013 hingga 2024. Program ini berlaku hingga 31 Oktober 2026 dan diharapkan dapat mendorong masyarakat segera melunasi kewajiban pajaknya. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung Bapak Bagus Pinuntun menyampaikan kebijakan ini diberikan karena masih tingginya tunggakan PBB yang tercatat sebagai piutang daerah. Saat ini terdapat 42.705 SPPT yang belum dilunasi dengan total nilai pokok mencapai 1,6 miliar rupiah. Menurutnya pemerintah tidak berfokus pada penagihan denda, melainkan pada pelunasan pokok pajak agar masyarakat kembali patuh membayar pajak. Tanpa relaksasi, beban tunggakan akan terus bertambah akibat akumulasi denda administrasi setiap tahun. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2026 realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Temanggung telah mencapai 5,15 miliar rupiah atau sekitar 18,1% dari target. Sebanyak 11 desa juga dilaporkan telah menuntaskan pelunasan PBB hingga 100%. Selain itu, pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyiapkan digitalisasi sistem pendapatan daerah agar pembayaran dan pemantauan pajak dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Demikian, Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan Bima Prasetya dan selamat bertugas kembali. Sebagai informasi terakhir, ada informasi dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Ada rekan Nia yang akan berbagi kabar. Pemkab Bangli sosialisasikan portal Perlinsos kepada aparatur kewilayahan di Bangli. Rekan Nia, silakan informasi Anda.
3: Sahabat saya Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus memperkuat implementasi digitalisasi layanan sosial melalui kegiatan sosialisasi portal perlindungan sosial yang digelar di Gedung Bukti Mukti Kantor Bupati Bangli. Sosialisasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli. Sosialisasi ini diikuti oleh ratusan kepala dusun, kepala lingkungan, serta perangkat kewilayahan dari Kecamatan Bangli dan juga Kecamatan Susut. Acara dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bangli, Bapak Nyoman Murdita. Dalam arahannya, beliau menegaskan pentingnya peran perangkat kewilayahan dalam mendukung pelaksanaan program program digitalisasi perlindungan sosial agar data masyarakat penerima bantuan dapat terverifikasi dengan baik dan tepat sasaran. Menurutnya, portal Perlinsos merupakan inovasi yang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sekaligus mempermudah proses pendataan dan verifikasi secara digital. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih valid, transparan, dan terintegrasi sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berjalan secara efektif. Kepala Dinas Komunikasi juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan lanjutan dari sosialisasi portal Perlinsos yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program sosialisasi dirancang dalam 3 tahapan pelaksanaan guna menjangkau seluruh agen dan petugas pendataan yang tersebar di Kabupaten Bangli. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada para kadus dan juga kepala lingkungan terkait mekanisme penggunaan portal Perlinsos. Dengan pemahaman tersebut, para peserta diharapkan mampu membantu masyarakat dalam proses registrasi, pembaruan data sosial, hingga verifikasi data calon penerima bantuan sosial. Selain menerima materi sosialisasi, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan terkait pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bangli berharap sinergi antara perangkat daerah, aparatur kewilayahan, dan para agen pendataan semakin kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, akuntabel, serta berbasis data digital. Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Demikian saya Nia dari Bangli Provinsi Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk rekan Nia dari Kabupaten Bangli, Bali, dan selamat bertugas kembali. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana masih ada waktu di sini lebih kurang 15 menit. Hatin menemani Mitra Buana yang pasti di Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini.

Oke, Mitra Buana, selamat siang dulu nih untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya, yang mungkin saat ini sudah sampai rumah nih. Tadi request Demang Kau dan Aku Satu ya. Sekarang bisa disimak dulu nih spesial untuk Bunda Suradi sembari bersiap-siap nih untuk buka warungnya nanti sore ini ya. Sekarang bisa disimak dulu nih. Yang pasti ada Obi Mesak, Kau dan Aku Satu.

0: Oke, Mitra Buana, kau dan aku satu bersama Obi Misakel. Spesial aja untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya, yang tadi request lagi ini. Semoga udah disimak ya, Bun. Sebagai temen bersiap-siap nih buka warung nanti sore. Sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore, Simfoni Kenangan.
1: Selamat sore Mbak Atin.
0: Oh iya, selamat sore Bunda Kini yang cantik. Silakan ini Bunda.
1: Iya, pastinya satukan hati kami ya.
0: Satukanlah hati kami.
1: Oke. Menunggu anak saya Mbak.
0: Oh iya. Silakan Bunda kirimnya buat siapa?
1: Buat mana aja Mbak, ini menunggu anak saya Mbak.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Yang di Selatan mau sini. Tapi hari punya bapak, Mbak.
0: Iya.
1: Hari punya bapak
0: nanti malam. Oh, nanti malam ya, Bun ya.
1: Tapi Bunda enggak masak-masak. Hanya saya pesankan aja, Mbak. Oke. Nanti pesan catering aja.
0: Enggak usah ribet ya, Bun ya.
1: Iya. Banyak Mbak kalau di desa sini Mbak.
0: Oh iya yang gitu ya Bun ya.
1: 130 orang.
0: Waduh. Ternyata banyak ya Bun ya.
1: Banyak Mbak.
0: Baik-baik.
1: Okay. Bersatu kok.
0: Iya. Iya Bunda. Ditunggu aja ya Bun ya. Iya deh.
1: Besok kerja dulu Mbak. Nanti malam tidur
0: di sini.
1: Oke. Nanti besok hari cuti.
0: Cuti ya Bun ya.
1: Ya. Semoga nanti malam sukses dan
0: iya,
1: lancar.
0: Iya, sukses dan lancar Bun, ikut berdoa ya. Ya.
1: Oke.
0: Kumpul semua. Iya deh.
1: Masak-masak enak ya,
0: Iya, Bun. Enggak capek-capek juga.
1: Iya.
0: Oke, Bunda. Iya.
1: Nanti kalau pulang masih bawa
0: oh, gitu ya, Bun ya. Tradisinya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Harus dijalani aja.
0: Gitu ya Bun ya.
1: Itu anu itu loh, matok itu.
0: Iya.
1: Itu kan idenya anak-anak Mbak. Anak-anak empat itu.
0: Oke deh Bunda. Iya.
1: Kasihan bundanya kalau masak kasihan.
0: Oke Bunda. Iya.
1: Doanya nanti malam ya Mbak.
0: Iya, semoga sukses dan lancar ya, ya Bun ya. Ya. Oke.
1: Nanti kalau mata buka pilih sidang ke rumah aku tak sana.
0: Oke Bunda, terima kasih. Iya.
1: Kalau di kamar Indah enggak datang ini Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Pesawat mahal sekali.
0: Iya betul. Yang penting doanya juga ya Bun.
1: Iya, yang penting uangnya dan doanya.
0: Iya. Oh iya Bunda. Oke Bunda, terima kasih. Yuk keren. Oke, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, yang nanti malam mau selamatan Bapak gitu, semoga lancar dan sukses. Oke, sekarang selamat siang untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Kisah kasih di sekolah nanti dirangkai dengan Satukanlah Hati Kami. Dan seusai teman ini, Atin Sardi mohon diri dari Simfoni Kenangannya untuk kesempatan siang hari ini. Dan nanti habis adzan asar, Atin bakal baik lagi, kita ketemu di Buana Barindo. Baik, selamat sore, terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana, sementara jam saat ini menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat saat kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Oke, Mitra Buana, demi yang tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
2: Nilai of Java Men.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Oke, Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Selamat berjumpa kembali nih di Buana Berindo ya. Dan kali ini masih bareng saya, Tim Sardi, yang bakal menemani Mitra Buana di Buana Berindo sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Oke, jumpa kita sudah sabuka dengan satu tembang dari Ariana Grande dengan Almost Enough. Sudah hadirkan untuk Mitra Buana semuanya ya. Dan saat ini masih stay tune di Buana Berindo tentunya. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Untuk Anda yang mau beratensi mungkin, sabuka di line telepon nih. Yang pasti di 0271-890-799. Atau mungkin Anda bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, selamat sore dulu untuk bunda-bundaku nih. Yang pasti tetap setia sama Bunda Asri FM ya. Ada Bunda Kun yang cantik di Bongo. Dan juga Bunda Ninu, meskipun jarang nongol tapi tetap setia juga ya sama Buana Asri. Kemudian Bunda Nuni di Mojowetan, untuk Bunda Yasman juga di Taman Asri. Kemudian juga Bunda Suradi yang sudah siap-siap nih mau take off. Mbak Ani Soeharno yang ada di Teguh Jajar juga, selamat sore, selamat beristirahat aja. Tante Ani yang ada di Kampung Lampian juga selamat sore. Terus juga untuk Mbak OWR Dahlia yang ada di Hong Kong, Mbak Wida Ningsih. Kemudian Mbak Larasati yang ada di Gendingan, selamat sore juga ya. Untuk Mbak Nana yang ada di Cantel. Kemudian juga untuk Kak Rosni yang ada di Klego. Terus juga untuk Nona Adelia yang ada di Cepogo, Boyolali juga ya. Selamat sore aja. Semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Mbak Martini, Rasa Astrodi juga selamat sore. Bapaknya Mita di Bomati. Kemudian juga untuk Cak Roto yang ada di Mojosongo. Pak Mul juga yang ada di Mojosongo, apa kabarnya? Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, selamat sore juga ya. Sementara juga untuk Mas Roni yang ada di Tangerang, Mbak WR di Hongkong, Mas Kasim di Cilacap, Mas Andri Setiawan juga yang ada di Mantingan Ngawi, sama Mbah Timbulnya juga ya. Selamat sore aja, semoga juga masih setia sama Buana Asri FM. Kali ini saya hadirkan sebuah tembang yang paling disuka sama Bunda Ninu di Taman Asri. Tanpa batas waktu ini. Ini suka dengan lagu ini ya dari Ade Kovinda. Tapi sebelumnya ada yang mau beratensi di line telepon nih. Atin terima dulu nih. Selamat sore Buana Asri saja.
1: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Pak Desar pilih silakan.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa, Pak De?
1: Ya, saya tidak tahu ya.
0: Iya, apa? Banyak lagunya.
1: Butiran Cepu.
0: Yang paling disuka ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan kirim lagu buat siapa?
1: Tadi siang dijelang oleh Mbak Ani.
0: Iya.
2: Mbak Ani di buat jauh jajan. Ya. Dan buat Pak Pono, Pak Rete, Mbak Wies, Mas Roni, Pak Yorbati, Mbak Ani tiga-tiganya. Terus buat semua monitor, tanpa kecuali bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lupa kayak semua ibu-ibu jahatin. Sekian, terima kasih.
0: Oke, Pak De. Yuk, kering. Baik, terima kasih untuk Pak Desar Bini yang sudah beratensi juga di sini ya. Butiran debu yang paling disuka nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang satu tembang yang paling disuka Bunda Ninu di Taman Asri, tanpa batas waktu ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Buena tanpa batas waktu ya, spesial aja nih. Aku persembahkan untuk Bunda Dino Dita Manasri ya, yang suka banget dengan teman ini. Semoga udah disimak ya Bun, meskipun jarang nongol nih, tapi tetap setia mendengarkan ini di rumah ya Bun ya. Oke deh, selamat sore aja untuk Bunda Dino dan selamat beristirahat di kesempatan sore hari ini. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal balik di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
1: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
2: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
2: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Saratipun napa mawon Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
2: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun Pak RT. Bibar niki, kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah dan aman.
0: Oke, Mitra Buana, suara 25 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal Atin gelar ajang ini sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih, The Line of Java Man, ini dari Mas Dia. Request cium pipiku dari Vina. Salamnya buat Yang Pono, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Yasman, Bunda Natalia, ada Bunda Kini, juga Bunda Nino. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ini untuk Mas Dia. Setara untuk Bunda Suradi, terima kasih Mbak Atin lagunya. Oke, sama-sama ini untuk Bunda Suradi yang cantik. Terima kasih juga buat something-nya. Pokoknya kalau kesini pasti ada something. Lemah terus ya Bun. Kemudian juga selamat sore untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemol. Alhamdulillah ini gemol juga sudah sampai rumah. Sudah dari tadi Mbak Atin sudah selonjoran nih sambil dengerin Mbak Atin siaran. Tadi udah nemenin Mbak Atin siaran, maaf ya Mbak, ganggu Mbak Atin. Oh enggak, seneng ada temennya. Daripada sendirian sepi. Oh iya, kisah kasih di sekolah tadi sudah Atin hadirkan loh untuk Mbak Ani Suwarno, semoga udah disimak juga gitu ya. Oh iya, kali ini ada lagi nih. Selamat sore Mbak Atin, gemol mau request Nuansa Bening. Oke, Nuansa Bening nanti bisa ditunggu ya untuk Mbak Ani Suwarno. Terima kasih untuk kebersamaannya juga di sini nih. Kemudian juga selamat sore untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo nih. RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man. Buana Barindo, request suaraku berharap dari hijau daun. Beruntung Atin, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas dan salam bahagia. Oke, terima kasih untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Suaraku berharap dari hijau daun, nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Terus juga ada Nadia di Makeruni. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat sore dan semua pendengar Radio Buana Asri FM. Ini Nadia di Makeru, request Bunda sama Two Black gitu ya. Yang judulnya Tak Sempurna. Kalau masih ada waktu di play ya Kak. Oke deh, pokoknya nanti setia sampai jam 5 sore. Nanti bakal Atin hadir kami. Oke, terima kasih Mbak Atin, selalu sehat. Yuk keren. Oke, terima kasih juga untuk Nadia di Mageru. Nanti temannya bisa ditunggu juga ya. Sekarang untuk Pak De Sarbini ada Butiran Debu ya. Bisa disimak dulu nih Pak De. Tembang yang paling disuka, Butiran Debu. Sekarang bisa disimak pastinya tetap di Buana Perindo dari Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, ini ada informasi yang perlu kami sampaikan tentang berita panggilan yang datang dari Pengadilan Agama Sragen, ditujukan kepada Saudara Kurniawan Budiarto Ben Suwanto, dahulu bertempat tinggal di Dukuh Gelagah RT 031 Kelurahan Dukuh Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti. Dimohon datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sragen, Jalan Dr. Sutomo nomor 3A Sragen, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2027. Demikian, atas perhatiannya diucapkan banyak

Oke, Mitra Buana, untuk selanjutnya kali ini saya punya tip untuk Mitra Buana ya, yakni berkunjung ke wisata edukasi. Oke, Mitra Buana, liburan sekolah tidak hanya tentang bersenang-senang ya, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar. Nah, ajak anak-anak mengunjungi tempat-tempat wisata edukasi seperti kebun binatang, kemudian museum, atau juga planetarium. Anak-anak dapat belajar tentang berbagai hal secara langsung, kemudian melihat, menyentuh, dan merasakan sendiri pengalaman berwisata edukasi. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari www.simbinabiniaga.co.id. Oke, Mitra Buana, silakan ini untuk Anda yang mau beratensi di sini. Sekali lagi Mas Yatin tunggu di line telepon, juga bisa line WhatsApp ataupun juga SMS. Kali ini selamat sore untuk Bu Sugi dulu nih yang ada di sini seragamnya. Assalamualaikum, Barindo, request kekasih gelapku dari Ungu. Terima kasih, ini dari Ibu Sugi yang ada di sini seragam. Oke, kekasih gelapku dari Ungu ya, nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan ini untuk Bu Sugi ya. Terima kasih kebersamaannya juga ini. Oke, sementara yang di line telepon nih Atin terima dulu. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Halo?

0: Iya, selamat sore. Oh, ada Tante Ani yang cantik. Gimana pusingnya? Udah hilang?
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Buat tidur udah hilang pusingnya ya, Tante Ani ya?
1: Yang dari kemarin.
0: Oh, udah dari kemarin ternyata. Oke deh, Tante Ani silakan ini.
1: Aku lagi nih kehadiranmu ya, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Dari Vegetas.
0: Vegetas.
1: Ya.
0: Oke. Silakan kirimnya buat siapa nih, Tante Ani?
1: Terima salamnya aku buat semuanya aja.
0: Tanpa kecuali.
1: Kecuali.
0: Oke.
1: Ulangin nanti hati-hati ya.
0: Oh?
1: Ulangin nanti hati-hati.
0: Siap. Siap, Tante Ani.
1: Salam buat Dek Raza.
0: Iya, terima kasih. Salam
1: aku
0: kembali.
1: Nanti aja, Mbak. Aku mau jemput dulu.
0: Waduh. Ternyata. Oke deh.
1: Nah, aku nanti gak bisa dengerin.
0: Oh iya, jemputnya sampai jam berapa ini?
1: Gak tahu, nanti di calling-calling lagi.
0: Waduh. Tak putar nanti setengah lima aja kalau gitu ya.
1: Mungkin pas itu.
0: Setengah lima nanti ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sama-sama Tante Ani yuk yang kering. Cantik. Yuk kering. Aduh, terima kasih ini untuk Tante Ani yang cantik yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang ada Mas Diat yang ada di Jaten. Gimana kabarnya ini Mas Diat? Tetap setia sama Buana Asri FM nih ya. The Land of Java Man. Ini Mas Diat request menikah dari Java Jeff. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Dino, Mbak Wiwi, ada Mbak Ros Anjarini. Dan buat yang siar sukses selalu. Terima kasih yuker. Lagi terima kasih juga dari Mas Diat ya. Menikah dari Java Jeff. Nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal hatinya datang. Sekarang cium pipiku dari Vina ya, yang tadi di request juga sama Mas Diat ini ya, cium pipiku. Oke, Mas Diat bisa disimak dulu nih, pokoknya tetap setia juga ini di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17-19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22-23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24-27 Juni 2026. Analisis 29-30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1-2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2-15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Oke, Mitra Buana, sementara 45 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara selamat sore dulu untuk Bunda Suraidi yang cantik yang ada di GSA ya. Selamat sore Mbak Atin, selamat tugas. Tolong diputarkan Sandiwara Cinta. Salamnya buat semuanya aja, selamat sore. Terima kasih Mbak Atin. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Sandiwara Cinta nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang satu tembang, Suaraku Berharap dari Hijau Daun ya. Spesial aja untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo yang tadi merequest ini. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri Apa.

0: penebas kae lho, dilengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai, sudah daftar sekolah belum?
4: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
3: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Baik Mitra Buana, sementara 55 menit lepas dari pukul 15. Pastinya masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia pagi. Sekarang selamat sore dulu untuk Nadia yang ada di Magheruni, yang tadi merequest tembang Tak Sempurna dari Bondan. Sekarang bakal Atin hadirkan ya, spesial aja untuk Nadia yang ada di Magheru. Semoga sampai saat ini juga masih setia stay tune di Buana Barindo dari Buana Asri FM tentunya.

0: Oke, mitra Buana tak sempurna ya. Spesial aja tunaikan pesanan Nadia yang ada di Maguru ya. Semoga udah disimak ya Nadia. Semoga tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri F.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Java Man.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
0: Oke, mitra Buana masih ada waktu lebih kurang 1 jam ke depan ini ya. Tin Saldi menemani Anda di Buana Barindo. Tepatnya sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang yang di line telepon nih, Tin terima dulu nih. Selamat sore Buana Asri Sragen. Aduh, Kak Ros seharian kemana sih? Oh, gitu ya. Belum fit betul ya, Kak Ros ya. Pokoknya harus banyak istirahat, minum obatnya. Gitu ya, Kak Ros ya. Semoga cepat sehat ya, nggak meletre lagi. Oke, silakan Kak Ros. Ini bangun tidur ya?
4: Iya.
0: Silakan
4: ini. Bubuk dulu.
0: Iya.
4: Terus radio juga agak rewel.
0: Oh ya? Gitu ya.
4: Nah, itu yang buat off-on-nya itu nggak bisa diputer.
0: Oh, nggak bisa diputer. Aduh.
4: Dipantal sama kucing.
0: Waduh. Kucingnya nakal nih. Nakal ini kucingnya. Lah iya sampai jatuh dipancal ya. Aduh.
4: Kurang bagus
0: lah. Oh gitu ya.
4: Sinyalnya malah
0: kerusak-kerusak. Kalau pakai HP gimana Kak Ros?
4: Kalau pakai HP belum pernah nyoba.
0: Dicoba Kak Ros. Pakai streaming lewat HP.
4: Iya. Ini HP-nya yang jadi buat telepon, yang Android buat WhatsApp. Terus yang satunya buat kerja.
0: Waduh, gitu ya.
4: Oke.
0: Alhamdulillah sehat ini Kak Ros.
4: Mas Andre ajak ayo.
0: Iya.
4: Mau bobok dulu.
0: Iya tadi bilang Kak Ros nih badannya enggak enak gitu. Iya. Ini musim ini Kak Ros ya.
4: Iya. Kita satu minggu nggak kerja ya.
0: Pokoknya biar fit dulu, Kak Ros.
4: Iya, okay.
0: Di stop semua ini.
4: Yang ada dulu dikerjain. Gitu.
0: Oke, okay, Kak Ros lagunya nanti apa?
4: Pengennya dengerin Dan.
0: Hah?
4: Dan? Dari Kelon Seven.
0: Oke.
4: Ini spesialnya buat anak Wijo ini yang lagi di sampingnya.
0: Oke deh.
4: Kalau nanti masih ada waktu minta satu lagi boleh?
0: Boleh.
4: Dari Samson. Kenangan terindah.
0: Kenangan terindah. Oke deh.
4: Boleh diputerin pas closingan boleh.
0: Iya.
4: Tapi sampai jam 5 aja.
0: Sampai jam 5 aja Kak Ros.
4: Salam yang pertama untuk Mbak Atin. Selamat tugas, tetap semangat.
0: Oke, terima kasih. Siap.
4: Dan Mbak Andri Setiawan yang di Mantingan Ngawi, terima kasih support-supportnya. Terima kasih selalu WA Kak Ros, tanya kabar gimana-gimana. Pokoknya makasih banget. Salam sehat buat dirimu Mas. Terus ada semoga Mas Andri berjodoh sama mbaknya nanti ya Mas ya. Nanti kalau berjodoh sudah jadian jangan lupa undang-undang Kak Ros ya. Insyaallah hadir kesana. Terus ada lagi hubungannya pokoknya tambah harmonis, tambah baik-baik saja ya.
0: Oke deh.
4: Terus untuk Kak Nana di Santai. Nggak ada kabarnya, ini sudah lama.
0: Oh iya, Kak Nana nggak ada kabarnya ya.
4: Terus ada lagi bundaku yang di Bongo, yang bundaku sama ada Bunda Natali di Panggil,
0: okay.
4: Ada Bunda Tini, ada lagi Bunda Yasma, Bunda Lasmiati Pak Rohman,
0: tidak
4: lupa yang selalu jelang Kak Ros, Mas Dia di Jantin, ada Mino di Grobogan, ada Pak Eko di Gondang, terus ada lagi Eyang Pono di Sambirejo, Kak Roto, Kak Martini, Kak Putri juga. Ada lagi Pak Yan Plastik di Kemulung. Ada Mbak WR, ada Mbak Yuninya. Ada lagi Pak Joko Suprianto di Tanah. Terus ada Bunda Ismi, Bunda Ngatmi. Semuanya
0: tanpa kecuali ya.
4: Salam dari bundanya Dek Nona.
0: Salam kembali ya, bundanya Dek Nona Adelia.
4: Adik Nonanya liburan ke Jakarta.
0: Liburan ke Jakarta ya.
4: Layaknya ke sana mungkin. Bundanya nggak bisa
0: MC, ikut.
4: Ajarin telepon gitu, apa dia tuh jadi gitu kan harus kasih tahu gitu. Katanya nggak pede gitu.
0: Okay deh.
4: Kan biasa yang WA kan yang tensi Nona itu pasti di bawah lah. Oke, untuk Mbak Atin saja lo, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Kak Ros.
4: Buat-buatnya ya, duduk-duduk santri. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Yuk keren. Terima kasih nih ya untuk untuk Kak Ros ini, semoga aja bisa beristirahat dan cepat sehat kembali gitu ya Kak Ros ya. Oke, di belakangnya Kak Ros nih, hati terima lagi. Selamat sore Buana Asri Sragen.

0: situ. Hujan-hujan sehat.
1: Iya deh.
0: Mbak Ros, hujan-hujan tempat sehat.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Bude?
1: Tadi sudah.
0: Tadi ini salah siapa yang ada?
1: Tadi putaran debu sudah. Sekarang ikut aja ya.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Ini ada nuansa bening yang mau ke putar.
0: Pokoknya salamnya buat bapak-bapak, ibu-ibu, si Kira-Jumpa, kandung lepuh, kandung Mbak Atin. Sekian, terima kasih,
1: Bu. Oke, sama-sama. Yuk, keren. Baik, terima kasih untuk Pak Desarbini yang sudah beratensi juga di sini ya. Sekarang untuk Mbak Ani Suwarno yang ada di Teguh Jajar, nuansa bening ya, bisa disimak dulu. Tetap di Buana Barindo dari Buana Asia.

0: flow right here.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Oke, Mitra Buana 15 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo. Juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia. Sementara ada Mbak W.R. Gahliani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Atin. Selamat sore juga untuk Mbak W.R. yang cantik. Masih semangat ya Mbak Atin? Oh masih. Kali ini W.R. hadir request lagu Rindu Yang Jauh dari Senja Kunada. Spesialnya buat yang jauh juga di sana, suka mendengarkan ya Mbak. Dan buat Mbak Atin, kebagian terima kasih aja yuk. Oke, terima kasih kembali untuk Mbak WR ya. Nanti lagunya bisa ditunggu. Lagu Rindu Yang Jauh gitu ya. Semoga aja nanti bisa keputar. Oke, Mitra Buana, sementara masih ada lagi nih Bunda Kun yang cantik. Mbak Atin, masa tugas sehari suntuk. Kasian banget. Udah tugasnya ini, Bun. Iya, salam buat Kak Ros juga ya. Salam ke Bali nih. Kak Ros dapat salam dari Bunda Kun ya. Oke, semoga aja salamnya sudah diterima ini sama Kak Ros dari Bunda Kun gitu ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya juga. Sekarang untuk Bu Sugi yang ada di sini, ada Kekasih Gelapku ya. Bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asia.

0: Kasih gelapku ini dari Ungu ya, spesial aja tunaikan pesanan Bu Sugi yang ada di sini ya. Semoga udah disimak ya untuk Bu Sugi, pastinya tetap stay juga di Buana Berindo dari Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, Tin masih bakal baik lagi di Buana Berindo setelah satu pesan berikut ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Okay, Mitra Buana, sementara 25 menit lepas dari pukul 16. Pastinya masih di Buana Barindo. Juga masih barengan tim Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara ada Kak Ros nih. Aduh, sudah Kak Ros terima ini Mbak Atin. Salamnya dari bundaku yang di Bongo. Terima kasih katanya. Nah, ini Bunda Gun, salamnya sudah diterima sama Kak Ros. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana semuanya, yakni cara mendidik anak remaja. Oke, Mitra Buana, perkembangan setiap anak tentu tidak bisa disamaratakan ya. Hal ini karena remaja mempunyai perkembangan emosi serta kognitif yang berbeda. Ini dikutip dari Kid Help. Masa perkembangan remaja menjadi hal yang cukup menantang bagi keluarga karena ada kemungkinan terjadinya pergolakan ya. Hubungan anak dengan orang tua pun bisa saja berubah karena ada perdebatan saat anak berada di fase ini. Namun sudah menjadi hal yang wajib pula ya bagi orang tua untuk memberikan pengertian mengenai nilai-nilai kehidupan untuk bekalnya kelak. Walaupun akan ada fase anak atau sulit untuk dihadapi dan diajak berkomunikasi, Anda tetap perlu mengerti karena memang ini adalah masa-masa anak bertumbuh menjadi remaja. Oke, tip ini bersumber dari halosehat.com. Oke, Mitra Buana, untuk teman berikutnya ada Java Jeff dengan menikah yang tadi direquest sama Mas Diat yang ada di Jaten gitu ya. Oke, Mas Diat, selamat sore. Sekarang temannya bisa disimak dulu yang pasti tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, menikah dari Jawa Jeff ya. Spesial aja untuk Mas Diat yang ada di Jaten. Semoga udah disimak ya Mas Diat. Pastinya tetap setia di Bunda Berindo dari Buana Asri FM.
1: Pak, parine durung tuwa, gabai durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabai ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
5: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
5: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai

rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Oke, Mitra Buana, 40 menit lepas dari pukul 16. Masih ada waktu lebih kurang 20 menit ya. Untuk menemani Mitra Buana di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari. Oke deh, kayaknya masih ada WhatsApp lagi yang belum kebuka nih. Saya buka dulu nih. Selamat sore untuk Budalis yang cantik yang ada di Sragen nih. Sore Mbak Atin, semoga tetap semangat, gak capek ya. Request lagu Ikut Bunda Rus aja. Kenangan terindah gitu ya. Salamnya buat semua monitor RBA. Terima kasih Mbak Atin, yuk keren. Oke, nanti lagunya Ikut Bunda Rus ya. Kenangan terindah ya Bunda Lis. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion, Fagetos dengan kehadiranmu ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM tentunya.

Mitra Buana Fagetos, dengan kehadiranmu ya, spesial aja untuk Tante Ani yang cantik di Kampung Lampion. Pastinya tebaknya sudah hati nadirkan ya, udah disimak juga nih. Oke, Mitra Buana, untuk tebak berikutnya kali ini ada Sandiwara Cinta dari Republik ya. Spesial aja untuk Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSA, nanti dirangkai dengan Dan dari Stella on Seven untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali. Sekarang bisa disimak dulu nih, pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Oke, Mitra Buana, tinggal ada waktu beberapa menit nih. Sementara masih ada dua antrian tembang nih ya. Rindu yang jauh untuk Mbak PR Dahlia. Nanti kalau waktunya cukup, kenangan terindah dari Samson untuk Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali, juga untuk Bunda Liz yang ikut Kak Ros nih. Semoga aja nanti waktunya cukup dan bisa keputar ya. Dan sehabis dua tembang ini, Yatin Sardi mohon diri dari Ibu Ada Barindo ya untuk kesempatan sore hari ini. Dan nanti habis Atin ada rekan Indah Anjani yang bakal menemani Mitra Buana di acara selanjutnya. Baik Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Hari Ulang Tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Sragen di Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah Arum Purwanti SPDAUD, Bunda PAUD Kabupaten Sragen, dan Bunda PAUD se-Kabupaten Sragen, serta sekitar 1.700 guru TK se-Kabupaten Sragen. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, peringatan tahun ini mengusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, tema tersebut sangat relevan karena guru TK masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait peningkatan kesejahteraan. Dari sekitar 1.700 guru TK yang tergabung dalam IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, sebagian besar masih berstatus non-ASN atau aparatur sipil negara. Sementara guru yang berstatus ASN diperkirakan hanya sekitar 30%. Karena itu, dukungan kesejahteraan bagi guru non-ASN dinilai masih sangat diperlukan. Meski demikian, para guru tetap menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi dalam mendidik anak-anak usia dini.
3: Alhamdulillah hari ini IGTKI PGRI Kabupaten Sragen bisa merayakan, memperingati hari ulang tahun IGTKI PGRI yang ke-76 dengan tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Ini sangat pas sekali karena memang guru-guru TK khususnya itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk kesejahteraannya pun. Gurunya 1.700, alhamdulillah.
4: Ini bukan semua ya?
3: Alhamdulillah semuanya diundang 1.700 ini.
4: Itu statusnya yang PNS 2%.
3: Ya, PNS itu sekarang tidak sedikit, ya, apalagi itu sudah pensiun.
2: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, guru PAUD dan TK merupakan pahlawan sejati di garis awal pendidikan yang berperan membentuk kecerdasan, karakter, serta mental anak-anak pada masa emas pertumbuhan atau golden age. Untuk itu, dukungan anggaran bagi dunia pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK yang selama ini telah mendedikasikan diri dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam mendidik anak-anak. Menurut Bupati, profesi guru PAUD dan TK merupakan profesi yang sangat mulia dan membanggakan karena tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi penerus bangsa.
5: Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, dan 12 laki-laki yang gagah ini adalah pahlawan sejati yang membentuk golden age dari anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian adalah pahlawan sejati garis awal pendidikan. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun IGTKI yang ke-76. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ibu-ibu, bunda-bunda sekalian juga sudah sungguh-sungguh berinovasi seoptimal mungkin untuk menjadikan pendidikan di anak usia dini ini menyenangkan bagi mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam perjalanan itu adalah menggambarkan ketulusan hati dari bunda-bunda sekalian dalam mendidik anak-anak kita sekalian. Jadi saya sangat berbangga, profesi bunda-bunda sekalian adalah profesi yang sangat membanggakan.
2: Pada momentum hari ulang tahun ke-76 ini, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen mengadakan lomba yel-yel IGTKI antar kecamatan. Selain itu, penyerahan penghargaan kepada guru WB dan lomba mewarnai, serta penyerahan bantuan hibah berupa satu unit kendaraan operasional dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi dan koordinasi para guru TK di Kabupaten Sragen.
6: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen tidak akan mengurangi alokasi anggaran untuk pelayanan publik, meskipun terjadi pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar 259 miliar. Pemkab Sragen terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik melalui beberapa langkah efisiensi. Pengurangan dana transfer merupakan kebijakan nasional yang berdampak pada banyak daerah di Indonesia. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat Kabupaten Sragen. Bupati optimis pelayanan publik di Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan tanpa harus membebani masyarakat maupun mengurangi program-program prioritas yang telah direncanakan. Dengan strategi efisiensi yang terukur dan fokus pada kebutuhan masyarakat, Pemkab Sragen berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
7: Bapak Ibu sekalian, meskipun saat ini terdapat pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar 259 miliar, namun pemerintah kabupaten tidak mengurangi sama sekali alokasi anggaran untuk pelayanan publik. Pemerintah kabupaten justru terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik melalui berbagai langkah efisiensi.
2: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi pengolahan sampah keluarga yang diikuti Ketua Pokja 3 tingkat desa kelurahan se-Kabupaten Sragen, Kader Posyandu, serta pengurus bank sampah bertempat di Aula Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK beberapa waktu lalu. Kegiatan yang diselenggarakan Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen tersebut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen sekaligus narasumber utama, Nyonya Linda Sigit Pamungkas. Turut menjadi narasumber, yakni Perwakilan Balai Rakyat Nusantara atau BRAN, Warsono, Pendamping Desa Tingkat Kabupaten, Juanda, serta Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Tri Handayani. Ketua 3 Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Agus Wiono, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen tahun 2026. Bertujuan agar para peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan, menciptakan lingkungan yang sehat, mendorong praktek 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle, serta mendukung program keberlanjutan. Selain itu, para peserta diharapkan dapat mensosialisasikan materi yang diperoleh secara berjenjang hingga ke tingkat masyarakat sehingga pengelolaan sampah menjadi kebiasaan sehari-hari. Upaya tersebut dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memilah, mengurangi, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.
8: Sosialisasi pengolahan sampah keluarga ini bertujuan agar para peserta diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola sampah rumah tangga yang ramah lingkungan. Menciptakan lingkungan sehat, mendorong praktek 3R, dan mendukung program berkelanjutan. Sebagai sarana mensosialisasikan secara berjenjang ke tingkat di bawahnya, sehingga nantinya menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan sehari-hari. Hal ini penting untuk mewujudkan lingkungan yang sehat sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.
2: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas mengatakan, sosialisasi kali ini menitik beratkan pada pemanfaatan dua jenis limbah rumah tangga yang selama ini sering terabaikan, yakni minyak jelantah dan sampah organik. Diharapkan pengelolaan limbah dapat dimulai dari rumah tangga, sehingga seluruh sisa sampah yang dihasilkan dapat diolah dengan baik dan tidak berakhir menjadi pencemar lingkungan.
9: Kita sosialisasi pemanfaatan limbah, ada dua titik tekannya, yang pertama jelantah, yang kedua sampah organik. Yang kita hadirkan itu ada dari teman-teman bank sampah, ada dari Pusyandu, ada dari PKK Pokja 3. Tiga elemen ini itu yang betul-betul berkegiatan di masyarakat, melaksanakan ekonomi sirkuler ini secara real, dan kita berharap nanti dari rumah tangga itu semua sisanya itu sudah bisa terolah dengan baik. Nanti kita berharap semua wilayah dapat mempraktekan, jadi dimulai dari jelantahnya yang kemarin pasti dibuang gitu ya, nanti bisa dikumpulkan, nanti di level desa ada, nanti pengepul di level kecamatan juga ada, karena kami ingin semua elemen masyarakat itu kita berkegiatan bersama gitu ya.
2: Melalui sosialisasi ini, tim penggerak PKK Kabupaten Sragen berharap budaya pengelolaan sampah dari sumbernya dapat semakin berkembang di tengah masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.
6: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen bekerja sama dengan 3 optik di Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, Wahyu Stiorini SKM MHKES AAK menjelaskan, kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Sragen dalam memperoleh pelayanan alat bantu penglihatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditambahkan, seluruh pelayanan dalam program JKN termasuk pemberian kacamata dilakukan berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Terkait kacamata yang dapat ditanggung BPJS Kesehatan jika terdapat indikasi medis berupa gangguan refraksi seperti miopia atau rabun jauh, hipermetropi atau rabun dekat, serta astigmatisme atau silinder. Gangguan ini harus memenuhi ukuran minimal lensa sperris 0,50 dioptri, baik untuk miopi maupun hipermetropi. Sedangkan silindris minimal 0,25 dioptri. Sementara 3 optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen masing-masing adalah optik perdana Taman Agung Lorok, optik fokus Taman Asri Karangmalang, dan optik Pranoto Gemolong.
10: Terkait dengan kacamata, jadi memang untuk program jaminan kesehatan nasional itu semuanya berdasarkan indikasi medis ya. Jadi indikasinya untuk kacamata itu minimal sperisnya itu 0,5 baik miopi maupun hipermetropi. Untuk silindrisnya minimal bisa 0,25. Jadi nanti peserta datang ke FKTP menyatakan, oh mata saya mungkin, kan biasanya kalau orang pakai kacamata kerasa ya Mbak, nanti dari FKTP akan dibuatkan rujukan untuk mengakses pelayanan spesialis mata, di sana akan diukur. Oh ini Bapak memang harus pakai kacamata atau harus ganti upgrade kacamata yang mungkin awalnya minus berapa atau silinders berapa harus dinaikkan. Sebetulnya ada besarannya, untuk kelas 1 itu 330.000, kelas 2 220.000, dan kelas 3 165.000. Jadi nanti dari spesialis mata akan mengeluarkan resep kacamata, dan nanti dari peserta ke optik yang dituju. Kita ada 3 ya optik. Ada 3 optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen. Optik perdana ini di Jalan Raja Wali nomor 9 Taman Agung Lorok. Kemudian ada optik fokus di Jalan Veteran nomor 38 Taman Asri di Karangmalang ini. Kemudian optik Pranoto Gemolong di Jalan Solo Purwodadi kilometer 2 Gemolong.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

Halo, selamat sore Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir ya untuk menemani Anda di gelaran Kalakus Plus. Kangen lagu-lagu Kus Plus sampai nanti pukul 7 malam. Saya akan berbagi ya beberapa info juga di Kalakus Plus. Jadi silahkan buat Mitra Buana dan pendengar yang ingin bergabung ya di sini bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082-133-950-947 atau di 890-799 ya. Silahkan nih yang pengen request, yang pengen kirim-kirim salam atau ingin ya menyapa, nah teman-teman maupun juga keluarga, silahkan bisa bersama dengan Indah Anjani ya. Sekali lagi di SMS WhatsApp 082-133-950-947 atau di 890-799. Dan nanti untuk kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya pukul 17:32 ya. Jadi kita sembari menantikan kumandang adzan maghrib, tadi sudah dibuka satu koleksi Terbenamlah Matahari, sudah menemani indera dengar Anda. Kali ini kita akan hadirkan kembali satu koleksi yang kali ini sudah kita siapkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, langsung saja, buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya ya. Yaudah, langsung saja, buat apa susah kita hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Belum nih.
1: Masih bingung mau kemana, pengennya sih.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Java Man.
2: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ana sayur, ana woh-wohan.
0: Nang iki kok padha rep kabeh ya, Pak? Apik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Hai, sudah daftar sekolah belum?
6: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
5: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buenasri FM.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awak dhewe kok ra dilem.
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Halo, kembali lagi di sini masih di Kalakus Plus ya. Sudah ada ingin aku berkenalan ya dari Kus Plus dan Baju Merah. Ini sudah Indah Anjani hadirkan untuk Anda dan kali ini kita akan terima dulu di Bayphone. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Iya.
0: Waduh, waduh, komplit sekali. Nah, apa kabar ini Mbak Martini rasa stroberi? Iya, iya. Mbak Martini rasa stroberi yang kecut. Puji Tuhan, kabar Indah baik sehat, Mbak. Iya dong, atas gowes kayak Mbak Martini.
1: Iya, Mbak Indah.
0: Iya, gimana?
1: Lakune itu loh.
0: Demi cinta?
1: Ya, keroncong itu. Keroncong demi cinta.
0: Iya, boleh.
1: Lakune kuper demi cinta itu. Lakune ada.
0: Yang apa? Demi cinta ini ada dari Kus Plus.
1: Yang keroncong itu.
0: Dan yang keroncong.
1: Dan ini ku bernyanyi tak akan bersegitu lakune itu. Senja demi senja.
0: Oh iya, senja, senja demi senja dari Kus Plus.
1: Bunga-bunga tak lagi berseri itu loh.
0: Iya, boleh.
1: Senja demi senja ya Mbak.
0: Iya.
1: Ya, aku salam dulu ya Mbak Indah.
0: Untuk siapa?
1: Mbak Indah sudah makan malam.
0: Belum makan malam, nanti malamnya tuh makan nasi aja. Masa ya, makan malam ya kok bisa ini?
1: Aku gak doyan makan itu, makan malam nah, makannya nasi ya Mbak.
0: Makannya
1: ya.
0: Nasi di malam hari gitu loh.
1: Nanti pas Sambine masuk ya.
0: Iya.
1: Pak Sambine belum masuk.
0: Pak Sarbini belum.
1: Ya, ditunggu masuknya ya Pak Sarbini.
0: Iya.
1: Ada Bunda Gayatri, Bunda Miko, Bunda malam Bunda Kun, ada Bunda Natali.
0: Bunda Natali.
1: Ada Bunda Lasmi hati bersama Pak Rohman ya.
0: Iya.
1: Ada Bunda Yasman, Bunda Surati,
0: iya.
1: Bunda Ngatmi, selamat malam Bunda Ngatmi. Terus juga ada Bunda Nino.
0: Iya.
1: Ada Bunda Ros sama
0: Bunda
1: Mbak
0: Ros.
1: Nana rasa banana ya.
0: Iya, rasa banana.
1: Banana itu apa Mbak?
0: Banana itu apa? Buah pisang.
1: Rasa pisang. Manis ya Mbak ya.
0: Manis-manis. Ya agak kecut ya, kalau belum matang.
1: Es banana itu Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Itu seger dan manis ya Mbak ya.
0: Wah iya.
1: Bunda Kini. Ada Mbak Diananya. Terus ada Mbak WR.
0: Mbak WR.
1: Ya, selamat malam Mbak WR.
0: Iya.
1: Tunggu masuknya ya. Terus juga ada Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Yalah,
1: ya. Mbak Ani di Makro. Mbak Ani di Dekus Jajar. Mbak Ani di Lampion.
0: Walah, komplit deh.
1: Kayak
0: kacau-kacau
1: ya.
0: Iya toh.
1: Ada Mama Aswa.
0: Namanya Aswa.
1: Ya, ada Mas Kis.
0: Iya.
1: Mas Kis. Sama Mbak Yuninya ya.
0: Iya.
1: Selamat malam juga. Terus ada Bapak Mita, Pak Yon Bahti, Pak RT.
0: Iya.
1: Ada Pak Eko. Juga ada Mas Andri Setiawan.
0: Iya.
1: Terus juga ada terus ada Mas Yuli Anjas Asmara.
0: Mas Yuli Anjas Mara.
1: Ya, terus juga ada Caroto. Ayo masuk Caroto.
0: Oke.
1: Tunggu Mbak Jani lo ya.
0: Iya, ini ditunggu ya.
1: Terus juga ada itu siapa ya?
0: Siapa?
1: Ada Bunda Siti tuh lama nggak masuk ya. Yang disuka itu lo Mbak.
0: Siapa?
1: Bunda Siti yang disuka.
0: Oh iya, lama enggak gabung.
1: Iya, sama malam juga Mbak Lasti juga ya.
0: Sama
1: malam. Dah komplit ya Mbak?
0: Dah komplit.
1: Masa Ani tuh lama kok enggak masuk loh Mbak?
0: Lama ya?
1: Oh, lama banget, satu abad aja lo.
0: Bila,
1: ya kan. Ya kan lo mbak.
0: Ya.
1: Mas Roni, ayo masuk Mas Roni. Baik-baik
0: ya.
1: Selamat bertugas, semoga sukses. Usahanya lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Rezekinya melimpah.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Ya.
1: Dilancarkan usahanya. Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Sampai dunia dan akhirat.
0: Amin, amin, amin.
1: Dapat
0: amin.
1: Rombanya nih.
0: Iya, pantunnya apa?
1: Tunggu gue nih. Di wajah plastik.
0: Iya, cantik.
1: Mbak Anjani, tambah cantik.
0: Terima kasih.
1: Sabar dong lagi.
0: Apa?
1: Tunggu gue nih. Yang pucang sawit.
0: Cantik.
1: Mbak Anjani, suka duit.
0: Amin, doanya. Kita aminin terus
1: ya,
0: itu.
1: Ya, coba tetap ya, Mbak.
0: Iya.
1: Mbak Randu, Mbak Rok Sore.
0: Aku rindu penyiar. Apalih kuwi.
1: Paling disayang, paling diumum.
0: Aduh. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya,
0: yuk, gereng. Terima kasih ya. Baik, di sini terima kasih buat Mbak Martini rasa stroberi yang sudah bergabung, dan selanjutnya kita ketemu sama Bunda Lis nih. Selamat malam Bunda Lis ya. Ini Mbak Indah cantik, semoga selalu sehat semangat. Untuk lagunya kapan-kapan tolong diputerin ya. Oke, terima kasih ya buat Bunda Lis. Nanti kapan-kapan boleh ditunggu, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kemudian di belakangnya Bunda Lis, di sini mesure Mbak Indah cantik, jumpa lagi dengan gemoy. Nah, Mbak Ani cantik gemoy. Padahal tadi sudah ketemu ya, sudah ngakak-ngakak jan nek di Amorke tuh cocok banget ya. Betul. Kalau sudah ketemu, wah itu sudah, wah tandanya luar biasa ya. Rame. Lah iya. Wah, sefrekuensi kita ya, Mbak ya. Sama-sama gemoynya lah, iya tak. Ini mau diputerin dong lagunya Bunga di Tepi Jalan. Salamnya buat Mbak Indah, tetap semangat bertugas ya. Semoga tetap semangat, sehat dan bahagia selalu. Salam juga buat Bunda Suradi, Mama Aswa, Bu Gayatri, Bunda Ninu, Bu Yasman, Bu Fatimah, Bu Kini, ada Mbak Ros, Pak Mul, Mbak Martini, Mbak, ada Mas Andri, ada Pak Timbul, Pak Yon, Pak Eko, Cak Roto, Pak RT, Mbak WR dan semuanya aja. Makasih buat Mbak Indah, aku tunggu lagunya boleh. Ini ditemenin sama anak-anak, sama penjaga juga ada. Terima kasih buat Mbak Ani cantik gemoy yang ada di Teguh Jajar yang sudah bergabung. Kemudian selamat malam juga buat Mas Ipung nih yang sudah bergabung ya. Kalakus plus untuk lagunya Hanya Engkau. Makasih buat Mbak Indah, semoga gak cepet capek. Terima kasih, ini semangat selalu nih, gak ada capeknya ini ya. Satu lagi di sini Cinta Mulia Kus Plus lagunya ya. Salamnya buat Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Fatimah, Bunda Natalia. Kemudian ada Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Pak RT, Ayah Topan. Makasih yuk Greng, kembali kasih ini buat yang sudah bergabung ini dengan siapakah. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Nanti satu persatu lagunya akan kita hadirkan untuk Anda di Kalakus Plus. Kali ini buat Mbak Martini dulu di Bevon, sabar dulu ya. Ini ada Keroncong Senja Demi Senja buat Mbak Martini. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
1: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
1: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026 jam kerja. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Kangen lagu-lagu Bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Kalakus Plus dan kita akan terima dulu di 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Dengan Okja Pamer.
0: Iya, cantik. Selamat malam Tante Ani yang ada di Lampion.
1: Selamat malam Mbak Indah.
0: Malam juga. Inilah lagunya apa?
1: Ini ya Mbak. Aku lupa ya apa ya.
0: Apa?
1: Rindu yang versi mana lagi?
0: Rindu, oke. Okay. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya aku tadi buat Mbak aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Ini saya Mbak Martin ini kembali.
0: Oh ya.
1: Terima kasih. Mm-hmm. Dan untuk semuanya lupa aja ya Mbak.
0: Oke, okay, siap.
1: Mbak Indah masuk ya.
0: Terima kasih.
1: Semangat.
0: Iya siap.
1: Ini nanti hati-hati ya Mbak.
0: Oke Tante.
1: Anak-anak katanya ikut.
0: Iya ini nemenin. Sama-sama Tante. Yuk gereng. Terima kasih buat Tante Ani yang ada di Kampung Lampion di Sarigunan yang sudah bergabung ya. Nanti rindu yang versi Melayu boleh. Dan juga selamat malam di sini untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran untuk lagunya Koyok Ngene Rasane. Salamin gandul Mbak Martini saja. Terima kasih, kembali kasih. Juga ada Mbak Pertiwi, malam Mbak Indah, nasib tolong diputerin kirimnya untuk semua monitor, semoga terhibur. Terima kasih. Dan juga ada Pak Mul, RBA Sragen, saran informasi terkini The Land of Java Man untuk lagunya Liku-liku laki-laki. Teruntuk Mbak Indah, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan, dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati dan salam bahagia. Lagu tadi juga buat namanya Aswa di Kampung Lampion, sukses selalu. Terima kasih jelangannya buat Mbak Ani di Teguh Cacar ya. Kembali kasih buat semua ya. Kali ini 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: The Land of Sacrament.
0: Iya.
1: Kak Indah, malam akhirnya Kak Indah.
0: Iya Mas. Iya Mas Andri. Iya ini banyak antrian, banyak yang gabung ini ya.
1: Kalau Kak Indah yang siaran itu top banyak banget ini.
0: Lah iya, terima kasih buat Mas Andri dan semua. Gimana? Gimana? Waduh, terima kasih.
1: Iya loh. Iya. Yang itu yang
0: lah iya, terima kasih.
1: Sekarang baru dapat giliran.
0: Nah iya, gantian ya. Nah lah iya, akhirnya dapat. Ini lagunya apa dulu Mas Andri?
1: Biasanya kalau aku gak jauh dari yang Pak Tani.
0: Pak Tani, biasanya Kota Lama, sekarang Pak Tani ya lagi favoritnya ya.
1: Ini sekarang favoritnya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ngomong-ngomong soal suara kan, kalau Mbak Martini katanya rasa strawberry. Kalau Kak Ida itu rasa es krim yang gak pernah.
0: Apa?
1: Suaranya yang gak pernah itu.
0: Ada aja ini Mas Andri ini. Iya. Iya. Iya. Amin amin. Oke. Siap. Oke. Iya. Iya, malam juga. Iya. Iya. Oke. Siap deh. Oke. Iya. Oke. Iya, terima kasih. Iya.
1: Pokoknya yang lain itu enggak.
0: Terima kasih. Iya, iya. Oke, Mas Andri. Oke, terima kasih. Yuk, kereng. Waalaikumsalam buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Tadi suaranya agak meliuk-liuk ini. Waduh, kenapa, sinyalnya kah atau apa? Terima kasih, yang terpenting tadi sudah gabung untuk lagunya Pak Tani. Kali ini buat Mbak Ani cantik gemoy yang ada di Teguh Jajar, Bunga di Tepi Jalan. Langsung saja kita hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Oke, Mitra Buana, balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Terima kasih untuk kebersamaannya ya buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan kita sembari menantikan untuk kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, Cinta Mulia, langsung saja kita hadirkan kembali untuk Anda di Kala Kus Plus.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik

0: tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu. Awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
1: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, kali ini kita akan break dulu. Nanti selepas ini kita akan hadir kembali menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Dari desa menuju pasar.
3: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadilah melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
6: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
5: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
7: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
5: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
4: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
3: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
8: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
3: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
8: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
9: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
8: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Saya menerima perwakilan.
11: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
12: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
11: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
10: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
11: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
13: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
14: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
15: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
14: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
16: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
17: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
16: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
17: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
18: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
17: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
19: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
20: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
19: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat. Sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
20: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
21: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
20: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
4: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
22: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
0: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
1: Ibadah haji belum selesai, bukan kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
0: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
2: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jual pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca pas malam.
2: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
2: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
3: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
5: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
3: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
5: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
6: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
5: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multicabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multicabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multicabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu.

Halo, selamat malam Mitra Buana dan pendengar, kembali lagi di Info Malam. Kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini apa kabarnya untuk Anda nih? Selamat beristirahat ya, sembari mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan melalui Radio Buana Asri Sragen ya. Nah, pada malam hari ini di Info Malam, beberapa informasi sudah kita siapkan dan info pertama yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai satu tips nih, cara mematikan semua gawe yang pastinya sebelum tidur ya, mematikan semua gawe sebelum tidur. Ini ternyata ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, seseorang yang telah kecanduan dengan ponsel itu biasanya akan menghabiskan waktu dengan media sosialnya secara meringkuk di dalam selimut, hingga kadang lupa waktu ya. Dan hal itu harus Anda hentikan mulai sekarang ya Mitra Buana. Meski menyakitkan, Chief Operating Officer COO dari raksasa media sosial Facebook Sheryl Sandberg ini tidak pernah lupa untuk mematikan ponselnya sebelum tidur sehingga dia tidak terbangun atau terganggu. Nah, jika Anda menghabiskan sebagian besar hari Anda bekerja di depan komputer atau laptop, adalah bijaksana untuk memastikan ponsel Anda ya setidaknya 30 menit sebelum tidur. Karena menurut sebuah penelitian yang berbasis di AI, di AS yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Sleep Medicine, penggunaan teknologi yang berlebihan sebelum tidur itu bisa menyebabkan masalah tidur dan depresi. Dan alasannya adalah sebagian besar perangkat pintar ini memancarkan cahaya biru atau gelombang pendek yang menekan melatonin, hormon penting dengan kemampuan untuk mengatur ritme tidur dan bangun. Ya, jadi diusahakan untuk Mitra Buana sebelum tidur Anda bisa mematikan gawe Anda ya. Karena seperti yang dilansir nih dan diterbitkan oleh Journal of Clinical Sleep Medicine, penggunaan teknologi yang berlebihan sebelum tidur itu bisa menyebabkan masalah tidur dan depresi. Nah, maka diusahakan di sini setelah Anda seharian bekerja di depan komputer maupun laptop Anda, nah ini adalah cara bijaksana untuk mematikan ponsel Anda setidaknya 30 menit sebelum tidur. Ya, alasannya tadi adalah sebagian besar perangkat pintar ini memancarkan cahaya biru atau gelombang pendek yang menekan melatonin, hormon penting dengan kemampuan untuk mengatur ritme tidur dan bangun. Ya, Anda bisa mematikan semua gawe sebelum Anda tidur malam. Nah, itulah tips yang kami bagi untuk Anda di Info Malam yang kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan masih ada info lainnya yang nantinya akan kita hadirkan kembali untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana, masih kembali lagi di Info Malam. Dan sebelum pamit undur dari Info Malam, kembali kami hadirkan untuk Anda, yaitu info untuk Mitra Buana, yaitu mengenai doa sebelum tidur yang dapat menenangkan hati sebelum istirahat. Mitra Buana, setelah seharian penuh dengan aktivitas, kadang kita merasa lelah, baik fisik maupun mental. Nah, sebelum tidur ada baiknya kita menyempatkan diri untuk berdoa. Selain menjadi waktu untuk bersyukur atas segala yang telah kita alami, berdoa sebelum tidur juga bisa menjadi cara yang sangat baik untuk menenangkan hati dan memohon perlindungan serta berkah dari Allah SWT. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk beristirahat dan mengembalikan energi. Namun tidak ada salahnya kita juga memberikan waktu sejenak untuk berdoa, memohon agar tidur kita dilimpahi kedamaian dan bangun di keesokan hari dengan semangat baru. Dengan berdoa, kita melepaskan segala kecemasan dan kekhawatiran serta menyerahkan segala urusan hidup kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pentingnya berdoa sebelum tidur bukan hanya untuk memperoleh ketenangan, tetapi juga untuk menjaga diri kita dari gangguan yang tidak diinginkan. Itulah tips yang kami bagi untuk Anda. Sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan Indah pamit. Selamat malam, selamat beristirahat dan salam. Yo, grrrr.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
4: Untuk jenjang TK, SD Negeri, Swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Afirmasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026, pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
4: Jenjang SMP Negeri Swasta Jalur Domisili, Prestasi dan Mutasi, pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
0: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkab.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun anjaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Men.
6: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, Bupati Samani luncurkan Kudus Asik. Linmas Ragen tengah ikuti pelatihan tanggap bencana. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Sama'ani Intakoris bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus Endah Sama'ani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik. Rere Sabrina melaporkan selengkapnya.
1: Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Hal tersebut ditegaskan Bupati Kudus Sama'ani Intakoris bersama Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Endah Sama'ani Intakoris dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 dan peluncuran Kudus Asik Digital Pick Up Point Sampah Organik serta apresiasi Lomba Keluarga Asik di Pendopo Kabupaten Kudus Selasa 9 Juni. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kudus, Jarum Foundation, PKK, Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam membangun budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Selain peluncuran sistem digital pengumpulan sampah organik, acara juga diisi dengan pemberian apresiasi kepada keluarga yang aktif menerapkan pengelolaan sampah dari rumah tangga. Bupati Sama'ani Intakoris berterima kasih kepada Jarum Foundation atas komitmen dan kolaborasi yang terus dibangun dalam mendukung pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kudus. Bupati juga mengapresiasi peran kepala desa, kader PKK, RT, RW, serta tokoh masyarakat yang aktif mengedukasi warga untuk memilah sampah sejak dari rumah.
2: Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus kita segera intensifkan karena kita kan mendapat teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup ya untuk penataan dan pengelolaan terutama di TPA ya. Di mana kita juga mengajukan untuk perluasan, di sana juga sudah ada penanganan RDF baik itu RDF yang dimiliki oleh Pemkab maupun yang dipunyai oleh Pura ya.
1: Ketua TPPKK Kabupaten Kudus Endah Sama'ani Intakoris menyatakan dukungannya terhadap program Kudus Asik. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada keterlibatan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Director Communications Jarum Foundation Mutiara Diah Asmara menegaskan komitmen Jarum Foundation dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kudus yang maju, sehat, dan sejahtera melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
3: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Sebanyak 36 anggota perlindungan masyarakat atau Linmas Kelurahan Seragian Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Mas Karebet Kelurahan Seragian Tengah Kecamatan Seragian Rabu 10 Juni 2026. Indah Anjani melaporkan.
4: Sebanyak 36 anggota perlindungan masyarakat Linmas Kelurahan Seragian Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Mas Karebet Kelurahan Seragian Tengah Kecamatan Seragian Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas Linmas sekaligus mendukung penilaian Lomba Kampung Pancasila Tingkat Nasional. PLT Lurah Seragian Tengah, Yuni Kusumawati SIP mengatakan, seluruh anggota Linmas hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi kebencanaan dari BPBD Kabupaten Seragian, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dari Kecamatan Seragian, serta simulasi peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi darurat sekaligus mendukung Seragian Tengah yang dipercaya mewakili Kabupaten Seragian dalam Lomba Kampung Pancasila Tingkat Nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Linmas semakin siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat maupun menjaga ketentraman lingkungan.
5: Dalam acara sosialisasi dan pelatihan bagi anggota Linmas, khususnya agenda pada hari ini adalah terkait dengan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan tanggap bencana. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Lomba Kampung Pancasila yang kemudian kita di Kelurahan Seragian Tengah satu-satunya yang mewakili Kabupaten Seragian untuk di tingkat nasional. Dari 36 anggota Linmas, agenda pertama nanti akan dilaksanakan sosialisasi dan simulasi dari BPBD. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dari Kasih Trandep terkait dengan keamanan lingkungan sekitar. Nanti setelah ini ada simulasi juga untuk kegiatan BPBD.
4: Dalam pemaparannya, analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo menjelaskan sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat seperti banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran. Selain bencana alam, terdapat pula bencana sosial seperti konflik yang perlu diantisipasi. Pihaknya juga menekankan pentingnya memberikan prioritas evakuasi kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
6: Ada beberapa bencana yang termasuk bencana di Kabupaten Sragen itu menurut kajian resiko bencana kami. Itu ada pertama, yang utama banjir. Yang kedua, kekeringan. Yang kita alami sekarang, Pak, ada pancaroba. Artinya apa? Pergantian musim. Dari musim hujan ke musim kemarau, kebalikannya. Dari kemarau ke musim hujan pasti ada apa? Angin kencang. Kemudian tidak menutup kemungkinan dari di daerah atas ada longsor. Terus kemudian lagi gempa, Pak. Kalau bencana non alam maksudnya bencana sosial, Pak. Konflik itu bencana, salah satu juga bencana sosial. Jadi bencana itu bukan hanya di bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bagi kita dari banjir kan sudah mengetahui SOP-nya. Apa yang harus ditangani dulu termasuk kelompok prioritas untuk penanganan bencana untuk diutamakan untuk selamatkan. Yang pertama apa, Pak? Lanjut usia, balita, ibu hamil, difabel.
4: Sementara itu, Kasih Trantibum dan Linmas Kecamatan Sragen, Baharudin menegaskan bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu, anggota Linmas perlu dibekali peralatan yang memadai dan rutin mengikuti pelatihan kebencanaan agar memahami dasar-dasar penanganan bencana. Pihaknya mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu mengutamakan keselamatan diri saat menjalankan tugas di lapangan. Jangan sampai kita bertugas membantu masyarakat, tetapi justru menjadi korban karena kurang memahami prosedur keselamatan.
7: Yang kami tekankan di sini bahwa tugas Linmas ini sekarang kan saya katakan sangat penting. Dulu ada tugas Linmas biasa, sekarang ada Trantibun Linmas, yaitu posandu 6 SPM. Dan yang berikutnya, selain ada peralatan, kalau bisa pelatihan-pelatihan ini diikutkan, Pak. Jadi dasar-dasar ini Bapak juga harus perlu, karena kami juga bagian satuan satlimas dari kecamatan. Nah, koordinasinya benar dari sini, nanti di kecamatan. Nanti kalau udah kecamatan biasanya mantap, bisa langsung dari sini ke BPBD, ke Damkar. Kalau peralatan tadi, nah akhirnya keputusannya apa? Jangan sampai yang terakhir, jangan sampai kita tugas tapi kita jadi korban. Saya tidak mau seperti itu. Kita harus punya persiapan.
4: Kegiatan ditutup dengan simulasi peraturan baris berbaris serta simulasi penanganan bencana banjir yang dipandu oleh Babinsa setempat. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski dirinya hanya berstatus sebagai pengecer. Informasi selengkapnya, Fitri Hasanah melaporkan.
8: Kenaikan harga bahan baku kedelai dan plastik kemasan pasca Lebaran Idul Adha mulai berdampak pada harga tempe di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purbalingga. Salah satu pedagang di pasar tradisional Arjo Binangun Bojong Purbalingga, Dinah, mengatakan dirinya ikut terdampak meski hanya berstatus sebagai pengecer. Ia memperoleh pasokan tempe dari produsen yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Di lapaknya, tempe kemasan plastik ini dijual dengan harga Rp3.500 per bungkus. Meski pihaknya bukan produsen, ia menyadari bahwa ukuran kemasan tempe sekarang agak lebih tipis dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, fenomena mengecilkan ukuran produk tanpa menaikkan harga secara signifikan menjadi strategi yang dipilih sejumlah produsen untuk menekan dampak kenaikan biaya produksi. Dinah juga memperkirakan harga tempe masih berpotensi bertahan tinggi apabila harga kedelai dan bahan kemasan belum kembali normal dalam waktu dekat.
9: Tempe plastik belinya 3.000, jualnya 3.50, 3.10. Kalau yang kecil-kecil itu 2.000. Yang bungkus sih 2.510. Sih dikurangin isinya, kelihatan agak tipis, setitik lah. Mungkin kedelainya yang mundak jane mundaknya. Ya wis semenjak plastik mundak lah. Tapi masih tetap kurang. Adase ngatas ya mesti arep ngomong pri bae wong. Liken kali Bantar bisa nutup tumbasi.
10: Salah satu pedagang sekaligus produsen tempe di Pasar Bukateja, Kusdianto mengungkapkan, kenaikan harga tempe salah satunya disebabkan karena harga kedelai mengalami kenaikan cukup signifikan dari Rp9.800 menjadi Rp11.200 per kilogram, ditambah dengan meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan dalam proses produksi. Kenaikan biaya produksi tersebut membuatnya tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual kepada konsumen, sebab jika harga tidak dinaikkan, margin keuntungan akan semakin tergerus dan berpotensi mengganggu keberlangsungan produksi. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Purbalingga menuntaskan seluruh tahapan ground check penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBIJKN, yakni dari 23.087 penerima PBI, sebanyak 22.666 keluarga berhasil didata, sementara sebagian lainnya tercatat tidak ditemukan atau telah meninggal dunia. Kepala BPS Kabupaten Purbalingga Slamet Romelan mengatakan, pelaksanaan ground check dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama menyasar keluarga dengan anggota penderita penyakit katastropik yang didata langsung oleh petugas BPS. Kemudian tahap 2 dilaksanakan oleh pendamping program Keluarga Harapan PKH pada April hingga Mei 2026 untuk menyelesaikan sasaran pendataan yang tersisa. Slamet menjelaskan pada pelaksanaan ground checking yang diperpanjang hingga 31 Mei lalu tercatat telah menyisakan 220 keluarga yang belum di ground check. Namun melalui berbagai upaya dan memanfaatkan akses data aplikasi Fasih yang belum ditutup, seluruh 220 keluarga tersebut akhirnya selesai didata pada 4 Juni. Penyelesaian pendataan terhadap 220 keluarga terakhir menjadi penanda tuntasnya seluruh program ground check PBIJKN di Kabupaten Purbalingga. Slamet menjelaskan, hasil akhir pemeriksaan data dan penentuan desil penerima manfaat nantinya menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data tersebut akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan dan penyaluran berbagai program nasional.
3: Pertanyaan di Fasih datanya ini, yang ground check itu memastikan data yang di database di Fasih ini sesuai. Kalau nggak cocok deh diperbaiki dengan kondisi, maksudnya kondisi sebenarnya. Jadi membandingkan kondisi database dengan apapun kondisi database diperbarui dengan kondisi yang terbaru. Ini sudah selesai.
4: Ya, dua data di kami 22.666 sudah semua, karena mungkin kan dari 23.000 ini yang sekian berapa itu karena mungkin nggak ditemukan atau sudah meninggal atau apa gitu kan.
2: Slamet Romelan menambahkan BPS juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut data. 220 keluarga yang baru selesai didata masih dikaji apakah perlu diverifikasi kembali pada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau cukup menggunakan hasil ground check yang telah dilakukan pendamping PKH. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memberlakukan kebijakan program sekolah gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Di antaranya pada seleksi penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri tahun ajaran 2026-2027. Tak tanggung-tanggung, pada SMAN, SMKN, dan SLBN untuk kuotanya sebanyak 231.724 siswa atau sekitar 40,83% lulusan SMP sederajat akan mendapatkan manfaat pembebasan biaya pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan, kebijakan sekolah gratis berlaku pada seluruh SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri di Jawa Tengah tanpa pungutan kepada siswa maupun orang tua. Menurutnya, siswa penerima program sekolah gratis akan memperoleh pembebasan biaya untuk berbagai kebutuhan pokok pendidikan, mulai dari biaya operasional sekolah yang mencakup SPP dan iuran wajib, paket buku pelajaran sesuai kurikulum, hingga kegiatan ekstrakurikuler tertentu seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa. Selain itu, fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan akademik juga dapat diakses tanpa pungutan tambahan. Tak hanya sekolah negeri, Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yasin Maimun juga memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, yaitu melalui program sekolah kemitraan yang menggandeng sekolah swasta. Program tersebut ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu kategori desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah dan sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik. Sadimin membeberkan program sekolah kemitraan tahun ini dilaksanakan di 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta dengan total 139 sekolah swasta di Jawa Tengah. Daya tampung yang disediakan mencapai 5.004 kursi. 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
5: 11,1 miliar rupiah anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT diterima Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. DBHCHT adalah dana dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah, baik provinsi atau kabupaten kota penghasil cukai atau tembakau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sragen, Muh Yulianto SHMSI menjelaskan, DBHCHT merupakan instrumen pemerintah untuk mendukung berbagai program prioritas daerah yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Dengan pembagian 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% kesehatan, dan 10% penegakan hukum. Diharapkan pemanfaatan DBHCHT dapat berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan kesehatan, dan penguatan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sragen.
6: Untuk tahun 2026 ini total yang diterima ataupun dialokasikan untuk Kabupaten Sragen itu ada 11 miliar 110 juta 791.000 rupiah. Ini 11,1 miliar. Dengan kondisi keuangan saat ini tentunya nilai sekian itu cukup signifikan untuk menambah anggaran dari pemerintah Kabupaten Sragen.
7: Yeah. 11,1 M ya Pak. Yeah. Rencananya Pak untuk apa saja alokasinya?
6: Senilai 11 miliar ini itu kita alokasikan sesuai dengan ketentuan tadi. 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat tadi, itu 50% itu jumlahnya 5,3 miliar. Di Dinas Pertanian itu 1 miliar, kemudian ada Dinas Sosial 2 miliar 592 juta. Kemudian di Disnaker 1 miliar 458 juta. Kemudian di Diskumindak 275 juta. Kemudian di bidang penegakan hukum yang 10% itu 1 miliar 96 juta 300 ribu di Satpol PP. Satpol PP itu kegiatan pemberantasan ya seperti tadi saya sampaikan itu 899 juta. Kemudian di Diskominfo yang ini untuk sosialisasi, untuk kampanye barang anti, barang kena cukai ilegal itu 277 juta 300 ribu. Dan di Dinas Kesehatan ini 4 miliar 450 juta. Sisanya ini di bagian perekonomian ini untuk sekretariat, untuk kegiatan-kegiatan, koordinasi dan lain-lain. Jadi total 11,1 miliar. Ini alokasi DBHCHT di Kabupaten Sragen.
5: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
9: Nelayan of Java Man.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung! Wow.
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Yalah, ben male-malene iki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abritani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor

www.lppl.buanaasriseragen.com ataupun juga bisa melalui aplikasi Radio Buana Asri ya. Tentunya silahkan Anda buka ya di Play Store, lalu cari ketik aja ya Radio Buana Asri. Dan setelah ditemukan, diunduh ataupun didownload, dan setelah didownload bisa dibuka ya. Dan di situ nanti Mitra Buana ya bisa mendengarkan acara-acara yang ada di Buana Asri sepanjang hari begitu ya. Dan tadi sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ya, ada surat cinta dari Nur Afni Oktavia ya, dilanjut dengan Zakia dari Ahmad Akbar. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, selamat malam Ari ucapkan ya kepada semua Mitra Buana dimanapun Anda berada ya. Semoga saja kita semua ya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua masalah dan urusan yang kita hadapi ya tentunya, dan pastinya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala begitu, amin. Baik Mitra Buana, silakan yang ingin bergabung ataupun ingin request tentunya lagu-lagu nostalgia ya, bisa langsung aja telepon di 0271 890799, ataupun melalui line telepon SMS ya, ataupun juga WhatsApp tentunya di 0821 339 0947. Baik Mitra Buana, sebagai pembuka di sini sudah ada Bunda Kun yang ada di Bongo. Selamat malam ini buat Bunda Kun. Terima kasih sudah menemani Arya di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan semoga saja di malam hari ini Bunda Kun selalu sehat selalu ya Bun ya, selalu bahagia sekeluarga, dimudahkan usaha dan urusannya ya. Dan tentunya selalu bahagia buat Bunda Kun yang ada di Bongo ya. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu Cinta dan Permata dari Heri Parintang ya. Salam buat Bunda Nino, Bunda Yasman, terus Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda Rohman, Bunda Surhadi, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak Ros, Mbak Ani Magro, Bunda Fatimah, Bunda Ngatmi. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ya buat Bunda Kun ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Cinta dan Permata dari Heri Parintang ya. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Kun. Ari carikan terlebih dahulu ya. Pokoknya buat Bunda Kun stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya.

0: Baik Mitra Buana yang ingin bergabung ya, silahkan. Ari tunggu ya, masih banyak sekali waktunya ya. Sambil menghabiskan waktu di malam harinya ya, bisa langsung aja telepon ataupun SMS juga WhatsApp gitu ya. Baik Mitra Buana, sebagai ini ya, ada sudah ada telepon lagi yang masuk sudah. Baik, Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen. Selamat malam. Oke, dengan siapa di mana?
1: Di Seragen.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Pangkling neh
0: toh. Iya, ya biar pangkling biar.
1: Aduh, pangkling
0: terus. Dengan Bunda Lis ya.
1: Enggak salah.
0: Enggak salah berarti betul. Ya, selamat malam ini buat Bunda Lis.
1: Ini mau tuh lagu Teluk Bayur bisa nggak?
0: Ah, tak cariin dulu Teluk Bayur ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Teluk Bayur dari Erwi Johan itu.
0: Ya, tak cariin Teluk Bayur ya. Oh, baru pulek ya, dari Erni John ya. Ada ini sudah ketemu, nanti tinggal muternya gitu.
1: Oh, iya.

0: salamnya buat Mas Ari dulu.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih Bunda.
0: Selamat bertugas. Saya tidak ngantuk sampai jam 12 ya.
1: Nanti sampai jam 12.
0: Semangat. Temani siapa itu yang di situ di samping Mas Ari?
1: Ada deh.
0: Aku tahu deh.
1: Oke. Okay.
0: Bikin
1: enggak
0: ngantuk.
1: Betul sekali.
0: Bikin enggak ngantuk, bikin Mas Ari semangat.
1: Betul sekali Bunda.
0: Ya. Selamat bertugas, jadi enggak capek ya. Terus salamnya buat Bundaku. Terima kasih jelangannya. Terus Bunda Kini. Bunda Surati juga terima kasih. Bunda Fatimah. Bunda Natali. Mbak Ani tiga-tiganya.
1: Iya.
0: Terus Mbak yang di Solo itu siapa itu?
1: Mbak Martini.
0: Oh iya. Mbak Martini Strawberry. Terus buat Pak Pono, buat Mas Brahma, terus buat Cak Roto, terus tuh siapa lagi yang nggak punya kepean? Oh iya, Pak Eko di Gunda.
1: Iya.
0: Kok agak lama nggak on air, biasanya on air.
1: Iya, biasanya mungkin lagi sibuk, iya. Mungkin ya Bunda ya.
0: Terus buat Bunda Rus, terus buat ya buat Bunda Ermin di Sarigunan itu tangganya Mbak Ani yang di Lampion itu tuh dekat,
1: iya.
0: Itu.
1: Oh dekat, iya.
0: Dekat. Buat semuanya aja ya Mbak ya, tanpa kecuali ya.
1: Oke siap.
0: Terima kasih, lagunya tak tunggu.
1: Oke, nanti setelah lagu yang direquest oleh Bunda Kun ya.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Terima kasih Mas Ari.
1: Oke, sama-sama Bunda.
0: Yuk gerang.
1: Terima kasih buat Bunda Lisia yang ada di Sragen. Sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan buat Bunda Ali selalu sehat sekeluarga ya Bunda ya. Dan selalu pokoknya yang terbaik lah buat Bunda Lis begitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya ya. Oke, ini nanti ada Cinta dan Permata dari Hari Parintang ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kun yang ada di Bongko. Nanti dilanjut dengan ada Teluk Bayur dari Ernie John. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis ya, yang ada di Sragen. Dan tapi sebelumnya ya, kita terlebih dahulu ada spot SBMB Disdikbud ya, Sragen 2026. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
2: Halo masyarakat Kabupaten Sragen, siapkan putra-putri Anda untuk mengikuti sistem penerimaan murid baru SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027.
3: Untuk jenjang TK, SD negeri, swasta, pendaftaran dilakukan secara offline. Pendaftaran dengan cara calon murid didampingi orang tua atau wali datang ke sekolah. Tanggal 24 sampai 27 Juni 2026. Analisis 29 sampai 30 Juni 2026. Pengumuman 1 Juli 2026. Daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Jenjang SMP negeri swasta jalur afirmasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. Pembuatan akun, verifikasi dokumen, dan pendaftaran 17 sampai dengan 19 Juni 2026. Analisis 20 Juni 2026. Pengumuman 22 Juni 2026. Daftar ulang 22 sampai 23 Juni 2026. Hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
3: Jenjang SMP negeri swasta jalur domisili, prestasi dan mutasi. Pendaftaran secara online melalui spmb.sragenkab.go.id. pembuatan akun, verifikasi dokumen dan pendaftaran 24 sampai 27 Juni 2026, analisis 29 sampai 30 Juni 2026, pengumuman 1 Juli 2026, daftar ulang 1 sampai 2 Juli 2026, hari pertama masuk sekolah 13 Juli 2026.
2: Penghitungan jalur prestasi ada dua, prestasi akademik dari nilai rata-rata raport 5 semester, nilai rata-rata TKA, dan peringkat nilai rata-rata raport 5 semester tiap rombel. Sementara prestasi non-akademik dari kejuaraan dan penghargaan, baik dari penyelenggara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau induk organisasi non-pemerintah. Umur piagam maksimal 3 tahun, konversi piagam mulai tanggal 2 sampai 15 Juni 2026, jam kerja. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen atau kunjungi web spmb.sragenkap.go.id. Pelaksanaan SPMB Kabupaten Sragen tahun ajaran 2026-2027 bebas dari pungli dan gratis.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana, tadi sudah dihadirkan ya. Ada apa tadi ya? Yang direquest oleh Bunda Kun ya, ada Cinta dan Permata dari Hari Parintang. Sudah dihadirkan ya. Semoga saja Bunda Kun bisa terhibur ya dengan lagu yang di requestnya ya. Bisa menemani di malam harinya buat Bunda Kun yang ada di Bongko. Oke, dilanjut tadi ada Teluk Bayur dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis ya, yang ada di Sragen. Semoga saja masih stay tune ya Bun di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu berikutnya ya. Ini ada Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan. Selamat malam ini buat Mbak Nana. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Mas titip salam buat semuanya Mas. Oke. Aku pengen dengar lagunya Marimbelina seandainya masih mungkin. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Salamnya buat semua monitor RBA dimanapun Anda berada, begitu katanya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mbak Nana atas atensinya ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada seandainya masih mungkin ya dari Marimbelina. Terus di belakangnya Mbak Nana yang ada di Cantel ini ada Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Selamat malam ini buat Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Terima kasih di malam ini ya sudah menemani Ari ya di Kontak Malam dengan lagu nostalgianya. Oke, selamat malam, sehat selalu buat Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar ya. Atau Mbak Ni Gemoy ya. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Ari, malam juga. Mau request lagu masih ada waktu ya dari Ebit Ade. Salamnya buat semua malam mendengerin sambil istirahat. Makasih yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar atas atensinya ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Masih pantengin aja terus ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, silakan yang ingin bergabung ya. Masih banyak ini waktunya ya. Masih 1 jam ke depan Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu nostalgianya. Jadi bagi Mitra Buana yang sekiranya punya kenangan ataupun lagu-lagu favorit di tahun-tahun yang lalu, tepatnya di lagu-lagu nostalgia ya, pasti Mitra Buana punya satu kenangan tertentu ya. Mungkin dengan satu atau dua lagu nostalgia bisa mencurahkan atau mengingatkan kembali ya hal-hal yang indah di masa lalu pastinya gitu ya. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah ada persiapkan nanti ada dua buah lagu sekaligus ya. Ada Seandainya Masih Mungkin dari Marimbelina ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan ya. Dilanjut dengan Masih Ada Waktu dari Ebit GAD, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar atau Mbak Ani Gemoy gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana tadi sudah hari hadirkan ya. Seandainya masih mungkin ya, dari Maryam Belina dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Nana yang ada di Cantil Wetan. Dilanjut ada, masih ada waktu ya, dari EBTAD, lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani Gemoy ya, yang ada di Teguh Jajar. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz ya, jadi bisa mendengarkan lagu yang di requestnya ya. Selanjutnya silakan ya, bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia, bisa langsung aja telepon, SMS, juga WhatsApp. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 18 menit ya. Sambil menunggu atensi, Ari sudah persiapkan ini ya. Lagu selanjutnya ada Kau dan Aku ya, dari Ati Sibi featuring Roni Sianturi ya. Nanti dilanjut dengan Satu Jam Saja dari Asti Adi. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Kau dan Aku dari Ati Sibi dan Roni Sianturi.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik, Mitra Buana, tadi sudah Arya hadirkan ya, ada Kau dan Aku dari ATCV featuring Roni Syantori ya, dilanjut dengan Asti Adi ya, Satu Jam Saja. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada yang masih stay tune. Hari ini mengucapkan terima kasih ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Bunda Lis, selamat malam Bunda Lis, terima kasih. Masih stay tune di 94.7 guys, Buana Asri FM-nya. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Lis. Mas Ari, tolong diputerin Tangan Tak Sampai ya dari Christine Panjaitan. Makasih yuk kerang. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Bunda Lis ya. Dilanjut ada Bunda Suradi yang dari GSA. Selamat malam juga ini buat Bunda Suradi. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 gitu ya. Oke. Malam Mas Ari, malam juga Mas Tugas, gimana kabarnya? Sehat selalu Mas Ari, alhamdulillah sehat juga. Semoga saja Bunda Suradi sehat selalu juga ya. Terima kasih sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Tolong diputarkan untukmu untuk Sebuah Nama. Salamnya buat semuanya. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi. Nanti bisa ditunggu lagunya ya untuk Sebuah Nama. Oke, stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya buat Bunda Suradi. Nanti ditunggu lagunya deh ya. Di belakangnya Bunda Suradi ada Ibu Sugi yang ada di Sini Seragen. Selamat malam ini buat Bu Sugi. Terima kasih sudah bergabung ini buat Bu Sugi. Sehat selalu ya sekeluarga ya. Amin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf request Cinta Terlarang dari Bruri ya dan Dewi Yul. Terima kasih dari Ibu Sugi di Sini Seragen. Oke, kembali kasih ya. Nanti bisa ditunggu lagunya buat Bu Sugi yang ada di Sini Seragennya. Oke. Di belakangnya Bu Sugi, di sini ada Bunda Yasman. Selamat malam juga ini buat Bunda Yasman ya di Taman Asri ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam dengan lagu nostalgia di malam hari ini ya. Sehat selalu buat Bunda Yasman ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Tolong putarkan di sini di batas kota ini dari Tommy Cebisa. Salam buat semuanya saja. Terima kasih Mas Ari, selamat bertugas. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Yasman ya. Nanti bisa ditunggu lagunya buat Bunda Yasman. Ada di batas kota ini dari Tommy Cebisa pastinya. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Yasman ya. Stay tune terus ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, bentar Buana, kita ke lagu dulu ya. Ini nanti dua buah lagu lah ya, dari nanti yang direquest oleh Bunda Lis dan Bunda Suradi ya. Nanti buat Bu Sugi dan Bunda Yasman bisa ditunggu lagunya. Di sini ada Tangan Tak Sampai dari Christine Panjaitan, dilanjut dengan Untuk Sebuah Nama dari Meriam Belina. Lagu ini buat Bunda Lis dan Bunda Suradi ya dari GSA. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Baik Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada tangan tak sampai dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz ya, dilanjut dengan untuk sebuah nama dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang dari GSA. Semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam lagu nostalgia di malam hari ini ya, tepatnya di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Tapi sebelum hari undur diri, di sini sudah hari persiapkan lagu penutup ya. Ada Rindu Yang Terlarang. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bu Sugi ya, ada di sini Sragen. Dilanjut nanti ada Di Batas Kota Ini dari Tommy Cebisa ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman ya, ada di Taman Asri. Baik Mitra Buana, sebelum hari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih pada semua Mitra Buana yang telah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk gerang.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Hari Ulang Tahun IGTKI PGRI ke-76 Kabupaten Sragen di Gor Diponegoro Sragen, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Ketua IGTKI Provinsi Jawa Tengah Arum Purwanti SPDAUD, Bunda PAUD Kabupaten Sragen, dan Bunda PAUD se-Kabupaten Sragen, serta sekitar 1.700 guru TK se-Kabupaten Sragen. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, Ida Aryani SPD mengatakan, peringatan tahun ini mengusung tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, tema tersebut sangat relevan karena guru TK masih membutuhkan perhatian lebih, terutama terkait peningkatan kesejahteraan. Dari sekitar 1.700 guru TK yang tergabung dalam IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, sebagian besar masih berstatus non-ASN atau aparatur sipil negara. Sementara guru yang berstatus ASN diperkirakan hanya sekitar 30%. Karena itu, dukungan kesejahteraan bagi guru non-ASN dinilai masih sangat diperlukan. Meski demikian, para guru tetap menunjukkan dedikasi dan semangat tinggi dalam mendidik anak-anak usia dini.
2: Alhamdulillah hari ini IGTKI PGRI Kabupaten Sragen bisa merayakan, memperingati hari ulang tahun IGTKI PGRI yang ke-76 dengan tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas sebagai pondasi wajib belajar 13 tahun. Ini sangat pas sekali karena memang guru-guru TK khususnya itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, terutama untuk kesejahteraannya pun. Gurunya 1.700, alhamdulillah.
3: Ini juga semua ya?
2: Alhamdulillah semuanya diundang 1.700 ini.
3: Itu statusnya yang PNS 2%.
2: Ya, PNS itu sekarang tidak sedikit ya, apalagi itu sudah pensiun.
1: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, guru PAUD dan TK merupakan pahlawan sejati di garis awal pendidikan yang berperan membentuk kecerdasan, karakter, serta mental anak-anak pada masa emas pertumbuhan atau golden age. Untuk itu, dukungan anggaran bagi dunia pendidikan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru TK yang selama ini telah mendedikasikan diri dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam mendidik anak-anak. Menurut Bupati, profesi guru PAUD dan TK merupakan profesi yang sangat mulia dan membanggakan karena tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi penerus bangsa.
4: Ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, dan 12 laki-laki yang gagah ini adalah pahlawan sejati yang membentuk golden age dari anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian adalah pahlawan sejati garis awal pendidikan. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun IGTKI yang ke-76. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ibu-ibu, bunda-bunda sekalian juga sudah sungguh-sungguh berinovasi seoptimal mungkin untuk menjadikan pendidikan di anak usia dini ini menyenangkan bagi mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam perjalanan itu adalah menggambarkan ketulusan hati dari bunda-bunda sekalian dalam mendidik anak-anak kita sekalian. Jadi saya sangat berbangga. Profesi bunda-bunda sekalian adalah profesi yang sangat membanggakan.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-76 ini, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen mengadakan lomba yel-yel IGTKI antar kecamatan. Selain itu, penyerahan penghargaan kepada guru WB dan lomba mewarnai, serta penyerahan bantuan hibah berupa 1 unit kendaraan operasional dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui DPRD Kabupaten Sragen. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi dan koordinasi para guru TK di Kabupaten Sragen.
5: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen tidak akan mengurangi alokasi anggaran untuk pelayanan publik, meskipun terjadi pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar 259 miliar. Pemkab Sragen terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik melalui beberapa langkah efisiensi. Pengurangan dana transfer merupakan kebijakan nasional yang berdampak pada banyak daerah di Indonesia. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat Kabupaten Sragen. Bupati optimis pelayanan publik di Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan tanpa harus membebani masyarakat maupun mengurangi program-program prioritas yang telah direncanakan. Dengan strategi efisiensi yang terukur dan fokus pada kebutuhan masyarakat, Pemkab Sragen berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
6: Bapak Ibu sekalian, meskipun saat ini terdapat pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar 259 miliar, namun pemerintah kabupaten tidak mengurangi sama sekali alokasi anggaran untuk pelayanan publik. Pemerintah kabupaten justru terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pelayanan publik melalui berbagai langkah efisiensi.
1: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Sragen menggelar sosialisasi pengolahan sampah keluarga yang diikuti Ketua Pokja 3 tingkat desa kelurahan se-Kabupaten Sragen, Kader Posyandu, serta pengurus bank sampah bertempat di Aula Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK beberapa waktu lalu. Kegiatan yang diselenggarakan Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen tersebut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen sekaligus narasumber utama, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, turut menjadi narasumber, yakni Perwakilan Balai Rakyat Nusantara atau BRAN, Warsono, Pendamping Desa Tingkat Kabupaten, Juanda, serta Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Tri Handayani. Ketua 3 Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Agus Wiono, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen tahun 2026, bertujuan agar para peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang ramah lingkungan, menciptakan lingkungan yang sehat, mendorong praktek 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle, serta mendukung program keberlanjutan. Selain itu, para peserta diharapkan dapat mensosialisasikan materi yang diperoleh secara berjenjang hingga ke tingkat masyarakat sehingga pengelolaan sampah menjadi kebiasaan sehari-hari. Upaya tersebut dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memilah, mengurangi, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.
7: Sosialisasi pengolahan sampah keluarga ini bertujuan agar para peserta diharapkan mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam mengelola sampah rumah tangga yang ramah lingkungan, menciptakan lingkungan sehat, mendorong praktek 3R, dan mendukung program berkelanjutan sebagai sarana mensosialisasikan secara berjenjang ke tingkat di bawahnya, sehingga nantinya menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan sehari-hari. Hal ini penting untuk mewujudkan lingkungan yang sehat sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas mengatakan, sosialisasi kali ini menitikberatkan pada pemanfaatan 2 jenis limbah rumah tangga yang selama ini sering terabaikan, yakni minyak jelantah dan sampah organik. Diharapkan pengelolaan limbah dapat dimulai dari rumah tangga, sehingga seluruh sisa sampah yang dihasilkan dapat diolah dengan baik dan tidak berakhir menjadi pencemar lingkungan.
8: Kita sosialisasi pemanfaatan limbah, ada 2 titik tekannya, yang pertama jelantah, yang kedua sampah organik. Yang kita hadirkan itu ada dari teman-teman bank sampah, ada dari Pusyandu, ada dari PKK Pokja 3. Tiga elemen ini itu yang betul-betul berkegiatan di masyarakat, melaksanakan ekonomi sirkuler ini secara real, dan kita berharap nanti dari rumah tangga itu semua sisanya itu sudah bisa terolah dengan baik. Nanti kita berharap semua wilayah dapat mempraktekan, jadi dimulai dari jelantahnya yang kemarin pasti dibuang gitu ya, nanti bisa dikumpulkan, nanti di level desa ada, nanti pengepul di level kecamatan juga ada, karena kami ingin semua elemen masyarakat itu kita berkegiatan bersama gitu ya.
1: Melalui sosialisasi ini, tim penggerak PKK Kabupaten Sragen berharap budaya pengelolaan sampah dari sumbernya dapat semakin berkembang di tengah masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, sekaligus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.
5: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen bekerja sama dengan 3 optik di Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen, Wahyu Setiorini SKM MHKES AAK menjelaskan, kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di Kabupaten Sragen dalam memperoleh pelayanan alat bantu penglihatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditambahkan, seluruh pelayanan dalam program JKN termasuk pemberian kacamata dilakukan berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Terkait kacamata yang dapat ditanggung BPJS Kesehatan jika terdapat indikasi medis berupa gangguan refraksi seperti miopia atau rabun jauh, hipermetropi atau rabun dekat, serta astigmatisme atau silinder. Gangguan ini harus memenuhi ukuran minimal lensa sferis 0,50 dioptri, baik untuk miopi maupun hipermetropi. Sedangkan silindris minimal 0,25 dioptri. Sementara 3 optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen masing-masing adalah optik perdana Taman Agung Lorok, optik fokus Taman Asri Karangmalang, dan optik Pranoto Gemolong.
9: Terkait dengan kacamata, jadi memang untuk program jaminan kesehatan nasional itu semuanya berdasarkan indikasi medis ya. Jadi indikasinya untuk kacamata itu minimal sferisnya itu 0,5 baik miopi maupun hipermetropi. Untuk silindrisnya minimal bisa 0,25. Jadi nanti peserta datang ke FKTP menyatakan mata saya mungkin, kan biasanya kalau orang pakai kacamata kerasa ya Mbak, nanti dari FKTP akan dibuatkan rujukan untuk mengakses pelayanan spesialis mata. Di sana akan diukur, ini Bapak memang harus pakai kacamata atau harus ganti, upgrade kacamata yang mungkin awalnya minus berapa atau silinders berapa harus dinaikkan. Sebetulnya ada besarannya. Untuk kelas 1 itu 330.000, kelas 2 220.000, dan kelas 3 165.000. Jadi nanti dari spesialis mata akan mengeluarkan resep kacamata, dan nanti dari peserta ke optik yang dituju. Kita ada 3 ya optik. Ada 3 optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Sragen. Optik perdana ini di Jalan Raja Wali nomor 9 Taman Agung Lorok. Kemudian ada optik fokus di Jalan Veteran nomor 38 Taman Asri di Karangmalang ini. Kemudian optik Pranoto Gemolong di Jalan Solo Purwodadi kilometer 2 Gemolong.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu.

0: De sak miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur cun.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kagung sobat Tri, sugeng pepanggihan nanti kalian kapula Ari Wibisono wonten giaran Arunda Malam sakmenika dinten Selasa tanggal 23 Juni 2016 lan sanggih hari mirsa

sari pagi. Dan kiaran ronda malam kalau dalam terus sambil pas akan dipemidang akan secara langsung lontar live streaming pun buahnya hasil ini mantan alamat www.lppl buahnya hasil selatan.com. Dan sambil kemarin sama hari buka putarakan ya lelang bambu kau wonten aining sanding mudi benar cuma kan kalah langsung itu wau. Tetus lelang bambu kau ya wonten kiaran ronda malam ingat udah saat menikah salat singkun semoga para mirsa yang untuk diberikan dan juga untuk diberikan selamat campur sari ya sangat nyos lumantar telepon dan nomor kali itu setinggal bulu semudul itu sama sama utahli SMS ugi WhatsApp dan nomor kali setinggal 33 sama kansalo sama sekawan pintu semoga para mirsa yang kansal itu dari sangat dalam ya utahli tasih nyanyi ganti ya sangat nyos. Request lelangan sambil sari khusus pun ya.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Bareng dengan saya, saya menikah lalu sampai hari putarakan ya wonten ngalamuning hati di pekajian sumanding dalam sambil hari tujuh akan datang para mirsa setia nih kau nengang sambil kata sini dan kita akan kiaran

Ngebar Mensa meninggal sambun wonten pasir yang berkati saat meninggal sayang Bunda Surati wonten KSA Sugeng Daluka ke Bunda Surati matur suwun sanget saat meninggal pasir medangakan ya tasing rencangnya hari wonten giaran ronda malam menggalu dengan dalu saat meninggal Sugeng Dalu Mas Ari.

0: Saripun esenmu, salamipun, ngakun sidapun, sujung galu, bundapun, sambun sari, derengpun, bersun, sambun. Cing, bersun sangat, akan mudah surati, ya. Sambun teman regang, akan tiaran pun, teman-teman, Alanganipun esenmu, ya. Was akan dibentuk, ya, sambun. Surati, ya, mantan GSA, akan selanjutnya semoga para merah sanggang badan dereknya sengatan saat menikotasi hari tanggungnya dan simpon namun bisa mengkai hari pencang lanjan yang satu ya nanti lalangan-lalangan jam bersari tumbuh kita bu sekalan dikutu kali jam kali malas ya para masuk si nabi serantos ya saat menikah wantan SMU lalangan saat menikah akan dukun kerasakan bunda suradi wantan GSA sama ke diwan lajeng akan wantan gendeng tersno saat menikah hari itu juga akan dibatang para mirsus dan ikon yang sangat mudah lebih lembur masuk emang semoga suka mudah matakan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Jadi, rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.

dan rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Di mana-mana saya selama menikah wangi sambung hati putarakan wantan kembang hatiku lalangan saya menikah ikan di bongkar seakan bunda kun di wantan yang bonggo di putarakan Sunda manis akan Mbak Suliana muki-muki kanti lalangan saya menikah wangi maka saya akan dibuat kematang para mersa sudah nih pun ikan saya menikah tase mikah ngatakan ya biaran ronda malam akan ya permasalahan sama assalamualaikum telepon sampun jam 11 langkung 39 menit ya apa sih kirang langkung 40 menit ngeleng ya ada yang rencangkan jangan setia nanti lelangan-lelangan campur asari makatan langsung kemauan sama ini kawan ke pengharapan di penajang akan jajalan langkung ya saat ini di Deni Caknan makatan langsung kemauan sumonggo sugeng medang-medang.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gih permisi saham nih kawan, mantan pengharapan gih dipen lajangkan jalan aku lalang mungkin mungkin lalang sah nih kawan gih. Tetap sah palipur tematang para merasa sedan itu mengatakan. Gih permisi saham mantan kerasi pada libun sambun telas ya hari ini jangan panjang asut ya nanti lalang lalang jam bersari mantan adi coro londa malam. Sah nih kawan dinten selasa tanggal 3 Juni 2016 nih sah dari pun hari undur diri. Assalamualaikum sama nari capi sak lalangan panutup nih wonten nganggur saking mas do lalangan samiko mengkel tatus lalangan panutup wonten giaran ronda malam kalau dengan telus samiko. Nggih para mirsa hari undur diri hari ngaturaken matur suwun sangat dumateng para mirsa sedanipun yang sampun tumut ngregengaken giaran ronda malam kalau dengan telus samiko. Mugi-mugi lalangan-lalangan ingkang sampun dalam keaturakan sakata dados palibur dumateng para miyarsa sedayanipun arep bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun iyo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani yang telah dengar Anda, dan juga saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.